9 Jun ini. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pelaksanaannya melibatkan komponen pentaksiran berterusan, peperiksaan bertulis dan pentaksiran hafaz Al-Quran yang akan dilaksanakan serentak mengikut tarikh yang ditetapkan jabatan itu. Pelaksanaan UPKK dan IKP tahun 2026 melibatkan beberapa komponen pentaksiran, iaitu komponen penghayatan cara hidup Islam, diadakan pada 29 Jun hingga 28 September mengikut waktu persukalahan. Beliau berkata UPKK merupakan mekanisme pentaksiran kebangsaan yang akan dilaksanakan oleh JAKIM bagi menilai tahap penguasaan, kefahaman dan penghayatan murid kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah terhadap pendidikan Islam secara menyeluruh. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK menerima kunjungan rasmi daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bagi sesi perbincangan berkaitan teknikal integrasi data antara sistem MySynergy Perkeso dan sistem Lembaga Zakat Negeri Kedah di Ibu Pejabat LZNK Alustar. Delegasi LZNK diketuai oleh Ketua Pegawai Agihan LZNK Muhammad Suraidi Saad, manakala pihak Perkeso oleh Ketua Cawangan Sosial Sinergi Perkeso Muhammad Najmi Abdul Halim. Sesi perbincangan bertujuan memperkukuh kerjasama strategik antara Perkeso dan LZNK melalui perkongsian maklumat serta penyelarasan aspek teknikal dalam usaha membangunkan integrasi sistem yang lebih sistematik, cekap dan berkesan. Inisiatif ini selaras dengan pelaksanaan program sosial Sinergi Perkeso yang bertindak sebagai platform keselamatan sosial yang komprehensif, sistematik dan holistik di Malaysia. Melalui kerjasama bersama rakan strategik termasuk institusi zakat, usaha ini dapat memperluaskan manfaat keselamatan sosial kepada masyarakat yang memerlukan. Kawasan rukun tetangga KRT Taman Derga Jaya akan menganjurkan Festival Muharram Madani 1448 Hijrah yang berlangsung pada Jumaat 3 Julai depan. Program ini merupakan satu inisiatif cemerlang yang selaras dengan usaha memperkukuhkan perpaduan, menghayati semangat hijrah serta mengeratkan silaturahim antara agensi KRT dan seluruh warga kota Alustar. Majlis Bandaraya Alustar Embas berkata pihaknya sentiasa menyokong usaha murni komuniti setempat dalam memperkukuh pembangunan masyarakat dan menyemarakkan syiar Islam. Pertandingan selawat dan nasyid antara acara yang mengisi pada festival tersebut. Program akan diadakan di Padang Bola Taman Derga Jaya, Jalan Datuk Kumbar, Alustar. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Terus bersama Ibas. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 8.17 minit pagi hari Khamis hari ini bersamaan dengan 25 Jun 2026.
0: Okey, baik. Setiap hari kita akan berkatakan berkenaan dengan bola. Sebab apa berlangsungnya FIFA World Cup 2026 sekarang ni. Dan juga untuk anda pagi ni, selesai sudah 2 perlawanan. Kita cuma tunggu pukul 9 pagi nanti ada lagi 2 perlawanan melibatkan 4 pasukan. Kalau
1: sebelum
0: selesai,
1: kita ke topik kita lah kan?
0: Sebelum kita ke topik kita pagi ni.
1: Kita kongsi sikit Bas berkaitan dengan Piala Dunia 2026 ni.
0: Silakan bekas pemain bola sepak wanita antarabangsa dari Yan Kedah.
1: Merebuk. Yan. Silakan. Ingat dia nak sebut negara mana ni.
0: Dah.
1: Okey, dah. Kalau kita tengok grup B, Switzerland menentang dengan Kanada 2-1. Iba janganlah pusing.
0: Okey, sorry.
1: Dan juga kalau kita tengok di grup B, Bosnia and Herzegovina bertemu Qatar 3-1. Maknanya kata Bosnia menang ke atas Qatar Dan juga grup C, Morocco dan juga Haiti 4-2. Manakala grup C, Scotland dan juga Brazil. Selesai-selesainya Brazil menang dan juga tewaskan Scotland 3-0.
0: Macam Bas katakan tadi, bekas pemain bola sepak wanita katakan tadi ya, di separuh masa pertama tadi ni ada daripada coach katakan akan menurunkan Neymar untuk perlawanan kali ni.
1: Ya, Bas ada kata
0: tepat sekali. Separuh masa yang kedua Neymar dimasukkan setelah 3 tahun tidak beraksi.
1: Ya, direhatkan disebabkan kecederaan kan. Lepas tu kembali lincah beraksi, Brazil menentang Scotland sebentar tadi dan juga menunjukkan Brazil menang 3-0.
0: Okey, kalau kita tengokkan Morocco ataupun Maghribi bertemu dengan Haiti tadi ini 4-2. Keputusan tersebut memang agak mengecewakan bagi pemain-pemain Haiti. Namun begitu, separuh masa yang pertama kita tengok kecederaan juga mendatangi Hakimi. So tadi, namun Ashraf Hakimi ni mampu juga untuk menjaringkan satu gol dan juga Ismail Sabri menghasilkan dua gol di minit yang ke-45 dan juga masa tambahan. Begitu juga Rahimi dan juga Yasin. Itulah antara-antara orang-orang yang hebat. Ismail Sabiri ni satu gol di masa tambahan untuk separuh masa yang pertama gitu. Yang bawakan keputusan 4 dan juga Haiti. Yasini Bono di minit yang ke-10 dan juga Wilson Isador.
1: Itu dia nama-nama pemain bagi kumpulan Haiti ataupun pasukan Haiti. Okay?
0: Sementara tu juga Abbas, yang akan sementara berlangsung itu, 9 pagi nanti.
1: 9 pagi nanti kita akan bertemu South Africa dan juga South Korea. Siapa-siapa yang peminat Korea Selatan dan juga Afrika Selatan tu, sama-sama nantikan 9 pagi nanti.
0: Okey, kalau nak ikutkan start list yang seperti mana
1: pemain,
0: yang
1: tertera-

0: 2-1.
1: Kedudukan dia.
0: Kedudukan
1: pemain lah.
0: Yes. Okey, itu ikut kedudukan daripada Korea. Mm-hmm. Kemudian kita tengok penjaga gol. Dia juga hebat. Tinggi lampai. Ya. Memang hebat-hebat. Pernah tahu cakap Korea sikit-sikit?
1: Hai, Masayo.
0: Ada kata baru?
1: Ha, apa khabar?
0: Abang-abang.
1: Ha, ingat abang tak tahu?
0: Ana saya. Ha. Dia tahu? Ada serius.
1: Jangan banyak kali sangat tanya.
0: Oh, okey.
1: Ana saya.
0: Ha. Wah. Oh, mesti itu kan. Nanti kita tengok keadaan. Okey. Ha. Baik, sementara itu juga kalau kita tengok satu lagi perlawanan. Cik Zia. Kalau komentator kita ataupun orang hebat Sanjay ya. Dia kata Cik Zia ataupun Cik Nya ataupun Republic Czech ini
1: bila tahun ni jadi Cik Zia pula
0: ya, bertemu dengan Mexico.
1: Ya. Yeah.
0: Kan? Uh-huh. Okey, kita tengok untuk kali ini adakah keputusan ini antara grup A ni, tim A kumpulan.
1: Kalau
0: A.
1: Mexico kedudukan pasukan dia 4-3-3.
0: 4-3-3.
1: Tu makna kata strategi kapten ataupun jurulatih lah.
0: Oh, dia letak.
1: Dia letak macam tu.
0: 4-3-3. Jadi 3-3. Defend dia memang sebab apa yang Mexico takut sangat letak defense sampai 4 orang.
1: Oh, makna kata Republic Czech ni bukan biasa-biasa eh. Sebab tu pertahanan tu kena kuat sungguh.
0: Kalau kita tengok balik kan Republic Czech sendiri, dia letak 3-4-2-1 untuk satu penyerang tersebut kan. Kita tengok Lzek ni, dia adalah pemain muda yang lincah dan juga mampu
1: Hozek.
0: Membawakan satu orang kata jaringan kepada Republic Czech juga ya. Adam Hozek ni. Sama-sama kita tunggulah.
1: 9 pagi nantilah kita tengok macam mana eh. Orang kata corak permainan antara apa tadi? South Korea dan juga apa tu?
0: Korea
1: dan juga South Africa.
0: Yes.
1: Sama-sama nantikan 9 pagi nanti.
0: Okey, sama-sama kita tunggu untuk melengkapkan bagi grup A dan juga grup B ni. Sama-sama kita tunggu adakah siapa yang mampu untuk membawakan keputusan yang hebat dan juga basnya untuk grup A ni kalau kita tengok kan Mexico, Korea Selatan, ceknya Cik Zia ataupun ceknya ataupun South Africa sendiri yang berada di bawah sekali dengan mengumpul berapa mata ni?
1: Tiga mata.
0: Pernah menang juga.
1: Republic Czech pun 3 mata. Betul ke?
0: 3 ke? Kalau kita tengok kembali nanti kita kita huraikan sikit lah untuk anda sebelum kita bersama dalam kopi bola Kopi bola kita pada
1: Hari Ahad 9.30 minit pagi. Yang ni kita kongsi-kongsilah berkaitan dengan Piala Dunia kan. Untuk anda semua. Mungkin di luar sana tu orang kata lagi lincah, orang kata pun lagi terror kan. Daripada segi nak mengulas dan sebagainya ni. Tapi kami sebuah sikit berkongsilah dengan anda semua. Mungkin sekarang ni dalam perjalanan kan.
0: Sikit tadi pembetulan ya. Kita tengok kan Korea South Africa ni mampu juga untuk mengikat Ceknya ataupun Republic Czech ni dengan keputusan seri hari tu satu sama buah kan. Dan Korea Selatan ni tengok 3 mata. Jadi ini memang fight lah untuk grup A ni sendiri kan. Tapi kita tengok Mexico ni memang dah selangkah berada di hadapan lah mara ke peringkat yang seterusnya. Okay.
1: Okay lah. Dan juga saat lagi tepat pukul 8.30 minit pagi kita nak ke bukan Republic Czech, bukan ke South Korea mahupun ke South Korea ataupun South Africa, tapi kita nak ke pulau juga, Pulau Langkawi.
0: Pulau Langkawi?
1: Haa, dekat aja nak bawa.
0: For what?
1: For Gebang pagi sana sini.
0: Sana sini.
1: Kedai FM dan juga Langkawi.
0: Story awak apa dia hari ni?
1: Story saya, story kita lah.
0: Yes.
1: Story kita hari ni perkongsian mengenai dengan uji bakat bintang kecil dan juga uji bakat bintang P. Ramlee.
0: P?
1: 2026 P. Ramlee.
0: Okey.
1: Sama-sama nantikan 8.30 minit pagi nanti. Tahu nak bersama dengan siapa lagi?
0: Okey.
1: Yaya Cici dengan old partner you.
0: Ramainya.
1: Surya Matahari.
0: Surya Matahari bertemu juga kita nanti. Ya, okey.
1: Sama-sama nantikan 8.30 minit pagi nanti. Semuanya
0: di
1: Kedai FM.
0: Seharmoni.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Okey, baik, Kedah FM Mesra Harmoni Langkawi FM. Itulah dia, Gebang Pagi Sana Sini Kedah FM dan juga Langkawi FM untuk waktu ini bersiaran bersama dengan anda, yeah, kan?
1: Betul, tapi kita masih lagi untuk mendapatkan sahabat-sahabat kita di Langkawi FM untuk kita berkongsi sana sini, Gebang Pagi Sana Sini ni mengenai dengan apa yang berlaku walaupun di negeri Kedah kan, tapi berbeza dipisahkan dengan lautan. Kedah FM apa cerita, Langkawi FM apa cerita, tapi kita nak kongsi Kedah FM dululah kalau macam tu.
0: Kita sebenarnya kita mencari di manakah Langkawi FM, namun syaratnya masih lagi belum kita ketemui dan insyaAllah seketika nanti. Namun kita berhibur dululah Ibas untuk waktu ini.
1: Kita berhibur dulu eh.
0: Yes, bersama dengan siapa?
1: Bersama-sama dengan, kena marah pun tak kisahlah macam tu.
0: Marah pun tak kisah.
1: Tak kisah, daripada KRU untuk
0: KRU.
1: Semua Kedah FM.
0: Seru Harmoni.

0: FM. Kita nak kelang Kawi FM, Ibas.
1: Okey.
0: Bersama-sama dengan siapa tu?
1: Kalau nak bersama terlebih dahulu, kalau tadi kita dengar suara penerbit dia, Sompan Santun Ain Hajjah bersama dengan kita.
0: Kan? Sekarang ni kita bukan nak bersama dengan Sompan Santun Ain. Mm-hmm. Kita nak bersama dengan lemah lembut Suria.
1: Partner saya suatu ketika dahulu ya, di Kedai FM yang mantap bersama dengan kita waktu ini.
0: Dulu apa dia dulu? Kalau Suria. Gabung dulu? Ha? Tak gabung lah.
1: Suria.
0: Suria dengan E je lah.
1: Suria dengan E.
0: Assalamualaikum.
1: E Suria.
2: Hai.
0: Sihat ke Kak Suria Matahari, DJ Suria?
2: Ibas. Apa
1: sih
2: Ibas? Betul
1: ke? Ya, betul. Ibas.
0: DJ Suria buat elok-elok sikit. Sebut tu.
1: Bukan apa. Suria ni dia teringat dulu sewaktu digandingkan bersama dengan DJ E dulu. Kan. Kami E Suria.
0: E Suria. Bukan isu.
1: Isu sekarang ni.
0: E Suria.
1: Okey, baik. Kita nak dengar terlebih dahulu cerita dari Langkawi. Untuk minggu ni, apa kita nak kongsikan bersama di Kedai FM dalam Sana Sini yang diterbitkan oleh Sompan Santun Ain dan juga DJ Aiza untuk Kedai FM.
0: Silakan DJ Suria.
2: Baik, Ibas kita. Ini ceritanya ya tentang satu acara yang akan berlangsung di Pulau Langkawi. Khas untuk lelaki tau. Ini anjuran bersama Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi dan Jabatan Urologi Hospital Pulau Pinang. Jadi kempen kesedaran kanser prostat. Ini antara acara yang percumalah untuk semua. Lelaki, okay, khas bagi lelaki 50 tahun dan ke atas. Jadi kempen ini akan diadakan, itu antara aktivitinya ialah pemeriksaan konsultasi oleh pakar urologi dan radiologi, saringan antigen kanser prostat, PSE dan ceramah kesihatan lelaki. Program ini berlangsung pada 27 Jun 2026 hari Sabtu 8 pagi hingga 3 petang, bertempat di Klinik Kesihatan Puah. Jadi anda boleh dapatkan slot percuma dengan cara daftar nama melalui link atau QR code pendaftaran di FB PKD Langkawi. Hadir pada hari program bersama IC anda dan dapatkan perkhidmatan percuma anda. Jadi cegah hari ini untuk nikmati esok yang lebih baik. Itu dia acaranya di Pulau Langkawi. Ya, Ibas.
0: 27 Jun 2026 Suria
2: Ya, hari Sabtu di Klinik Kesihatan Kuah 8 pagi hingga 3 petang.
1: Percuma ke Suria Langkawi tadi? Sebut tadi kan?
2: Percuma.
1: Okey.
0: Maknanya kata siapa yang masa terluang, tak tahu nak buat apa hari Sabtu, boleh lah eh.
1: Pukul apa sampai pukul apa tadi, Mas?
0: 8 pagi hingga 3 petang.
1: Boleh untuk kursus sehari lah tu. Boleh lah abang. Diesel lepas tu semua dekat P tu. Budin. Siapa lagi rakan-rakan kita yang lain. Okey, baik. Untuk kita sini pula di Kedai FM juga, kita nak kongsikan bersama sebelum penerbit sendiri yang akan kongsikan berkenaan dengan bintang kecil untuk anda yang berada di Langkawi. Ini terlebih dahulu je nak kongsikan berkenaan dengan uji bakat bintang P Ramli yang diterbitkan oleh Firdaus Cenggini ataupun P. Cenggini dan juga yang pastinya Firdaus S. Mokhtar untuk anda. Uji bakat bintang P Ramli 2026 insyaAllah bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Jadi bagi anda yang berusia 18 hingga 60 tahun, ada juga yang bunyi sebelum ni, kami ni dah berusia 40-an ke atas, macam mana nak sertai sebab had umur. Tapi untuk kali ini, ya, kita di RTM sendiri yang berbesar hati untuk menjemput anda 18 hingga 60 tahun untuk menyertai uji bakat bintang P Ramli. Ya, bukan apa sambutan begitu menggalakkan, namun format baru yang juga penyertaan terdiri daripada untuk berpasangan menyanyi Saloma tidak ada kali ini ya. Selalunya P Ramli digandingkan dengan Saloma, tapi kali ini hanya P Ramli sahaja. Okey, jadi durasi video 2 hingga 3 minit boleh anda kirimkan ke bintangpiramli2026kedaifm@gmail.com. Masih lagi dibuka sehingga 27 Jun ini. Jadi sebarang pertanyaan boleh hubungi Firdaus S. Mokhtar di talian 019-302-0642. Mereka yang terpilih akan dipanggil uji bakat oleh RTM ataupun Kedai FM. Ya, nanti tunggulah penerbit Firdaus S. Mokhtar, dia akan call untuk anda yang layak. Okey, ini untuk bintang P Ramli uji bakat.
0: Suria masih di situ eh?
1: Di sana.
0: Duk tulis ya, no?
2: Yang kita
0: sama-sama
2: nak tengok Bintang
0: Piramli
2: kita untuk kali ini.
0: Okey, yang tu uji bakat Bintang Piramli. Kita nak kongsi pula mengenai dengan uji bakat Bintang Kecil 2026. Dan juga sedang berlangsung juga 15 hingga 27 Jun. Anda boleh hantarkan video nyanyian anak-anak anda, adik-adik anda berdurasi 2 hingga 3 minit ke laman web yang disediakan ataupun email yang disediakan, iaitu bintangkecilfinal@gmail.com, dan juga scan kod QR yang disediakan. Dan juga BAS selaku penerbit ingin memohon maaf kepada siapa yang sebelum-sebelum ni nak scan kod QR tak boleh, nak masuk lah, nak isi tak boleh, nak isi form, nak isi Google Drive tak boleh dan sebagainya tu. Kami selaku apa ni, penerbit Bintang Kecil, mohon maaf. Dan juga sekarang ni kita dah menambahbaikan dan boleh dah untuk anda scan, anda isi, anda masukkan video nyanyian kepada anda semua. Okey, dan juga siapa yang layak, pihak kami akan telefon pihak anda, adik-adik semua tu, pada yang layak akan datang untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ha, itulah sedikit perkongsian untuk anda. Boleh jugalah, boleh jugalah Langkawi FM tu war-warkan juga apa ni, promo Bintang Kecil, Bintang Piramli kan?
2: Ya, semestinya. Ini simbolik lah kan. Yang kita langsungkan sejak dulu lagi.
1: Insya-Allah. Okay. Baik.
0: Terkejut lah Surya. Surya buat macam tu, terkejut Ibas kat sini.
1: Okey, Surya.
2: Bolehlah mai ke Langkawi nanti ya.
1: Insya-Allah.
2: Macam-macam aktiviti, jadi kita sangat mengalu-alukan lah sebelah kita, daerah-daerah di sebelah dataran sana sampai ke pulau ini.
0: Surya asyik ajak kami je pergi Langkawi. Bila Surya nak main sini pula?
1: Okay,
0: terima kasih.
2: Okey, kita akan
1: bersiaran
2: lagi nanti.
1: Insya-Allah.
0: Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ha, itu dia Surya Matahari di Langkawi FM Bas.
1: Yes.
0: Dan untuk anda semua, apa ni? Kak Robia Yop, kita bersama dengan Kak Long Siti, Kak Solehadin, lagi siapa lagi Bas?
1: Abang Husin. Ha. Kemudian ada juga Cik Su, Putera Lata Bayu juga ada. Nanti kita akan kongsikan Kak Mah juga bercerita berdengar dengan nombor telefon ni. Kita dah ubah dah tadi ni. Okey, tapi tak apalah, saat lagi lah kita akan kongsikan bersama dengan anda. Jom kita balik dulu dari Langkawi sana sini. Terima kasih juga sana sini pagi ni diterbitkan oleh siapa tu, DJ
0: Suhaini. Yaya
1: Suhaini.
0: Suhaini Dawud, sopan santun Ain. Dan juga terima kasih Surya Matahari selaku penyampai di sana kan.
1: Ya.
0: Dan di sini pula kita ada Farida. Dan juga Cik Usin.
1: Cik Usin.
0: Terima kasih banyak-banyak memberi siaran yang terbaik untuk kami. Alhamdulillah.
1: Okey. Dan juga terima kasih penerbit DJ Eza untuk pagi ni bawakan Kebang Pagi sana sini, Kedah FM, Langkawi FM. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa ataupun di bulan hadapan pula. Kedah FM,
0: Mesra Harmoni.

0: dan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Aktif 610 #RancakBerbisa.
2: Okey, baik, aktif 610 hashtag rancak berbisa. Banyak sangat kita tengok komen-komen kita di sini ya. Komen berkenaan dengan topik yang kita siarkan awal pagi tadi. Namun tak sempat kita nak mainkan topik tersebut pagi ni. Sayang kan?
3: Kita nak kupas. Tapi kita boleh bawa topik ni untuk rehat nanti?
2: Boleh tak, tuan-tuan dan puan-puan? Setuju tak kita bawa topik ni pagi ni yang akan kita kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan nombor lama, cerita lama?
3: Berapa kali dah tukar nombor telefon?
2: Sayang kan?
3: Topik tu kan
2: Tak sempat
3: kita nak ni. Sebab masa pun berbaki lebih kurang 10 minit lagi untuk kita ke utama 9 pagi. Sebab itulah kita tak sempat. Kita nak 1 jam. Barulah kita boleh tanya pendapat masing-masing kan. Pendapat peringat-peringat Kedai FM yang saya sayangi sangat ni. Tapi dah tak sempat kita bawa hari Ahad nantilah.
2: Okay, boleh macam tu semua. Terima
3: Kalau boleh angkat tangan.
2: Angkat.
3: Oh, ramai angkat.
2: Sebab lagi tengok yang Deng sertakan di sini. Putra Lata Bayu pun panjang, lebang dia letak di situ kan. Kalau kita nak simpan dulu, keep dulu lah yang mereka punya kan. Bukan keep. Kita simpan dulu untuk kita siarkan semula pada hari Ahad nanti kalau boleh.
3: Boleh lah.
2: Setuju semua
3: Setuju ke?
2: Okey, tapi ini kita mainkan pada hari Ahad nanti. Alhamdulillah. Sebab apa? Hari ini kita sembang berkenaan dengan bintang Piramli, bintang kecil. Kemudian pula kita sembang tadi sana sini. Langkawi berdah kongsikan berkenaan dengan ada juga Langkawi dan juga bersama dengan Kementerian Kesihatan ataupun Jabatan Kesihatan Langkawi berkenaan dengan penyakit kanser prostat. Ada juga di sana boleh dikatakan ceramah lah khas berkenaan dengan kesihatan ni. Namun begitu, kita di Kedai FM juga untuk hari ni ada juga Fit to Fat pagi ni.
3: Betul, dah rasanya sedang berlangsung dah sekarang ni.
2: Okay.
3: Bersama-sama dengan staff Kedai FM. Bersama-sama dengan apa ni bah?
2: Bersama-sama dengan Pirdaus.
3: Selaku penerbit. Dan juga semua kaki tangan Kedai FM pun turut serta kan untuk sama-sama join program Fat to Fit.
2: Okey.
3: Bas pun dah terikut dah.
2: Tak apa. Dia kalau kita tengokkan di RTM ni, kalau kata tuan-tuan dan puan-puan masuk ke RTM Kedai FM ni sendiri, tuan-tuan tak akan jumpa insan-insan yang lebih BMI dia.
3: Betul. Sebab kami join program Fat to Fit. Sebab
2: ya,
3: setiap
2: Allah
3: bulan mesti ada kan.
2: Okay, kita juga di Kedai FM ni tak ada yang muka manis, senyuman manis ada. Tetapi untuk sejenis penyakit yang dikatakan diabetik ataupun diabetes, memang tak ada.
3: Memang tak ada. Sebab kami semua dekat sini menjaga kesihatan.
2: Sebab kita manis dalam senyuman, kita kurangkan manis dalam minuman.
3: Oh, sebab tu lah.
2: Sebab tu.
3: Oh, sebab tu kita semua sihat-sihat. Alhamdulillah.
2: Yes.
3: Tambah pula dengan program Fat to Fit ni kan.
2: InsyaAllah.
3: Memang kita harap program ni akan berkekalan lah. Sampai berhujung tahun ni saja, mungkin tonton yang lain lah akan berkekalan program.
2: Okey, dia salah satulah. Kalau kita buat program-program macam ni, juga jabatan-jabatan lain yang mendengarkan kita, terima kasih sekali lagi lah untuk Kementerian Kesihatan ya. Hospital Sona Bayah yang seringkali in-house speaker ada juga di sana yang mendengarkan Kedai FM, ataupun di mana-mana pasaraya yang mendengarkan Kedai FM, stesen-stesen minyak ya di atas sebuah raya. Anda yang mendengarkan kami dalam kenderaan sekalipun maupun di rumah, okey, inilah program yang kita buat sebenarnya pihak pengurusan buat untuk menjaga orang kata apa, kesihatan kepada
3: pekerja-pekerja kita. Tapi itulah. Okey, dan untuk anda semua, mungkin idea-idea ni kami lontarkan untuk anda ni kan. Mungkin jabatan-jabatan lain pun boleh ikut serta.
2: Boleh, insyaAllah.
3: Macam Kedai FM ni kan. Okeylah, dan kita nak ke utama 9 pagi. Sebelum utama 9 pagi tu, tadi kan bahada kongsi yang rumah pun yang besar.
2: Rumah yang paling besar sekali di dunia. Kan?
3: Berapa bilik dia? 1,788 bilik. Tu bilik ayak 257 bilik ayak kan?
2: Bilik 1,000?
3: 1,700.
2: 1,700.
3: 88 buah bilik. Bilik saja.
2: Bilik saja.
3: Duk tang ni tak tahulah. Kalau nak panggil siapa apa adik-beradik ke apa yang mana kena telefon dengan maknya.
2: 1000 bilik ya. Ha. Maksudnya hotel di Kedah tak ada yang 1000 bilik apa.
3: Ha, tak ada di mana. Ha. Senang ceritalah kan.
2: Senang cerita.
3: Iaitu kediaman rasmi Sultan Brunei. Oh. Dikenali sebagai Istana Nurul Iman.
2: Istana.
3: Ha. Itulah kata tu. Sajalah nak bagi macam tu kan. Mesti nak fikir apa dia rumah sampai tera-tera tu.
2: Rupanya istana.
3: Rupanya istana.
2: Okey, itulah dia. Terima kasih Bas untuk info kepada kami semua pagi ni ya. Yang kami pun kurang sikit yang fasih untuk perkara tersebut. Jadi bila dah Bas kongsikan bersama dengan kita, kita dah celik dah. Okey, istana yang paling besar sekali di dunia adalah
3: Istana Nurul Iman.
2: Nurul Iman. Ah. Brunei Darussalam.
3: Ya. Okeylah, kita nak ke utama 9 pagi. Lepas tu kembali bersama dengan Ibas eh.
2: Okey.
3: Kita nak cerita apa lagi? Bak bola lagi.
2: Kita cerita lagi bak banyak lagi yang akan kita kongsikan bersama dengan anda. Yang pentingnya anda terus melekat dan juga pastikan anda bersama dengan kami. Ibas di Aktif 610.
3: Hashtag Rancak Berbisa. Dai-dai untuk anda semua.
4: We are ready.
5: We are ready.
3: We are ready.
5: We are ready.
3: We are ready.
5: We are ready.
3: We are ready.
5: We are ready.
3: Ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
5: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Semua pihak sekali lagi diingatkan agar tidak mengaitkan institusi diraja dalam polemik politik, khususnya ketika suasana menjelang pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau kenyataan yang timbul dalam kalangan ahli politik perlu ditangani secara matang tanpa melibatkan institusi diraja. Peringatan itu dikeluarkan menjelang penamaan calon pilihan raya negeri Johor pada Sabtu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Dato' Sri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada mau pupuk dengan latihan bagi kawasan rukun tetangga kerana jumlahnya besar, lebih 200 ribu anggota datang kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan baru.
0: Dalam pada itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250 ribu anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Karya berkata USM melonjak ke kedudukan kelima, manakala UKM berada di tangga ketujuh. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan terhadap matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM telah mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Nasarudin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya terus melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan, kegang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yasin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan melalui Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sofian Rahimi dan Gesimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Maka gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon. Selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kita FM kan ada.
1: So perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup online sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
2: Betul. Hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
1: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
1: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 tengah hari.
2: Bicara Jiwa.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah, MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma. Yeah!
2: Yeah! Ini masanya Aktif 6-10.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aktif 6.10.
3: Ya, 9.18 minit pagi.
4: Okey, ada juga pagi ni rakan-rakan kita. Terima kasih juga Encik Amin pagi ni. Ya. Katanya ucapan selamat hari lahir kepada isteri Nurul Ilya.
3: Isu.
4: 26.6.26.
3: Oh, elok lah number birthday tahun ni kan.
4: 26? 26.
3: Ha. Ha, hebat.
4: Kalau nak ambil demok kata 6626 lah. Ha. Ataupun 2626. Oh, 266. Oh, tak, macam-macam
3: tak, boleh. Memang nama kereta tu dah apa.
4: Boleh jadi ya pasal ni.
3: Kereta baru.
4: Sungguhlah katakan. Terima kasih juga kepada Encik Al-Amin.
3: Encik Al-Amin. Okey, dan juga terima kasih Encik Kak Hafsah kan bersama dengan kita juga. Dari Desa Kedah Jabi. Dan juga yang hak mana komen kami nanti tu kami akan baca minggu depan.
4: Mana Desa Kedah Jabi?
3: Desa Kedah pula. Desa Kedah Naga Lirik. Aduh, yang tu adik Fidaus Kedah Jabi. Salam, minta maaf Kak Hafsah dah.
4: Okey, ha. Baik untuk anda pagi ni bersama dengan Ibas. Kami sikit lah, kami intro untuk kopi bola. Ha. Anda patut tunggu pada hari Ahad nanti bersama dengan Piro Sanjay Hussein. InsyaAllah yang akan recap kembali dan juga analisis pertemuan-pertemuan di antara negara-negara hebat ni dalam Piala Dunia ataupun FIFA World Cup 2026. Satu jiwa,
3: sejuta sorakan.
4: Okey, untuk waktu ni yang kita mampu untuk berikan maklumat penuh kepada anda ya, untuk pertemuan di antara Maghribi dan juga Haiti ataupun Maroko ni ya. Keputusannya 4-2 sebentar tadi. Dan seterusnya untuk Scotland bertemu dengan Brazil. Dan juga Brazil telah pun melangkah ke peringkat yang seterusnya dan juga menjadi juara untuk kumpulan C bertemu dengan Scotland 3-0 dek. Dan untuk waktu ni Bas,
3: South Africa dan juga Korea Selatan. Boleh tonton di RTM Click secara langsung di saluran OK sekarang ni. Masih lagi terikat 0-0.
4: Okey, kalau saluran sukan pula?
3: Saluran sukan kita ada siapa Bas?
4: Kita ada, kalau sebut perkataan tuan-tuan dan puan-puan, kalau dulu suatu ketika dahulu disebut sebagai Czech dia. Ataupun dikenali sebagai Republic Czech lah dulu kan. Czechia. Lagi satu Czechnya. Semua lagu tu kan.
3: Macam-macam kan, lagi satu
4: Czechnya. Czechia. Macam tu.
3: Sekarang ni?
4: Okey, sekarang ni masih lagi Republic keputusan. Czech. Ha, Republic Czech. Okey, sekarang ni kita tengok keputusan ni masih lagi terikat dengan 0-0. Minit yang ke-19 bertemu dengan Mexico.
3: Waktu di saluran sukan eh.

0: Ini mampukah Republik Czech ni mengikat keputusan ataupun mendahului Mexico dengan jaringan untuk menidakkan Mexico berada di dalam kumpulan A ni di tangga pertama. Sama-sama kita tunggu.
1: Oh, itu dia. Sedikit dapat kongsian mengenai dengan World Cup 2026 untuk anda semua. Banyak lagi lepas ni eh. Di Aktif 610.
0: Hashtag Rancang Berbisa. Yes,

Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Klip 610 Hashtag Rancak Berbisa.
1: Okey, kita FM Mesra Harmoni. Okey, yang salam-salam kita waktu ni. Hari ni baru hari
2: Kamis.
1: Dia nak kata hari Senin. Macam mana boleh waktu tu tak timbul hari Senin kan? Sebab apa, hari kerja kami yang terakhir.
2: Ahad, Isnin, Kamis. Dan juga hari ni hari terakhir dah, hari Kamis. Ibaskan kembali Ahad, Isnin pula depan.
1: Okey, kalau semalam Sumi, kemarin dulu pun Sumi, itulah antara barisan-barisan penyampai-penyampai kita yang perlu anda ikuti, dengar ya. Sebab apa, saat lagi kita akan bersiaran bersama dengan Siti Zack kan. Siti Zack akan mengemudi untuk interaktif 10-2. Muncul pula antara 2 hingga 6 petang nanti. Siapa untuk hari ni, Bas?
2: 26 hari ni tak Zuri Nova,
1: Nora N ataupun Mizi.
2: Semua yang tu kan? Dan juga 6-12 nanti
1: Dok Cengkini difahamkan.
2: Dok Cengkini. Itulah orang kata jadual tugas penyampai-penyampai kedai FM kan. Ada juga yang dah boleh hafal dah, Ibas. Kan macam Zul Ali kan? Mungkin duduk dengar lah ni. Dia pun hafal dah hak ni, hak nu, hak ni, hak ni.
1: Tapi memang hebat lah Zul Ali kan. Dia ingat kita semua penyampai-penyampai. Itu kita salute dengan Zul Ali ni. Dari dulu lagi dan juga kalau dia mengajikan suara memang sedap. Dulu banyak tau sahabat-sahabat. Nanti insyaAllah kita akan praktikkan semula untuk sahabat-sahabat. Okey. Ada juga yang kata untuk waktu ini tengah duk kacau buat Asyura ni dah kata ni.
2: Kacau dalam apa?
1: Kacau dalam kawah.
2: Dalam kawah. Ada juga kata kami suka dalam belangor tu kan. Bolehlah mana-mana ikut cerita rasa anda.
1: Cikgu Ku Zamri Ku Hashim, dia kata hari ni kami di Pondok Haji Wangoh, dia kata duk kacau buat Asyura, dia kata ramai sangat ni. Rakan-rakan kita duk sedang kacau, dia kata insyaAllah jemputlah DJ-DJ untuk ke sini, dia kata. Maktab Pondok Haji Wangoh, dia kata. Cikgu Ku Zamri Ku Hashim. Berapa kawah tu Cikgu Ku Zamri?
2: Ada juga di pondok apa, Langdut kan.
1: Pondok Langdut.
2: Yang tu pun 5 kawah kan.
1: 5 kawah juga untuk hari ni.
2: Semua kawah, dalam kawah.
1: Sedap kan.
2: Semuanya kata apa ni, likat berdua-dua yang kata kan.
1: Dia kena merelik betul-betul kan, baru jadi.
2: Baru masak.
1: Dia sebenarnya bila proses macam tu, kita dulu bila waktu kita kecil-kecil dulu kan, bila dah buat proses nak buat bubuk Asyura tu, kita ni dah standby dah, dah kukuk nyok, kita berebut lah tempurung, tak malah tempurung betina ambil peturung jantan.
2: Yang tak ada ni tu. Tak tembuih
1: lah. Tak tembuih orang kata tu. Patut ambil tu, ambil lah daun pelah tu. Daun pokok pelah. Bukan, daun pelah.
2: Oh, daun pelah yang kasar.
1: Yang kasar tu.
2: Yang dulu kami duk buat tau nyok kuku.
1: Carilah dulu kacau apa tu kan. Kacau tu kukut, buang dulu nyok tu. Yang ada sikit-sikit kukut nyok apa semua, bagi tu merali, buang kan? Bagi habis apa semua sabut di luar dalam nyok habis tu, barulah ambil daun pelah tu tonyo sampai berkilat.
2: Betul.
1: Lepas tu masuk barulah ambil, bila masak waktu tu kita nak, kau boleh, kita orang yang pertama tau ambil bubuk Asyura tu, bubuh dalam tu dan nak makan. Nak makan pula dia ambil daun nyok, sama ada daun nyok ataupun daun mengkuang yang keras kan. Makan
2: untuk jadi sancor.
1: Panas.
2: Awak lalu tu kot nak makan.
1: Tak kira lah.
2: Sebab tak sabar dah.
1: Dulu
2: kan, budak-budak dulu.
1: Okay.
2: Lah ni pun sama juga kan, kalau kita
1: sama
2: pun.
1: Kita nak praktik macam tu lah kalau boleh. Kalau kata kita buatkan di rumah, kita bagi tempurung tu seorang satu semua. Buat macam tu. Tak mau dah lah ni.
2: Tak ada masa dah.
1: Tak ada masa semua
2: tu. Tempurung pun tak ada dah, Iman.
1: Lah ni masa banyak untuk apa?
2: Dok ni tempurung pun tak ada dah.
1: Tak ada dah.
2: Pergi beli santan nak siap perah dah.
1: Santan siap dah.
2: Yang sekilo berapa?
1: 18. 20, 16.
2: Tak payah nak kukuk-kukuk dah.
1: 14 jangan jumpa. Kecuali tau. Jadi pernah beli satu santan sekilo harga RM12, RM14. Murah.
2: Yang tu kat mobile macam tu.
1: Macam tu? Campur ayam?
2: Doa memang pure lah.
1: Memang pure lah.
2: Mana ada tempat kita campur-campur ayam?
1: Mana nak pita kutnya tu. Kita beli dekat rumah Watimah tau.
2: Rumah
1: Watimah. Syarifah anak dia tu, dia buat orang kampung ni, dia bagi RM10 sekilo. Lu awak murah sangat.
2: Sedekah-sedekah
1: rasanya. Macam tu kan.
2: Itulah untuk anda semua kan, di samping bubuk Asyura masih lagi ada apa?
1: Puluk derayan. Puluk derayan sinonim sangat.
2: Sama juga nak guna santan kan. Pergi beli santan yang siap perah tu RM3. Makan santan tu. Try tengok sekejap lagi.
1: Cuba.
2: Untuk breakfast ataupun untuk menyorok sekejap lagi kan. Ataupun makan puluk derayan malam sekejap lagi. Pi beli yang santan yang perah tu. RM3. Lepas tu makan. Ya Allah, dia punya sedap tu kan.
1: Saya muda dah sekarang ni, bah. Awal saya bawa balik Mushang King. Lepas tu saya bawa balik Black Tone. Lepas tu IOI. Lah ni bawa balik apa pun tak mau dah.
2: Tak mau dah.
1: Tak mau dah.
2: Awal.
1: Maklum serendah dah.
2: Oh tak larat dah.
1: Tak mau dah dia kata.
2: Cemuih lah kot no.
1: Bukan cemuih dia kata tak boleh pergi dah.
2: Yang lain tak bawa balik no. Hak tu je.
1: Hak tu lah.
2: Hebat.
1: Tak dah nak makan.
2: Ya itu kira hebat lah tu.
1: Biar syakit tak apa. Janji hak yang brand kan. Makan-makan tu.
2: Tapi bas pula tak kisah.
1: Tak kisah.
2: Kalau bawa balik makan.
1: Janji durian.
2: Janji durian.
1: Oh sedap kan.
2: Ya sedap lah. Tapi saya bas tu durian yang putih liat tu.
1: Oh yang putih. Tak teruk suka yang orange tu. Black Thorn apa tu.
2: Orange suka juga.
1: Tak suka kuning. Mushang King tak suka
2: kurang lah. Kurang lah. Tapi bas suka yang tu.
1: Sebab tak ada.
2: Bukan tak ada. Ada.
1: Ada. Oh
2: tapi
1: ada dia rumah.
2: Ada.
1: Hebatnya bas.
2: Tapi bas suka yang putih lagi lah. Ada dia juga yang kuning. Tapi bas pilih yang putih lah.
1: Sedap no. Kena yang lemak je es krim kan. Tapi kalau kita ambil isi dia kan bas bubuh dalam bekas tu. Kita letak dalam freezer kita. Lepas tu esok kita ambil balik kan. Macam makan es krim bas.
2: Bas suka macam tu.
1: Sedap bas. Sedap bukan maksudnya tu. Makan dia tu macam makan es krim.
2: Es krim. Bas pula suka yang memang fresh daripada kulit tu. Kalau dah kopek bubuh dalam ti air tu. Bas kurang.
1: Tu dah second dah. Dah tak habis. Tak larat makan dah banyak sangat dah ni.
2: Awak beli banyak sangat?
1: Kan tak tahu.
2: Membazir. Beli kat bas.
1: Beli sikit tak cukup. Tak cukup.
2: Kan beli banyak. Suar-suar lah kot.
1: InsyaAllah rezeki kan. Kongsi rezeki kan. Dah tak mahu hak
2: kan kuning. Kan hari ni 9, 10 Muharram.
1: Puasa.
2: Dah.
1: Puasa kata tadi.
2: Kena sekeliling kita tu kena bagi happy.
1: Kita bagi gembira. Sebalik sehari kita
2: kalau
1: beli.
2: Kalau nak bagi gembira, bagi kat bas durian. Bas memang tak minta lain. Okay. Durian kampung pun okey.
1: Lah ni tak apa. Ji bagi kat bas lagi duit lah. Bas balik beli durian.
2: Boleh.
1: Okay.
2: Macam tu pun boleh juga. Kedai FM.
1: Suara harmoni.

0: Ya, Tim Fenam, sebelum hashtag rancak berbisa, 9.48 minit pagi.
1: Okey, baik.
0: Itu
1: untuk anda.
0: Itu menandakan apa, Ibas?
1: Itu menandakan kita maka bakal berakhirnya
0: itu, maka
1: pertemuan.
0: Maka bakal. Rangkum sekali.
1: Berakhirnya pertemuan anda yeah. bersama dengan Ibas untuk minggu ini. Minggu last, belum lagi ya. Minggu ketiga.
0: Minggu ketiga untuk bulan Jun. Bulan Jun. Okay.
1: Semangat.
0: Dan untuk anda semua, terima kasih kepada yang mendengarkan kami saat ini kan. Juga yang mendengarkan menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Jangan lupa untuk tonton semua perlawanan Piala Dunia 2026 menerusi RTM Klik kan. Satu jiwa sejuta sorakan.
1: Okey, baik untuk pertemuan waktu ini kita tengok kan memang rancak sekali. Kalau kita nak tengok berkenaan dengan South Africa bertemu dengan South Korea ataupun Korea Selatan dan juga Afrika Selatan, masih lagi keputusan kosong-kosong di waktu ini. Dan kita menunggu nanti untuk rehat untuk separuh masa yang pertama. Dan juga Republic Czech bertemu dengan Mexico juga kosong-kosong. Ini semua grup ni untuk grup A. Memang hebat belakang.
0: Ibas, nak tanya.
1: Tanyalah.
0: Kalau depa ni kan, pasukan ni, makna kata yang terpilih untuk 32 pasukan kalah mati tu berdasarkan yang ni lah. Maksud Bas?
1: Ya.
0: Maknanya nanti habis yang ni untuk habis kalah ni mati pula lah. Makna kata kalah mati tu, kalau lawan contohlah Brazil dengan Portugal contoh. Maknanya kata kalau Brazil menang, Portugal tak boleh lawan lah. Maksud dia macam tu ke?
1: Bukan.
0: Untuk kalah mati tu?
1: Kalah mati memang macam tu.
0: Memang macam tu lah. Makna kata nanti ke final tu kena lalui kalah mati dululah.
1: Ya.
0: Senang macam tu. Sebab bahas tak pun nak faham sangat. Biasalah kita ni wanita kan.
1: Kalah mati tu memang macam tu lah. Kalau kata kalah dalam tu memang habis ya.
0: Dan juga kita doakan semoga pasukan kita ni menang tau.
1: Menang lah.
0: Sampai budak-budak pun darjah 2, darjah 3 pun tahu dah. Pemain-pemain. Mama, yang ni Cristiano Ronaldo macam ni dia buat. Mana kata demam Piala Dunia ni dia merebak dah kan.
1: Ya. Okey, kalau satu lagi kan Bas, kita tengok untuk hari ni juga bila kita dah buat Fat to Fit kan di Kedah FM ni sendiri. Hari ni kita tengok rakan-rakan kita yang ada semuanya memperagakan jersey-jersey pasukan pilihan.
0: Ya, kalau kita tengok siapa dia yang mengikut tu.
1: First kali kita tengok Cik Wan.
0: Kan dia semangat kan? Lagi?
1: Cik Wan, kemudian ada lagi pula yang kita tengok di situ. Selain dari Cik Wan, kita tengok Amri.
0: Amri dia sokong apa? Tahu
1: German.
0: Kan? German. Dahsyat lah.
1: Kalau ikutkan Cik Wan, dia Croatia.
0: Sebab
1: dia tak tinggi sangat.
0: Dan jadi tak rendah sangat.
1: Tak rendah sangat. Jadi Croatia ni memang macam tu lah. Modric. Rakonik. Apa lah nama lagu tu lah. Dia mampu juga untuk layak ke peringkat sampai ke berakhir juga untuk Piala Dunia. Sebelum ni kan kita tengok. Ada juga yang pakai Brazil.
0: Of course.
1: Siapa dia yang pakai Brazil? Tadi kita nampak
0: siapa
1: tadi.
0: Siapa yang pakai Brazil tu? Su.
1: Su?
0: Kata dia sokong Muhammad. Argentina.
1: Tapi Surani Muhammad tadi, GE tengok dia pakai baju Argentina.
0: Oh, Argentina eh?
1: Mungkin dia tukar kot.
0: Dia tukar kot. Sebab Bas dia mewakili Bas lah tu.
1: Oh, macam
0: sebab
1: tu.
0: Sebab Bas sokong Brazil kan. Dia tukar-tukar. Terima kasih Surani Muhammad ni.
1: Okey, dan kita tengok lagi. Ada lagi tadi ni bagian kejuruteraan ramai lagi lah. Macam Cik Hans dari Brazil.
0: Cik Hans macam tu pun Brazil eh?
1: Brazil.
0: Oh,
1: lagi ramai lagi lah. Itulah yang
0: Bas ingat Cik Hans Korea.
1: Bukan. Yang tu Wajing Ho. Dia. Okay, tapi tak apalah untuk anda. Itulah semangat kami sebenarnya. Sebablah kita ni RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala Dunia kali ini. Dan juga secara percuma dihidangkan di hadapan anda, di kediaman anda dalam RTM Klik.
0: Ya, itu iaitu siaran Okey dan juga Sukan.
1: Yes.
0: Betul-betul percuma yang tu memang rugi lah macam sekarang ni kan. Tengah berlangsung ni. Siaran langsung kami bawakan kepada anda. South Korea bertemu dengan South Africa kan.
1: Ya.
0: Percuma saja. Tengok saja.
1: 104 perlawanan untuk kali ini kita himpunkan untuk memberikan kepada anda. Walaupun ada juga siaran rancangan tertunda untuk perlawanan kali ini, namun semuanya adalah khas buat kita semua untuk kali ini. Kerajaan Madani juga bersama dengan kita seorang RTM juga, Menteri Datuk Seri Fahmi Fazil juga membawa per kita yang terbaik untuk kali ini.
0: Ya, terima kasih semua yang menjayakan. Dan juga kita nanti pun kan,
1: ada apa?
0: Nanti pun kita menjejak kaki ke final Piala Dunia ni pun, kita ada sesuatu yang istimewa untuk anda semua juga.
1: Okey, sama-sama kita tunggu untuk PP kita, penyelia penerbitan kita, iaitu Sanjay dalam Kopi Bola juga nanti, dan juga bersama dengan Pidat Cenggini juga pastinya akan bawakan kita ke lapangan. Kedai FM akan ke lapangan untuk malam final tersebut, asalnya di Star Walk.
0: Di dataran Star Walk tu. Kami bawakan untuk anda skrin besar katanya kan. Sama-sama nanti kalau apa pengisian dekat situ, penyampai-penyampai pun banyak dekat situ nanti akan turun kan. Sama-sama nanti kalah di final Piala Dunia 2026 nanti.
1: Okey, sementara kita nak meninggalkan anda untuk waktu ni, jangan lupa juga untuk anda terus mengirimkan maklumat-maklumat anda dan juga nyanyian anda untuk Bintang P. Ramli seterusnya,
0: dan juga Bintang Kecil 2026. Okey, hantarkan video 2 hingga 3 minit ke email bintangkecilfinal@gmail.com, hantar dekat situ. Dan juga sekali lagi lah, abang nak mohon maaf yang mana yang tak boleh nak scan dan sebagainya tu. Hari ni dah boleh dah, alhamdulillah, boleh dah scan dan sebagainya. Isi form apa yang diminta tu, isi dengan betul-betul. Nanti siapa yang layak, pihak kedai FM akan hubungi, dan adik-adik akan datang untuk uji bakat pada 6 Julai 2026.
1: Okay,
0: sama juga dengan Bintang P. Ramli. Macam tu juga kaedah dia.
1: Sekali juga
0: Sekali kita buat.
1: Akan di audition tu sekali
0: P. Ramli. Sekali.
1: Oh, P. Ramli dengan
0: Kecil
1: sekali.
0: Maknanya kata Bintang Kecil pagi, Bintang P. Ramli sebelah petang. Lebih kurang macam tu lah. Tapi
1: macam
0: tarikh yang sama.
1: Tarikh yang sama
0: di kedai FM juga.
1: Okey, jelas.
0: Dan juga kami hubungi tu, mai uji bakat seorang akan dibawa ke Zon Semenanjung.
1: Yang layak akan dibawa ke Zon Semenanjung. Okey.
0: Tu dia, penatlah cerita dah.
1: Tu memang kita cerita habis all out. Sebab apa, kami nak meninggalkan anda untuk minggu ni sebelum kita berjumpa kembali pada hari Ahad, Isnin nanti.
0: Betul. Okey, untuk anda semua, jaga diri, jaga kesihatan.
1: InsyaAllah.
0: Dan ingat ni, orang yang paling sayang kepada anda tahu siapa? Siapa orang yang paling sayang?
1: Siapa lagi kalau bukannya diri kita sendiri?
0: Betul lah tu. Iaitu orang yang mendoakan kita. Tu adalah orang yang menyayangi kita. Doa tu adalah bukti cinta. Maka cinta, kalau cinta tu, doakanlah. Tambah-tambah doa yang tak tahu. Orang tu tak tahu pun kita doa kat dia. Tu doa yang
1: duk
0: paling.
1: Duk abang juga, aku doa kat hang.
0: Janganlah duk abang.
1: Tak boleh ketak kaki.
0: Hang tu dia lah, kena ubah lah sikap macam tu, Ibas. Kena ubah dia ketakkan kaki habis nak abang juga.
1: Jadi lagu tu boleh no.
0: Tak boleh.
1: Kalau buat baik mesti nak cerita kat orang.
0: Dia tak mau cerita tapi tercerita.
1: Ter tak apa lagi.
0: Ter tak apa.
1: Contoh tengok macam kita puasa hari ni kan.
0: Mesti nak terhabak juga kan.
1: Tak termakan. Termakan. Sebab hari lain kita dah makan biasa. Tiba-tiba hari ni kita puasa hari kita semua. Ni kita puasa. Termakan.
0: Tapi tak apa, Bas.
1: Belok. Kena ayak.
0: Hak tu mengarut dah tu.
1: Bas. Bukan yang puasa. Allahuakbar.
0: Hak tu nak kena tertampak.
1: Dia berhenti makan tu tak apa.
0: Dah kenyang belahak dah.
1: Dah kenyang belahak pun dia terlupa. Dia tak tahu kena puasa.
0: Itu nak kena ter.
1: Tapi yang pentingnya tampak untuk kita hari ni, kita hidangkanlah makanan-makanan yang special, yang hebat, yang terbaik selain daripada hari semalam. Kalau semalam kita makan yang agak biasa-biasa, hari ini kita pergi lebih sikit.
0: Esok pun sama.
1: Esok pun sama juga.
0: Sebab kita menggembirakan hati orang di sekeliling kita pun mendapat pahala juga pada hari Taswa dan juga Ashura ni.
1: Okey, jemlah.
0: Jemlah, cukuplah tu kan. Ibaskan kembali hari Ahad nanti. Jaga diri semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam untuk anda semua. Okey, terima kasih Bas yang dah nak balik.
0: Bye-bye.
1: Okey, baik untuk anda juga, tinggal saya kesorangan pada waktu ini. Dan insyaAllah untuk waktu ini juga, selepas ini bersama dengan Siti Zack. Tapi sebelum itu juga, untuk anda yang mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni, terima kasih juga kepada Kak Fari dan juga Abang Husin bersama dengan kita. InsyaAllah JE tinggalkan anda dengan, sebab Bas dah balik, JE tinggalkan anda dengan lagu untuk waktu
2: pagi
1: ini
2: cerah.

Interaktif 102 #RancakSerataRata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Jumpa dan jumpa lagi kita di Interaktif 102. Bertemankan suara ini, Siti Zaida Osman. Siti Zek akan temani anda sehingga detikkan 2 petang nanti di Interaktif 102. Okey, untuk hari ini sebagai permulaan untuk kita bersama, Siti Zek nak kongsikan satu kata-kata yang boleh memberikan semangat, motivasi untuk diri kita. Kadang-kadang hidup ini tidak berjalan seperti yang kita rancang. Betul tak? Kadang kita rancang benda lain, jadinya benda lain. Tapi ingat, setiap yang berlaku ada hikmahnya. Jadi jangan mudah untuk kita mengalah, jangan mudah untuk kita berundur kerana satu kegagalan. Mungkin itulah jalan untuk kita menuju kejayaan yang lebih besar. Jadi terus melangkah walaupun perlahan, kerana yang penting bukan seberapa laju untuk kita sampai, tetapi sejauh mana kita tidak pernah berhenti untuk berusaha. Semoga apa yang kita rancangkan berjalan lancar dengan sempurna, insyaAllah. Okey, setia teman Siti Zek di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Sempoi.
1: Inilah Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda. Radio Kedah FM.

0: dan hati untuk semua. Semestinya Gegar FM.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Okey, interaktif 12.2. Jom kita teruskan untuk bersama siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh NESQ Resources. Jom kita dapatkan maklumat lanjut bersama dengan Cik Azman. Cik Man dah pun berada di talian waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, babak Cik Man, babak.
1: Alhamdulillah baik, sihat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, perkabaran daripada NESQ juga kita nak tahu, mungkin ada promosi ke macam mana, silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Kedah. Saya doakan agar semua warga Kedah yang mendengar sekarang ni, insyaAllah, untuk urusan rezeki kita, tuan-tuan, untuk urusan kesihatan kita, untuk apa segala urusan kita nak buat hari ni ke, hari lain-lain ke, hari seterusnya, insyaAllah. Saya doakan agar semuanya, segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, hari ini, Siti Zaid, apa yang menarik yang kami nak bagi tahu kat orang Kedah? Pasti sesuatu yang menarik. Sebelum ni kan, kawan saya ada Puan Ain duk cerita, duk bercakap tentang khasiat sarang burung walet, minuman apa nombor satu permintaan dalam negara, dalam luar negara pun ada juga, di Brunei, di Singapura, di Indonesia, minuman sarang burung walet dua dalam satu, baik untuk kesihatan dalaman kita, tuan-tuan, dan juga kecantikan luaran kita. Jadi saya nak tanya kepada seluruh pendengar-pendengar orang Kedah, ada tak yang palung kita, maklung kita, duk bangun pagi-pagi ni rasa badan macam tu, ada kebas tang tu ni, kebas tang ni, tak boleh nak berapa angkat tangan, sebelah tangan ni rasa macam orat, tak berapa nak ngam lah, darah tak berapa nak lancar lah kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, jom kita amalkan minum minuman tambahan. Minuman tambahan ni bukanlah ubat. Ada orang habak, duk habak, dia kata sambung wali ni ubat ke, Cik Man? Bukan, tapi minuman tambahan untuk solution kita yang dah berusia ni, tuan-tuan, yang dah ada umur 50, 60, 70, yang nak kembalikan tenaga muda. Waktu dulu-dulu mungkin kita duk kuat kan, lutut kita ni kuat, duk berlari lah, duk meracun, pi bendang lah, apa nak, pi buat baja, kait sawit, macam-macam, duk kuat dulu. Lah ni kita dah kurang sikit, lutut kita ni, Cik Man, tak boleh nak berdiri tegak dah. Lah ni kita ni solat juga dekat duduk dekat kerusi, kan, jadi tulang belakang ni rasa tak boleh nak elok tegak dah. Jadi kita, tuan-tuan, kita nak kembalikan tenaga kita, kita nak melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita, kita nak jaga usus kita, tuan-tuan, usus kita, masalah penghadaman kita. Senang cerita, minuman sarang burung walet ini akan membantu serta menyokong untuk mengurangkan masalah-masalah yang selama ini, palung duduk alami, tak boleh nak keluar rumah lah, tak boleh nak pi berjalan lah, tak boleh nak pi buat kerja lah, macam-macam hai, sampai kepala kita ni duk fikir, hai, hari-hari aku sakit, hari-hari aku sakit, duk marah orang tak tentu lah. Jadi kita tak mau macam tu, tuan-tuan. Kita nak bila bangun pagi-pagi ni, kita rasa macam, segak badan sungguh lah, kita rasa macam badan kita ni fresh, kita nak jalan tu kita rasa macam lutut kita ni ada kuat sikit dah, nafas kita tu lancar je. Jadi insyaAllah tuan-tuan, apa yang NESQ nak tawarkan hari ni, apa yang NESQ nak habak buat semua orang Kedah hari ni adalah sesuatu yang menarik. Produk yang selamat untuk diminum, selamat untuk dimakan, dan juga mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan, dan juga mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM Mesti. Jadi tak payahlah kita nak duk takut-takut. Produk Muslim kita, tuan-tuan, produk orang Melayu kita, insyaAllah ramai dah pelanggan-pelanggan kami yang sebelum ini macam-macam mereka duk merungut, macam-macam mereka duk cuba hat tu, cuba hat ni, tak serasi, tak ngam. Jadi insyaAllah produk minuman sarang burung walet ini akan membantu serba sedikit untuk mengurangkan masalah-masalah kesihatan, tuan-tuan. Jadi untuk promosi hari ini, saya nak bagi dua promosi. Yang pertama, yang orang nak promosi bajet. Botol tak mau banyak, Cik Man, kami ada lagi, baki sikit-sikit. Nak tambah dalam 2-3 botol, ada tak promosi? Ada. Untuk 375 ml ni, harga pasaran kita sekarang RM180. Tapi untuk orang Kedah, ingat minggu ni minggu terakhir untuk promosi bulan ini. Rugi kalau tuan-tuan ataupun makcik-makcik saya, maklum paklung saya tak ambil hari ni, kerana bulan ni, ini saja promosi kita untuk bulan ini. Untuk harga satu botol RM180, dan Promosi yang NHQ nak tawarkan adalah 3 botol. 3 botol harga RM100 saja. Memang mampu milik, memang boleh beli, memang rasanya layak untuk kita miliki. Yang mana ada tuan-tuan duduk sakit hati, duduk ngadu sakit ni, jadi kita nak kuatkan urat kita tuan-tuan. Kita nak kuatkan badan kita, ambil promosi bajet kita 3 botol RM100 saja. Dan juga kami bagi percuma 3 sachet minuman kopi NHQ Classic. Ni kopi Nescau Classic ni yang mana duduk apa duduk tengok bola malam-malam kan, pagi-pagi nak segar badan, boleh minum kopi kita. Ini promosi yang pertama, promosi bajet kita 3 botol RM100. Ataupun ni ada maklum kita, ada mandak kita yang suka duk beli banyak-banyak, dia kata dia nak sedekah kat kawan dia, dia kata nak sedekah kat saudara dia, dia kata dia nak pi jual balik dekat orang kampung dia pun boleh, tak jadi masalah. Ni 12 botol dengan harga RM300 saja. Jadi tuan-tuan tak perlu nak fikir panjang. Sama ada tuan-tuan nak ambil yang 3 botol 100 ataupun 12 botol RM300. Dan untuk tempahan untuk hari ini kita cari 50 orang saja. 50 orang Kedah. Orang Kedah berjuta ada. 50 orang saja yang terawal untuk kita buka untuk promosi hari ini. Jangan lupa terus telefon kita untuk buat tempahan di talian 017-542-5541. 017-542-5541. Kena cepat tuan-tuan. Kalau lambat sehari tak dapat tawaran promosi minuman yang sedap, yang lazat. Kesan seawal 3 dan 4 hari saja. Kok-kok ada yang makcik duk sakit lutut lah, tak boleh buat kerja lah, penat. Badan ni duk penat, hari-hari rasa penat, rasa nak baring, rasa nak tidur. Jadi kita segarkan badan kita tuan-tuan. Jadi untuk promosi yang pertama, promosi bajet kita 3 botol RM100. Ataupun 12 botol RM300. Kalau ikutkan satu botol saja tuan-tuan dah RM180. Hari ini NHQ nak bagi promosi hebat untuk orang Kedah. Jangan lupa telefon di talian saya, kerana hari ini kami buka sampai jam 5 petang saja. Ingatlah 50 orang yang terawal saja. Okey, dan sebelum kita nak kurangkan keredaan saya nak ni apa kata DJ Zek, kita berehat sebentar, kita bagi reda sikit-sikit.
0: Okey, kita jumpa selepas ini.

0: Okey, baiklah, semoga tibur bersama dengan kami di Kedai FM. Kita sambung sikit lagi untuk bersama dengan Cik Man. Silakan, berbaki lagi 3 minit lagi, silakan.
1: Okey, baik, terima kasih kepada DJ yang bertugas. Jadi tuan-tuan, Pak Long, panjang anda sayang yang hari ni duk rasa badan ni sakit, pergi kerja balik kerja sakit, malam tak boleh nak dapat tidur lena, Cik Man. Oi, pukul 3 pagi boleh nak bangkit pula, sakit perut, pergi jamban lah, macam-macam. Hai. Jadi insyaAllah tuan-tuan, apa kata hari ini kita cuba. Kita cuba ikhtiar, usaha dan tawakal. Dah ramai dah pelanggan-pelanggan kami yang dah senyumnya tu senyum macam wow. Sebelum ni kita tak tahu pun produk NSQ ni boleh bantu kita sikit-sikit. Hari tu duk tekanan ni sampai depress otak kita ni, tak boleh nak fikir, asal nak marah aja hari-hari kan. Jadi untuk tawaran promosi hari ni tuan-tuan, 3 botol minuman sarang burung walet daripada NSQ, setiap satu botol isi kandungannya 375 ml. Kalau dah sampai dekat rumput depan rumah nanti, simpan dalam suhu bilik. Dah buka tutup dia tu, simpan dalam peti ais. Cadangan kita 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Cadangan untuk kita makan. Jadi untuk tawaran hari ini, dengar betul-betul ya, kita nak mencari 50 orang saja. Berjuta orang Kedah yang duduk dengar, orang Pinang, orang Perak kan, orang Alor, orang Pendang, macam-macam, orang Bagan Serai, orang Perak, memang semua dah banyak beli dah. Yang baru nak cuba hari ini dapatkan tawaran 3 botol RM100, ataupun yang nak buat stok, yang nak buat niaga pun tak ada masalah, 12 botol RM300. Yang mana tak boleh nak pi dekat cawangan kami, boleh tunggu dekat depan rumah, tunggu barang baru sampai. Untuk penghantaran ada sedikit cas penghantaran, kita nak bagilah dekat anak-anak kita yang baru nak pi kerja, nak pi hantar-hantar barang tu kan. Jadi tak ada masalah. Banding harga asal kalau ikutkan 3 botol ini pun dah berapa dah, hampir 500 lebih. Tapi hari ni 100. Nombor 2, 12 botol harga asal dekat RM2,000. Tapi 300 saja untuk hari ini. Untuk tuan-tuan, untuk orang Kedah, bulan ini adalah bulan yang terakhir promosi kita hari ini. Jadi cepat telefon kita di talian sekarang ya tuan-tuan. Di talian 017-542-5541. 017-542-5541. Jadi jangan lewat-lewat tuan-tuan. Saya buka promosi ni sampai jam 5 petang saja. Yang mana ada masalah kulit, boleh sapu dekat muka. Nanti pagi, apa, malam boleh cuci, tengok kita nak lembapkan kulit kita. Macam-macam, dari hujung rambut sampai hujung kaki. Tuan-tuan yang ada masalah itu, masalah ini, tak boleh nak kena itu, tak boleh nak kena ini, mai serasikan dengan minuman sarang burung walet keluaran daripada NSQ. Kena ingat, satu NSQ, satu keluarga untuk warga Kedah. Dan ini saja masa yang saya ada. Saya ulang sekali lagi promosi kita tuan-tuan, 3 botol RM100 atau 12 botol RM300. Dan ya, terus cepat telefon kita di talian 017-542-5541. Dan ini saja masa yang saya ada untuk bersama dengan tuan-tuan. InsyaAllah lain waktu lain masa kita jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Man.

0: dapatkan informasi yang tepat. Dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM. Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Bukit Dedap Sit 105.1.

Dara, terima kasih anda yang bersama dengan kami di Kedai FM. Nantikan sebentar lagi kita akan bersama untuk siri tajaan 15 minit bersama dengan Film Distributor. Terus stay lagi bersama dengan kami, Kedai FM.

0: cinta.
1: Dengarkan Radio No. 1 Utara
2: 97.5
1: Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmony.
3: So perasan tak, kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup orang lain sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
4: Betul, hati penat, kepala serabut, tapi kita ni duk pendam aja.
3: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
3: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedah FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
4: Bicara.

0: Radio Indonesia. Kedah FM. Interaktif sepuluh tua.
1: Okey, Interaktif 10.2, kita sambung lagi siri tajaan dan kali ini bersama dengan film distributor. Jom kita bersama dengan Lin waktu ni. Silakan Lin.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jadi hari ini bersama saya Lin daripada film distributor di cawangan Jitra Kedah. Ramai yang tanya Lin. Lin, filem ni boleh tengok dekat mana kalau di kawasan utara ni? Okey, jemput datang ke tempat premis kami di Jitra Kedah. Yang mana nakkan lokasi, jadi boleh WhatsApp juga lah untuk kita sharekan lokasi. Ya, kita buka setiap hari kecuali hari Sabtu, ya, tapi daripada jam 9:30 sampailah pukul 6 petang. Yang mana nak datang untuk test, untuk tengok macam mana rupa bentuk, macam mana rasa tilam, boleh datang ramai-ramai ke premis kami. Okey. Nombor telefonnya 019 409 2066, 019 409 2066, ya. Okey, jadi yang tak sempat untuk datang, tak apa, boleh buat tempahan seperti biasa ataupun boleh juga ajukan soalan anda di nombor talian yang sama. Okey, jadi jom hari ini kita nak cerita lagi apa yang menarik mengenai apa produk di bawah film distributor ni. Okey, di bawah film distributor kita ada keluarkan satu jenama pilihan tilam, iaitu untuk tilam tilam queen size ketebalan 8 inci. Okey, ketebalan 8 inci, yang mana tilam ni bukan sahaja dapat membantu memberikan sokongan tetapi dapat juga bantu untuk mengurangkan rasa tidak selesa pada bahagian belakang pinggang dan lenguh-lenguh. Untuk tilam idaman, kita namakan tilam ini adalah tilam idaman supaya anda yang mana idamkan tidur yang selesa, sokongan yang baik tanpa mengeluarkan wang yang lebih. Jadi dapat gunakan tilam ini, yang mana jangka hayatnya juga dia boleh bertahan sehingga 10 tahun dan ada tempoh jaminan yang kita beri. Okey, jadi untuk tilam idaman ni juga kita keluarkan dalam pelbagai ketebalan dan juga saiz. Seperti tebal queen 8 inci, kita ada 10 inci, kita ada 5 inci, 6 inci dan sebagainya. Untuk saiz, kita ada saiz bujang, saiz queen dan juga saiz king. Okey, jom kita pergi kepada harganya pula. Untuk tilam idaman compress form, ya, tanpa penggunaan spring, boleh menampung berat minimum sehingga maksimum sebanyak 180 kilogram. Okey, boleh menampung berat sehingga 180 kilo untuk dua orang. Jadi bila baring atas tilam idaman ni, dia tidak melendut, ya, mengikut berat badan. Dia sangat rasa selesa. Okey, jadi untuk tilam idaman ni harga pasaran kita jual dengan harga $999. Tetapi untuk hari ni ada promo untuk trade-in tilam lama. Trade-in tilam lama RM300, yang mana anda boleh trade-in apa pilihan, apa jenis tilam lama pun tak apa, tak jadi masalah. Yang mana kita potong sebanyak RM300. Jadi daripada harga $999, harga yang kita tawarkan hanyalah sebanyak $699. Abang kakak, untuk $699 bagi tilam yang nak bantu kita untuk istirahat pada waktu malam ni, memang sangat berbaloi. Sehari berapa sel saja kita keluarkan untuk dapatkan tidur dan sokongan yang baik. Sehari kita dah penat bekerja, kan, kita buat itu buat ini, kan, kadang waktu rehat tu sangat singkat, kan. Jadi bila balik baring je atas tilam ni yang boleh menyokong badan kita ni, kita akan rasa leganya, selesanya, kan. Dan untuk tilam idaman ni kita keluarkan unit khas, ya, beberapa unit khas untuk kita bagi promo kepada tuan-tuan dan puan-puan dengan harga yang mampu milik. Ya, sebab produk untuk daripada high density rebound ni kosnya agak sedikit tinggi. Okey, untuk kain, dulu kita guna kain satin, sekarang kita guna kain tenunan benang halus. Okey, kain yang sama kita buat untuk tilam premium kita, kita gunakan untuk tilam idaman. Jadi memang berbaloi lah kalau anda beli kan. Jadi harga dia hari ni hanya $699, penghantaran percuma ke rumah, bayar waktu barang sampai. Kalau nak rasa, nak test tengok sendiri macam mana, boleh kunjungi bilik pameran kami di Jitra Kedah ataupun terus kontak nombor 019-409-2066. 019-409-2066. Okay, ini nombor untuk anda kontak bagi mendapatkan tilam. Untuk tilam bujang, ramai yang tanya ni tilam bujang berapa. Untuk tilam bujang idaman, ketebalan 6 inci RM488. Okey, RM488, manakala untuk ketebalan 8 inci RM588. Dan tahukah anda, untuk RM588 kita juga boleh dapatkan tilam kelamin ketebalan 6 inci. Harga yang sama, RM588, anda boleh dapatkan tilam kelamin ketebalan 6 inci. Okey, dengan harga RM488, anda boleh dapatkan tilam kelamin ketebalan 5 inci. Okey, 5 inci. Okey, start daripada 5, 6, 7, 8, 10 pun ada. Cuma tambahkan RM200 untuk tempahan 10 inci. Okey, jadi yang mana nak menantikan orang kata promosi harga bawah RM1,000 daripada pihak kami, inilah peluang, inilah masanya. Jadi boleh hubungi 019-409-2066. Okey, 019-409-2066. Hantar jangan risau, kita hantar percuma je semua destinasi. Bayar ketika barang sampai dan juga jaminan kami berikan. Okey, jadi kepada warga Kedah, tak kiralah orang Alostar, Jitra, Sungai Pertanian, Baling, di mana saja berada, yang tengah mencari tilam dengan harga yang tak perlu ribu-ribu untuk dapat.

0: Dia manja hanya tinggal RM1,000. Yang ni siapa ada bajet lebih nak letak tilam dalam bilik utama, mementingkan kepada tuan-tuan yang mementingkan keselesaan pada bahagian tulang belakang dan juga pinggang, boleh dapatkan tilam manja organik dengan harga RM1,000 sahaja. Okey, RM1,000. Manja pun ada kita bawa dekat showroom. Ya, cumanya versi lama. Untuk versi baru, penambahan ni jaminan daripada 5 kepada 10 tahun. Okey, yang kedua dari segi sokongan. Ya, jadi kepada anda yang nak dapatkannya tu, jangan lepaskan peluang lah. Sebab selain daripada tu, kita dah upgrade dah. 4 kali upgrade dari segi sokongan, jaminan. Kain, kita guna kain daripada yang ada teknologi pembebasan haba 2 kali ganda lebih cepat. Okey, jadi banyak lagi fungsi-fungsinya. Okey, hantar percuma sahaja. Hantar percuma di semua destinasi, dah sampai barang baru bayar. Jadi saya ulang sekali lagi. Okey, sebelum saya terlupa, kita ada juga promosi terbaru tau untuk anda yang nak beli secara set. Ini adalah package set combo jimat, yang mana untuk package combo jimat ni, kita ada bagi tilam kelamin ketebalan 8 inci tanpa spring. Okey, kita ada bagi juga barangan elektrik secara percuma bagi anda yang tempah hari ni. Okey, harga dia RM1,349. Okey, harga asal RM2,000 lebih. Harga jualan hari ni RM1,349. RM1,349 anda akan dapat tilam 8 inci, katil kelamin divan queen, dapat bersama dengan 1 unit bantal peluk, 2 unit bantal kepala, ya, 2 unit bantal kepala dan 1 set cadar. Okey, dapat set bilik tidur lengkap. Nah, cuma cadar tu kena telefon awal sebab unitnya sangat terhad. Okey, siapa cepat dia dapat. Okey, 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, tak kira lah orang Losta, Jitra ke Segam Tani, yang mana nak, boleh pilih nak loose item untuk tilam sahaja ke ataupun nak ambil sekali dengan set katil, cadar, bantal peluk, okey, apa lagi, bantal kepala 2 unit, tilam, katil, bantal semua lengkap, dan satu lagi set, kita akan bagi secara random, secara purata, yang mana dapat barangan elektrik, salah satu barangan elektrik yang kita ada stok secara percuma sahaja. Okey, beli 1349 ni lah. Untuk yang 699 tadi, kita akan bagi dengan 2 unit bantal. Okey, harga RM699, kita bagi dengan 2 unit bantal, ya. Okey, okay, jadi sekali lagi nombor telefon. Okey, nombor telefonnya 019-409-2066. Okey, 019-409-2066. Baik, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Jangan lepaskan peluang dapatkan keselesaan tidur anda dengan penggunaan tilam daripada Fame Group Company. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Lin.

0: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio Al.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di

Terima kasih untuk anda yang sentiasa menjadikan Kedah FM sebagai teman untuk bersama dengan anda di mana sahaja, sambil-sambil anda lakukan kerja-kerja di rumah ke, di pejabat ataupun di mana sahaja ya. Jangan lupa kita selesaikan apa saja tugasan yang diamanahkan kepada kita dengan sempurna. Jangan lepas tangan, jangan kata orang lepas batuk di tangga. Ha, asal ada je, jangan cintun. Okey, terima kasih sekali lagi, jadikan Kedah FM sebagai teman untuk anda berhibur.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada. Sedia? 1, 2, 3, nyanyi! Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Interaktif sepuluh dua.
2: Kedah FM, terima kasih di mana juga anda berada yang setia untuk dengarkan kami 18 jam sehari sehingga pukul 12 tengah malam ya, bersama dengan kami di Kedah FM. Okey, yang sedang memandu, selamat memandu. Pastikan pemanduan kita pemanduan yang berhemah, selamat sampai ke destinasi ya, insya Allah. Okey, ada juga di waktu

bunyi horn tenunek-tenunek tu, tapi sebenarnya ada banyak juga boleh bawa ke mudaratan, kerana bunyi yang kuat tu mungkin juga boleh hampir menyerupai siren kecemasan. Jadi boleh mengelirukan. Jadi tak payahlah ya, kita nak minta abang-abang lori kita ni duk belanja bunyi horn, duk minta depa. Depa pun kadang-kadang nak menghiburkan orang mungkin dengan cara yang macam tu, tapi sebenarnya menjadi

0: sekali mimpi dah.
1: Interaktif 102 Hashtag Rancang Serata Rata.
2: Abang, ayam segar ada lagi tak?
3: Ada, ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
2: Betul ke halai?
3: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang kedah.
2: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tanah. Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
4: Menceriakan hari

Alhamdulillah masih lagi bersama dengan kami di Kedah FM waktu ini. Okey, untuk makluman kita bersama, Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung 11 Jun hingga 19 Julai 2026. Okey, Piala Dunia FIFA merupakan kejohanan bola sepak antarabangsa yang paling-paling berprestij di dunia yang dianjurkan oleh FIFA. Dan sedikit sejarahnya, iaitu edisi pertama Piala Dunia diadakan pada tahun 1930 di Uruguay. Negara tuan rumah itu juga muncul sebagai juara pertama selepas menewaskan Argentina 4-2 dalam perlawanan akhir. Dan pada asalnya, Piala Dunia diadakan setiap 4 tahun sekali, namun pernah dibatalkan pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Itu sedikit info berkenaan dengan Piala Dunia. Dan untuk tahun ini 2026, Piala Dunia menampilkan 48 pasukan dari seluruh dunia yang membuktikan bagaimana bola sepak berkembang menjadi sukan yang paling berprestij dan paling popular. Jangan lupa untuk anda bersama dengan kami di RTM yang akan memastikan anda tidak terlepas detik-detik penting kejohanan. Jadi terus untuk bersama dengan kami, dapatkan info terkini, keputusan perlawanan dan juga pelbagai lagi perkongsian menarik sepanjang berlangsungnya Piala Dunia FIFA 2026. Okey, terus dia lagi bersama dengan kami, Kedah FM.

0: Nama-nama merata pencucian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemariaman sahabat Rahnu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai? Hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan sahabat Rahnu berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertaklu terma dan syarat. Sahabat Rahnu, nilai tinggi untuk emas anda.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di kedai.

Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara. Sedia, 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menang.

0: Lanskap pasaran buruh dan perniagaan kekal berdaya tahan dan berada dalam keadaan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, jumlah kehilangan pekerjaan turut menurun 20% kepada 6,197 pekerja setakat 22 Jun tahun ini berbanding 7,766 orang pada Mei lalu.
1: Kita melihat dalam soal pakej daya tahan ekonomi ataupun namanya PACE, Progressive Acceleration for Capability Employment, yang mana bernilai RM710 juta kepada untuk intervensi untuk melindungi sektor pekerjaan. Di bawah PACE ini, lebih RM580 juta kita salurkan atau sediakan melalui Perkeso untuk kita kukuhkan sistem insurans pekerjaan. RM100 juta disediakan pula untuk HRDC menjalankan latihan dan penempatan kerja.
0: Tambah Akmal, pasaran buruh negara terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang setakat April, manakala jumlah penduduk bekerja turut meningkat kepada 16.82 juta orang. Penggunaan tenaga boleh baharu TBB disasar meningkat kepada 70% menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ketika ini kapasiti TBB negara menghampiri 33% dan dijangka meningkat 40% pada 2040. Jelas beliau, pembangunan sektor tenaga hijau akan memberi tumpuan kepada sumber solar yang dilihat semakin berkembang.
2: Sebab itulah kita melaksanakan engagement libat urus dengan semua pihak dan akhirnya apa yang kita perkenalkan, alhamdulillah setakat ini misal kata crash, cream, atap yang kita perkenalkan, sambutan yang begitu baik sekali sebenarnya daripada bukan saja rakyat kita tapi juga daripada syarikat dalam negara dan juga luar negara yang ingin melabur dan melihat bahawa Malaysia dah ada dasar yang jelas, strategi yang begitu baik sekali.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Hanya kira-kira 5% pengguna diesel di negara ini menggunakan melebihi 300 liter sebulan, sekaligus menjadi asas kepada penetapan kuota subsidi diesel menerusi mekanisme Budi Madani. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sehubungan itu kelayakan asas 200 liter beserta tambahan 100 liter yang boleh dipohon diyakini mencukupi untuk majoriti rakyat.
3: Merujuk pada data penggunaan diesel oleh Statistics Dosdem, lebih 80% pengguna mencatat penggunaan di bawah paras 200 liter sebulan dengan purata penggunaan sekitar 140 liter sebulan. Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis Jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Jelas beliau, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel melalui MyCard bukan sahaja bertujuan mengekang ketirisan, malah menjimatkan perbelanjaan subsidi kerajaan sebanyak RM2 bilion setahun. Sementara itu, inisiatif kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan disambut baik pengguna. Pendekatan itu dilihat sebagai langkah memperkukuh pelaksanaan subsidi secara lebih bersasar. Ikuti reaksi Gan Kian Yong, Hakim Ismail dan Ahmad Takif Iman Iqmal.
4: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami, dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang berdasarkan kerana kos pengangkutan sudah turun.
5: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Pejuang usaha yang meringankan kos rakyat, kos hari hidup rakyat wajar disokong. Tetapi ia perlu dilaksanakan secara konsisten dan berterusan.
6: Merupakan satu tindakan yang sangat memberi manfaat lah kepada rakyat, sebab apa yang saya harapkan dengan penurunan harga diesel ni pun para-para peniaga pun mungkin akan boleh turunkan harga untuk harga kemakanan ke harga barang mentah kan. So, itulah harapan saya.
0: Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal optimistik di sebalik ketidaktentuan global yang berlarutan, seperti ditunjukkan menerusi prestasi lebih baik indeks pelopor IP April 2026. Menurut Jabatan Perangkaan, IP bagi bulan berkenaan meningkat 1.29% kepada 115 mata berbanding 113.5 mata pada bulan sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh prestasi positif beberapa komponen, terutamanya bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan sebanyak 35.5%. Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak layak digunakan etnik Rohingya untuk memohon lesen memandu. Demikian menurut Pengarah Pengangkutan Jalan Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah. Jelas beliau, kad UNHCR yang dimiliki golongan berkenaan bukan dokumen pengenalan diri rasmi yang melayakkan untuk memohon lesen memandu. Bagaimanapun, sepanjang operasi penguatkuasaan, pihaknya tidak pernah mengesan warga Rohingya memiliki lesen memandu yang sah. Beliau turut menepis dakwaan wujudnya sindiket membantu warga asing memperoleh lesen memandu secara sah di negara ini.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tamat perlawanan dalam kumpulan A menyaksikan Afrika Selatan mengukir sejarah apabila melangkah ke pusingan kalah mati buat julung kali dalam saingan Piala Dunia setelah menewaskan Korea Selatan 1-0. Afrika Selatan mengiringi Mexico yang menamatkan aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata penuh setelah mudah mengatasi Republik Czech 3-0. Korea Selatan terpaksa menunggu aksi pasukan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan 32 pasukan terbaik. Dalam aksi kumpulan B, tuan rumah bersama Kanada mara ke pusingan kalah mati, sungguh pun tewas 1-2 kepada Switzerland. Manakala Switzerland mara selaku pendahulu kumpulan B. Bosnia and Herzegovina yang berjaya menewaskan Qatar 3-1 berada di tempat ketiga dengan 4 mata dan dilihat mempunyai harapan cerah untuk layak ke kelompok 32 pasukan terbaik. Brazil dan Maghribi pula menepati ramalan untuk melangkah ke pusingan kalah mati setelah kedua-dua pasukan berkongsi 7 mata dalam kumpulan C yang diungguli Brazil menerusi kelebihan jaringan. Scotland yang tewas 0-3 kepada Brazil perlu menunggu keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan kalah mati. Haiti yang tewas 2-4 kepada Maghribi boleh mengucapkan selamat tinggal kepada penampilan kedua Piala Dunia mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, White House telah mengemukakan permohonan kepada Kongres bagi mendapatkan $87.6 bilion sebagai peruntukan tambahan untuk membiayai perang di Iran serta beberapa program lain. Permohonan itu merangkumi $21 bilion untuk Jabatan Pertahanan bagi menyokong keupayaan ketenteraan, perolehan peluru serta memperkukuh asas perindustrian pertahanan Amerika Syarikat. Sebelum ini, Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth memaklumkan Pentagon mungkin memerlukan sehingga $200 bilion bagi membiayai perang yang tidak mendapat sokongan meluas rakyat Amerika. Kebakaran hutan yang dikenali sebagai Grapevine Fire terus merebak dengan pantas di kawasan Clover Mountain Wilderness. Kira-kira 16 km di tenggara Caliente, selatan Nevada, menjadikannya kebakaran hutan terbesar di negeri itu tahun ini. Kebakaran tersebut telah memusnahkan kira-kira 18,500 ekar kawasan hutan, manakala usaha mengawal kebakaran masih belum berjaya. Setakat ini, tiada struktur utama atau penempatan penduduk yang diancam dan tiada arahan pemindahan besar-besaran dikeluarkan. Bagaimanapun, pihak berkuasa memberi amaran keadaan boleh berubah dengan pantas. Berikutan angin kencang dan cuaca kering. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia Kedah FM.

0: Hayati alunan irama nasyid hanya
1: di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM. Saudara, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Senar, waktu solat fardu zuhur 1.23 minit tengah hari. Anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Muda Yan, Padang Terap Sik, juga di Kulim Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, waktu solat fardu zuhur 1.22 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling, Zohor 1.21 minit tengah hari, dan terakhirnya bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, solat fardu Zohor tengah hari ini tepat pukul 1.25 minit tengah hari.

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Clear.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Profesor Madya Dato' Dr. Haji Izhar Arif bin Muhammad Kashim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita bercakap tentang agama, tak lain dan tak bukan Islam nak kepada kita tenang dan senang. Ada orang kata, "Ustaz, saya tak nak senang-senang ni. Saya nak tenang aje." Tuan-tuan, Islam nak dua-dua. Islam nak kita senang di dunia dan juga di akhirat. Apa maksud senang? Iaitu kita senang dengan menikmati anugerah-anugerah dan nikmat-nikmat Allah yang luar biasa. Allah nak bagi kepada kita kekayaan. Terima, tuan-tuan, puan-puan. Jangan kita tolak. Orang nak bagi kita gaji besar, ambil. Orang nak bagi kita naik pangkat, ambil. Ya, itu adalah jalan untuk senang. Bila kita senang, kita boleh keluar zakat. Bila kita senang, kita boleh beribadah. Bila kita senang, kita boleh melakukan segala perkara-perkara yang disuruh oleh Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nampak tak? Hebat tak kalau kita senang? Itu dia. Walaubagaimanapun, ingat, nak senang jangan sampai buat benda mungkar. Nak senang punya pasal, kita sanggup makan rasuah. Sedangkan Nabi kata, "Ar-rashi wal-murtashi finnar." Orang yang makan rasuah, orang yang terima rasuah, semuanya dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati pun tak senang, tuan-tuan, tak senang. Percayalah cakap saya. Orang yang makan rasuah, terima rasuah, takkan senang hidup dia. Anak-anak pun hidup tak berkat. Kalau pecah amanah, lagi-lagilah, ya Allah, lagi hidup tak tenang. Kaya, masya-Allah, duit masuk. Ya, tanpa henti, macam air masuk dalam akaun. Ada yang pula dapat secara cash. Wa iyazubillah. Duit haram, tetapi adakah tenang? Tidak tenang. Tidak tenang, tuan-tuan puan-puan. Kadang-kadang orang yang gaji kecil, duitnya masuk setiap bulan, kais hari makan hari, Allahu Rabbi. Kais bulan makan bulan, Allahu Rabbi. Tetapi tengok wajahnya tenang. Tak pernah rasa susah, tak pernah rasa macam ini adalah satu bebanan. Langsung tidak. Sebab apa? Sebab dia tahu bahawa rezeki yang halal itu membawa kepada kesenangan dunia dan akhirat. Pada masa yang sama, dia tenang untuk berhadapan dengan saat-saat sakaratul maut. Oleh yang demikian, kita kena kejar kedua-duanya. Kejar kesenangan. Bila kita senang, kita akan senangkan orang lain dan kita akan senang di akhirat, insya-Allah. Dan yang paling penting, hidup kita biarlah tenang. Bila tenang, insya-Allah kebahagiaan bersama dengan kita. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
1: Nidaul Islam
4: 105.7 seluruh

Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM dan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur juga untuk semua. Baru saja masuk waktunya sebentar tadi. Alhamdulillah, selesai sudah. Ambil masa yang terbaik untuk kita cepatkan solat kita kan. Dan selepas tu berdoalah. Mungkin ada perkara-perkara yang kita lakukan pagi tadi mungkin tak menjadi. Dengan doa kita tu insyaAllah akan diangkat petang nanti, Allah buka jalan. Jadi jangan putus asa lah. Teruskan usaha kita, teruskan doa kita juga ya. Kejayaan sebenarnya bukan datang dari langkah yang besar, tapi dari langkah kecil yang berterusan. Okey, terima kasih sekali lagi setia bersama dengan kami.

0: Hashtag Rancak Serata-Rata.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
2: Radio Kedah FM.

Baiklah, terima kasih untuk anda yang setia teman Siti Z sejak pukul 10 pagi tadi sampailah ke saat ini ya. Tugasan saya pun bakal berakhir sahaja lagi, dan tepat pukul 2 petang akan dibawakan kepada anda Raudah Sakinah. Esok Siti Z akan kembali lagi bersama dengan anda. Yang penting setia sentiasa bersama dengan kami 18 jam sehari. Okey, kita jumpa lagi esok di Interaktif 102 hashtag rancak serata-rata. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab tutur kata kita ya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97.7 Pahang 5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Album kami
1: Rock Bali.
0: Jangan lupa bersama di Radio Malaysia
1: KFM.
2: Rauda Sakinah. Dalami ilmu agama dan hayati terus kesanubari untuk pedoman dan ikutan kita seharian bersama Rauda Sakinah. Menemui anda setiap hari kecuali Jumaat 2 petang. Kedah FM. Rauda Sakinah.

Dia tu Islam. Sebab kita bagi salam, dia jawab salam. Ni manusia pelik tu tuan buat. Kau nak kaya macam mana? Kau menipu orang. Pergi umrah menipu, pergi haji menipu. Tu kena beringat. Jangan. Ni hanya menipu ni semua. Boleh tahan juga. Pakai kopiah lah, pakai songkok lah, janggut lah, apa semua. Saya semua hati-hati juga. Sebab apa? Sebab manusia. Cubalah kita buat benda yang ikut syariat. Kau nak buka kedai? Bukalah kedai betul-betul. Baru ni saya letak dalam Facebook. Viral juga. Pakai ni. Seorang kakak ni, doktor perubatan, doktor gigi, dia hantar kat saya. Dia kata, ustaz, ni macam mana, perlu tak saya bagi nasihat? Doktor ni, tuan dan puan, dia ambil x-ray muka seorang peniaga restoran. Nak buat pembedahan gusi. Jadi ambil x-ray muka, tuan-tuan, bila tengok kat x-ray, penuh dengan susu. Dia tanya saya, ustaz, perlu tak saya bagi nasihat kat kakak ni? Saya kata, amar makruf nahi munkar wajib ni, syirik ni. Kalau mati masalah. Dia pun beritahu, dia beritahu kat kakak tu. So, kenapa pakai, terkejut je makcik tu. Macam mana doktor boleh tahu? Dia pun tunjuk. Ni apa benda ni? Atas ni satu, tepi ni satu, bawah ni satu. Habis semua muka ni. Lepas tu, dia beritahu, dia kata, benda ni haram, tak boleh. Berdosa, dilaknat Allah, syirik. Tuan-tuan tahu dia kata, dia kata, doktor sedap lah cakap syirik tak syirik. Orang tak main kedai saya, doktor nak tolong beli barang-barang. Doktor pula yang kena. Doktor pula dia kena. Sebab nak duit engkau sanggup syirik, apa cerita? Engkau nak bagi sedap, masak betul-betul. Masak betul-betul, ini masak tak sedap. Lepas tu nak suruh orang datang, memang tak beri. Kan? Masak biarlah sedap, ikutlah proses kita. Itu sebabnya tuan-tuan perempuan, Nabi SAW dia ajar para sahabat, kau buat betul-betul. Itu Nabi SAW dia ubah konsep di Madinah Al-Munawwarah. Madinah yang ada dulu rutab. Tamar biasa, tamar-tamar orang Arab makan, tuan-tuan makan. Bila Nabi masuk, Nabi duduk di Madinah, Nabi ubah mentaliti para sahabat, kita kena buat lain daripada yang lain. Itu yang keluar, ajwah. Nabi tanam buah tamar, ajwah. Nabi suka makan rutab. Tapi Nabi bina apa nama Madinah tu dengan satu projek besar yang orang akan ingat sampai bila-bila, ajwah. Sampai sekarang orang beli ajwah. Ni sekarang ni ajwah ni, orang di China pun buat ajwah juga sekarang. Tengok China ni, mak bapak dia buat. Yang lain semua dia buat. Sekarang ni semua kereta-kereta China kan. Dia dah boleh masuk dalam ni. Dalam apa? Dalam market dengan harga yang sangat murah. Tayar China. Sebab apa? Depa buat suatu benda baru. Dan ini yang Nabi buat. Tuan-tuan tahu, Palestin asal tak ada apa. Tak ada sampai macam sekarang. Tapi bila Yahudi masuk, dia buat macam Nabi SAW. Dia tanam buah tamar, dia panggil tamar yang besar tu, dia panggil majul. Majul besar. Sekali makan tu, kenyang. Kenyang tu, besar. Besar. Tiga, kena tiga macam makan roti nan sebiji je. Bosor tu kan, Yahudi buat, Israel buat. Nombor dua, tanah dia orang ni, tanah orang Arab, dia tanah kering. Dia panggil tanah kering kontang. Dia gunakan teknologi. Teknologi menjadikan tanah itu sama macam tanah yang ada dekat Jolan. Tuan-tuan kena faham ni, tuan-tuan. Ni sejarah. Tuan-tuan kata nak pejuang Palestin, tapi tuan-tuan tak tahu apa benda ni. Ni Jolan ni tanah, dia panggil Holy Jolan, yang Israel nak sangat. Tanah Jolan ni dia ada dua. Satu Palestin punya, satu Syria punya. Yang Palestin memang dia dah ambil lama lah. Yang Syria ni dia nak ambil lama ni. Akhirnya dia dapat. Apabila perbalahan dan pergolakan berlaku di antara pada tahun 2011 sampai 2000 baru dia dapat kepada Syria baru kan, the new Syria tu. Tanah tu dia ambil lah. Tanah dia hitam tuan-tuan. Tanah paling subur di tanah Arab. Di Syria, Palestin, Jordan tu paling subur. Tuan-tuan, dia ambil konsep tu, dia hidupkan, dia buat dekat tanah-tanah lain hidup. Tu Singapura, dia orang tak ada sumber air, tapi dia buat new water. Depa buat laut air masin tu, dia boleh tapis jadi air minum. Hebat Singapura dia punya teknologi. Tuan-tuan pergilah ke Singapura, simpan duit sikit, pergi tengok Singapura macam mana teknologi Singapura. Tu Singapura dia boleh hidup, new water dia tu.
Lepas tu dia macam mana dia buat apa ni ampangan. Kita tengok pun takjub. Israel buat dah lama dah. Di Palestin dia depa ada tempat laknat, dia panggil kaum Lut. Kaum Nabi Lut punya tempat kan. Kaum Nabi Lut punya tempat ni tuan-tuan, dia punya Allah Muhammad. Tanah liat yang ada dekat apa? Dekat Laut Mati tu. Dia punya tanah dia tu, tanah liat tu mereka jadikan bahan-bahan untuk kosmetik. Dan kosmetik dia adalah yang terbaik. Dia hantar kedua dia tu. Yang kedua. Nombor tiga, apa yang dia buat dekat Israel? Dia tanam pokok-pokok zaitun. Kan zaitun kan? Kan zaitun ni satu dunia pakai. Tuan-tuan, dia pengeluar zaitun juga. Tengok, dia gunakan betul sumber alam yang Allah bagi. Itu macam kita tuan-tuan, macam di Kedah ni. Kita banyak sumber alam. Manfaat alam tu dia. Saya cakap kat Terengganu. Terengganu ada sumber alam. Sabah, saya pergi ceramah Sabah. Tuan-tuan, Sabah ni tak ada tempat yang tak cantik, semua cantik semua. Laut dia biru, hijau, ui, cantik. Cuma sekarang ni kena hati-hati sikit, kena tanya orang tempatan mana boleh mandi kat pulau-pulau dia. Sebab pulau ada buaya kat sana. Oh, menakutkan. Sebab apa dia kawasan tu dah buaya dah berterap. Sekarang ni kat PD pun tuan-tuan, kalau orang Kedah, kalau PPD, hampa jangan main mandi lah. Tanya dulu, sini boleh mandi tak? Sebab buaya pun ada. Bosak bapak buaya. Kita dengar kayu, kayu apa, kayu hanyut. Rupanya buaya. Kena tu tuan-tuan. Dia kenyang seminggu. Orang Kedah punya lagi. Ha, jangan main-main. Sana pun akan tanya, kat mana? Ni saya punya staff ada program dekat polisian. Saya beritahu, tanya dulu, jangan main mandi. Tanya, kawasan tu okey tak? Selamat tak? Dia pun kata selamat. Ada orang jaga, okey beres. Tuan-tuan, nak beritahu. So, sebabnya kita ni, manfaatkanlah. Allah dah bagi cantik dah. Gunakanlah baik-baik. Ya? Kita ada macam-macam gunung. Sekarang ni orang mendaki gunung ramai. Cantikkan gunung-gunung yang ada tu bagi untuk hiking. Kan? Macam di apa ni? Ni Kinabalu apa tu? Kinabalu pula lah. Ah, Kinabalu tu jadi tempat ni lah. Tempat income negeri tu. Laut income negeri, pulau income negeri. Tapi tak boleh nak lawan Sarawak. Sarawak ni kalau nak ikut pelancongan tak banyak sangat. Dia ada gua-gua lah. Tapi dia ada sumber alam. Itu sebab dia apa ni, Sarawak antara negeri paling maju di Malaysia sekarang. Sebab apa? Sebab mereka, dia punya apa? Tan Sri Abang Joe tu, dia ni orang yang suka membaca. Dia buat, dia tengok dekat Jerman, apa sebab Jerman maju? Apa yang ada dekat Jerman? Yang ada dekat Sarawak. Dia tengok ada, dia buat juga. Dia tengok dekat New Zealand, apa yang ada dekat New Zealand? Dia bawa balik. Ah, tu dia guna betul-betul. Saya balik Sarawak, saya kata, peliklah Sarawak ni. Dia punya pemikiran luar biasa. Tukar daripada karbon kepada apa? Kepada tenaga hijau. Ish, ini semua kalau tak betul-betul tuan-tuan, susah. Sekali ada kapal terbang, dia buat, dia beli buat kapal terbang nak pergi ke luar negara lepas ni. Sekali dalam negara dah pakai kapal terbang sendiri lah. Ush, Masya Allah. Tapi yang untung apa? Rakyat. Sebab apa? Bila pemimpin, dia fikir macam mana nak membangunkan negeri. Ha, tapi rasuah kena tinggal. Ha. Kalau ada rasuah, wabillahi taufik, kau pandai macam mana pun jahanam negara. Sebab Nabi laknatkan orang makan rasuah. Kan? Ar-rashi wal murtashi finnar. Ini macam mana nak maju kalau kita tak buat semua makan duit haram semua tu lah. Sebab sekarang kita kena ubah dah mentaliti. Tak ada lah. Pemberi rasuah pun kena ingat bertaubat. Yang makan rasuah pun pemberi dan pemakan, dua-dua kena laknat. Zaman sekarang tak, yang jadi saksi lah. Jadi orang tengah, ha, semua tu kena. Baru kita boleh percaya. Dan yang terakhir nombor empat, Nabi SAW bila dia buat perubahan di Madinah Munawwarah, yang kita kena ikut, kita ni tuan-tuan, kita takkan sampai ke satu tahap kejayaan macam Madinah kalau kita tidak saling tolong-menolong. Ini yang disebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong kita ni penting. Macam mana kita nak maju, macam mana kita nak berjaya kalau kita tak tolong-menolong dalam semua benda? Kalau kita tak tolong dalam ekonomi, takkan berjaya. Kalau kita tak tolong dalam aspek menjayakan program-program yang kampung kita buat pun takkan berjaya. Ni macam ni kampung kita ni buat program. Kalau kita tak support, siapa nak support? Betul ya?
nak buat program bukan senang buat program ni, AJK, PK macam-macam ni, macam-macam. Tapi alhamdulillah berjaya panggil buat program. Lepas tu ni panggil peniaga-peniaga kecil datang, suka. Itu dia panggil saling tolong menolong. Dan ini yang Nabi ajar di Madinah Al-Munawwarah. Ini pantang kita, pantang tengok orang kita berjaya sikit kan, nak sihir lalu. Sihir ni saya tak tahu kenapa masih guna lagi sihir tu. Tengok kawan kita, oh berjaya. Tu Pak Long dia tak mau bagi kenal nama dia. Nama betul orang tak ada. Dia kata bahaya Ustaz, orang dia bukan kira sangat. Betul. Dekat KL saya jumpa tu ada buka kedai makan, dia kata Ustaz, tak tahulah Ustaz, orang lalu dia kata tak nampak pun kedai saya ni. Saya pun lalu pun memang tak nampak pun kedai dia. Sebab dia pergi letaknya apa, banner depan kedai. Memang tak nampak lah kedai dia. Engkau nak letak banner pun cari lah tempat sesuai sikit. Ni panggil marketing. Teknik marketing. Kena ada ilmu, bukan main pacak letak gambar makanan kedai belakang tu orang tak nampak. Orang nampak, oh ada orang promo makanan, tapi kat mana tak tahu. Rupanya kat belakang tu. Ni teknik. Tapi tuan-tuan, kita kena saling ingat memperingati lah. Kenapa kita nak orang kata apa? Nak dengki orang tu berjaya. Tanyalah orang tu kenapa hang berjaya, macam mana cara hang berjaya, macam mana kita nak berjaya bersama. Itu penting. Dan alhamdulillah saya tengok perubahan-perubahan itu ada. Cuma kita masih lambat. Masih lambat tu maksud tidak dapat menyaingi orang-orang bukan Islam. Kalau orang bukan Islam tuan-tuan, dalam satu row kedai tu, ujung kedai tayar, sini pun kedai tayar. Saya selalu bagi contoh kedai tayar paling mudah tuan-tuan untuk orang faham. Kedai tayar yang betul-betul berjaya ni orang Cina ya. Cina ya. Kanan kedai tayar Cina, kiri kedai tayar Cina. Dekat Bangi tu rumah saya, kawasan rumah saya ada kedai Cina, orang Melayu dua. Daripada 15 kedai tayar, dua Melayu punya. Saya tanya, awak harga mahal tak sama macam orang Cina punya? Oh dia kata sebab harga kami dapat lain, tak sama. Tak sama. Memang tak sama. Tapi sebab ada seorang tu, Haji Mazlan ni dia ni boleh cakap Cina, dia dapat sama. Sebab dia boleh cakap sama. Memanglah. Kalau saya orang Kedah, kalau saya pergi jumpa orang Kedah, saya cakap Kedah, orang Kedah pun happy. Padahal aku bukan orang Kedah. Sebab apa? Kita menghargai dia, kita menghormati dia. Dia akan bagi dengan harga yang sesuai untuk waktu itu. Tapi kalau kita memang payah. Sebab Nabi SAW dia ajar kita ni tuan-tuan, apa-apa pun kena saling tolong-menolong. Kalau kita saling dengki-mendengki, kita takkan berjaya. Kita akan ke belakang dan akhirnya ekonomi kita akan terus jauh daripada landasan yang sepatutnya. Jadi insyaAllah dengan 4 perkara yang saya kongsi pada tuan-tuan, bahawa bagi Nabi SAW ni dia bawa perubahan bukan hanya sekadar hijrah semata-mata. Tapi perubahan yang Nabi bawa lebih besar daripada itu. Nabi nak suruh kita ni ada ilmu. Ya, kita jangan bergaduh dengan benda-benda yang tak berfaedah. Sekarang ni saya tanya tuan-tuan, dekat surau kita ni siapa, masjid kita siapa yang buat sembelihan, penyembelihan siapa yang sembelih ni korban, mana tukang sembelih? Saya nak kena tukang sembelih. Ha, nama apa? Pak Mai. Macam mana Pak Mai sebagai orang lama menyembelih ni nak tahu pisau tu tajam tak tajam? Jom Pak Mai. Pak Mai bagi orang asal. Lepas dia rasa, macam mana Pak Mai nak tahu dia tajam? Rasa kat ni lah. Oh, pisau macam garam. Nanti kan ada pula orang Kelantan kata, kita rasa macam gula. Ada gula pula. Itu persepsi. Ini dinamakan persepsi. Faham tak? Macam Pak Mai kata, letak kat jari. Letak kat dekat kulit. Letak kat kuku. Orang yang biasa merasak. Masih persepsi Pak Mai. Sebab mungkin Pak Mael tak, dia tajam. Saya pula pegang, tak tajam Pak Mael. Sudah. Kenapa orang percaya saya? Sebab saya ada doktor. Pak Mael tak ada doktor. Sudah. Orang pula keliru, betul juga. Tuan-tuan, Yahudi tak ada dah sembang persepsi ni. Dia tengah buat kajian sekarang ni, nak tentukan ketajaman pisau berapa peratus yang sesuai untuk lembu. Ambil pisau, letak kat alat dia, serih.
dia letak tak payah letak kat kulit, tak payah putus kuku apa semua, letak kat alat serih pop keluar 89% tak sesuai untuk ambil pisau lain. Serih Pak Mak Air punya, tengok 99%. Mana Pak Mak Air punya tajam? Maka tajam pisau tu boleh digunakan untuk penyembelihan. Sebab kosher Yahudi ni, dia pakai kosher, sijil dia kosher. Kosher ni lagi susah daripada penyembelihan orang Islam kita. Penyembelihan pertama kena ada rabai, ulama' dia kena tengok. Lepas tu masa pengagihan kulit, lemak, sebab dia bukan satu badan binatang tu, bukan semua macam kita boleh makan. Oi dah, Yahudi ni satu badan lembu tu ada barang boleh makan, ada barang tak boleh makan. Kita lembu pun gau kepala, tak ada benda tak makan, semua dia telan semua kita ni. Yahudi tak, bukan semua boleh makan. Agihan yang kedua, dia asing-asing-asing kan, Yahudi masa asing tu ada rabai yang kedua. Masa sembelih timbalan mufti tengok, masa pengagihan mufti dia pula tengok. Oh ok, yang ni boleh, mana lemak ni dah diasingkan. Tengok tuan-tuan, sembelih dia sangat detail. Tu buat kita boleh makan sembelihan Yahudi, sebab dia punya tu sama macam Islam nak. Cuma kita kat Malaysia janganlah makan Yahudi pula. Pamai ada Nabi Yahudi wah-wah. Nah, ni nak bagi tahu pisau pun mereka yang cipta ketajaman, tahap ketajaman. Macam mana tu kan? Kita duk main potong atas ketai. Oh tajam. Kalau orang perempuan selagi boleh potong, itulah tajam. Persepsi orang perempuan. Putih. Tajam, ya tak? Orang perempuan sama macam orang perempuan bawa kereta. Selagi boleh berjalan, selagi itulah kereta itu sihat. Padahal minyak hitam dah habis. Asap belakang dah putih dan hitam. Dia lepas tu kenapa kereta ni mati tengah jalan? Minyak hitam habis, dah hitam dah. Oh tak tahu, tak tulis pula kat situ. Memang tak tulis, orang kena gecek. Nampak tak? Ha, tu nak cerita Yahudi dah tahap ilmu dia pun ke depan. Tu sebabnya tuan-tuan, kita nak lawan Yahudi ni, benci Yahudi bukan benci semata-mata. Kita kena lawan dia lebih hebat daripada tu. Lebih hebat daripada tu. Itu Nabi buat perubahan minda. Nombor dua, Nabi mengajak para sahabat ubah sistem ekonomi. Nombor tiga, Nabi SAW minta kita ini buat sesuatu yang ada wow factor. Wow factor ni maksudnya kena ada benda yang hebat yang kita boleh buat. Contoh ni kopiah. Tuan-tuan, ni penting kopiah ni. Dulu orang panggil kopiah Datuk Harundin, atau kopiah sebelum tu kopiah Fadino. Ni ni tuan-tuan umat, ini wow factor ni. Pergilah, letak KL habis, letak KL habis. Nak kena tempoh. Ni saya tempoh kan. Saya punya kopiah Bukit Bertajam. Songkok Pekan Rabu. Pekan Rabu tu yang apa style tone kan. Tu yang hampa tengok aku kat TV cantik handsome tu, orang Kedah punya tangan tu. Walaupun kedai dekat situ ala-ala kadar, saya ambil, saya pergi sekali lah. Lepas tu saya naik semua, saya WhatsApp, dia akan post. Senang, dia boleh lipat. Waktu pejabat saya pakai songkok sebab dia rasmi. Malam saya pakai kopiah, kadang-kadang saya pakai songkok. Tapi apa-apa pun tuan-tuan puan, kita buat satu benda tu biar kita ada ilmu, kita ada keyakinan, kita tahu apa kekuatan yang kita ada. Ha, ni macam kopiah ni sangat suka, saya suka tengok orang Melayu. Cuma saya sedihnya sebab benda tu tak dapat dikomersialkan dengan besar. Ha, tu saya rugi. Ni rugi lah. Sebab nak buat kena pergi kat tuan dia dekat Bukit Matajam tu. Nak dapat bukan senang, kena order lama. Pada saya kata benda ni boleh kembang ni kena ada franchise lah. Dekat KL ada, orang mesti beli punya. Tapi sayang lah kan, benda tu tak berkembang, rugilah kita. Yang terakhir, kita kena ta'awun, kena ada kekuatan saling tolong-menolong. Bila kita ada semangat tolong-menolong macam ni, insyaAllah lah tuan-tuan, kita akan berjaya. Macam ni kan, saya promo kopiah Bukit Mutajam, saya promo songkok Pekan Rabu style tune tu. Dia banyak songkok, tapi yang bagus tu style tune tu, saya promo ya. Baru ni saya promo orang buat awning kat rumah kan. Saya promo kan, satu sen saya tak ambil satu sen, saya tolong orang. Sebab saya punya campur semua TikTok, Facebook dekat 2 juta orang. Saya dengan Zul Repaint tu dekat-dekat cuma dia tu pelakon, saya ni ustaz. Nampak Rosham Noh gatal je tu. Saya WhatsApp dia, apa benda pelakon gatal, geli aku tengok. Dia tu memang macam tu.
dia nakal-nakal dia tu. Tapi dia baik. Cuma tu dia kata yang nakal, yang geli, yang yang yang apa? Gelenyak-gelenyak ni orang Kedah panggil apa? Gelenyak. Ah, yang merenyam dia, dia sebut ini. Yang merenyam tu namanya Faizal ke apa benda lah. Dia tak merenyam, dia tak. Dia tu kalau kat luar tu tak macam tu. Isteri dia dia hormat. Mana ada orang kenal isteri dia? Dia tak bagi orang isteri dia ke orang kenal. Tak boleh. Sebab dia dia sangat jaga keluarga. Ha, cuma perangai dia tu dalam berlakonan macam tu lah. Macam tu. Tapi dia pemurah. Pemurah. Dia banyak bantu orang. Orang susah dia akan tolong. Ha. Dia sebenarnya tuan-tuan perempuan. Hidup kita ni kena tolong orang. Gembiralah tolong orang. InsyaAllah kalau kita saling tolong-menolong, kita akan maju ke depan insyaAllah. Terima kasih atas kehadiran yang baik ini. Doakanlah saya sihat tuan-tuan perempuan. Dan yang paling penting saya minta tolong doa semua. Di zaman-zaman fitnah ni, minta saya dijauhkan dari fitnah lah. Lepas tu fitnah kami ni lain sikit. Kami ustaz-ustaz ni, dia nak cakap benar tu payah. Qulil haqqa walau kana murra. Tambah pula saya berada dekat Kuala Lumpur, terlibat dengan pembuat dasar negara. Jadi saya kena cakap benar. Kalau benda tu salah, saya cakap salah. Kalau cakap benda betul, saya akan cakap benda betul. Sebab apa? Sebab kalau kita kalau kita tak cakap betul, maka apa akan berlaku? Maka pemimpin akan salah. Betul tak? Ha, jadi oleh sebab itu, doakanlah saya tuan-tuan. Dan semua kawan-kawan saya, mufti-mufti, agar mereka boleh bercakap terus terang dan cakap benar untuk menegur agar kita ikut syariat Allah Subhanahu Taala. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Taala, yang kurang daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wala tu'sir ya mujibud da'wat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Wallahu ta'ala minkum taqabbal jazaa.

0: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Kedah FM, Mesra Harmoni. Assalamualaikum dan salam Malaysia. Madani apa bang semua, semoga dalam keadaan sihat-sihat, sejahtera. Alhamdulillah, syukur. Tadi kita telah pun

Khan yang terbitan Sariza Zainuddin yang didatangkan di Masjid Sungai Baru Hilir. Terus setia di Kedai FM 97.5 terbaik di utara. Menemani Mizi, relax zona, hashtag layan Kedai FM.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Masih lagi menemani misi Relax 26 hashtag layan menemani anda hingga 6 petang nanti. Dan jangan lupa untuk rancangan tajahan kita 3.15 minit petang nanti untuk zakat dan ummah dibawa oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah bersama dengan Yang Berbahagia Muhammad Marzuki bin Fazir, Ketua Division Zakat Pendapatan Swasta dan Zakat Harta. 3.15 minit petang nanti di Kedai FM, jangan lupa ya. Terus kita di 97.5 terbaik di utara.
1: Yeah. Yeah, yeah. Tarik nafas.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah.

0: Radio Malaysia. Kedah FM.
1: Sedia. 1, 2, 3. Nani. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti

Kedah FM 97.5. Itu dia mana ada Grimi Ziana Zin. Betul-betul dengan Ziana Zin. Terima kasih untuk anda semua kan semalam. Rasa mengantuk ke tengok bola ke semalam? Memang peronan yang awal 3 pagi tu memang tak ada. Dia ada siaran ulangan. Dan kami tengok jadual lah, sebab kita tahu keseluruhannya bukan semua peronan kena tunjukkan. Pada tahun-tahun sebelum ni pun penganjuran sebelum ni sikit lagi. Hanya kita ambil 16, persaingan 16 dan skor akhir dan final. Kali ini kita ambil banyak juga kumpulan kan. Jadi terima kasih lah kita, anda kena ucapkan untuk RTM sebagai penyiar rasmi. Malam ni perlawanan semakin lambat. Dulu 1 pagi dan ni 3 pagi naik ke 4 pagi. Pun kena jagalah waktu kerja, tugas, tertidur kena bagi cukup. Okey, baik, jom menunggumu Peter Pan, Kedah FM.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. Sam Boy dan show.
2: Kedah FM. Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Kedai FM 97.5. Alhamdulillah syukur masih lagi bersama Mizi Relax Dona Mestel Layan dengan pilihan lagu-lagu yang terbaik pada petang-petang ini. Terima kasih memilih Kedai FM yang nak balik pada tempat kerja tu. Hati-hati memandu, semoga selamat dalam perjalanan anda, tak kira di mana anda berada ketika ini, dan terus setia mendengar Kedai FM. Kepulangan anda dinanti oleh orang tersayang. Ingatlah, hati-hati memandu, semoga selamat untuk anda semua. Dan selamat bertugas yang sedang bertugas ketika ini. Baik, tanpa membuang masa, kita teruskan tajaan untuk program kita, Zakat dan Ummah ini dibawakan oleh Zakat Kedah. Program Zakat dan Ummah ini dibawakan oleh Zakat Kedah. Alhamdulillah, pada petang ini kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Marzuki bin Fazil, Ketua Division Zakat Pendapatan Swasta dan Zakat Harta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sihat noh.
1: Alhamdulillah, apa khabar DJ Mizi?
0: Alhamdulillah, baiklah, saya sihat. Kita sihat Ustaz, sihat saya pun kena lagi sihat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dan syukur kita, tajuk kita boleh Zakat ASMB, apa kaedah baru. Dan saya tu bertanyakanlah kerjasama antara PMB dan juga zakat, zakat dengan PMB ni, boleh Ustaz ceritakan lebih lanjut apa pakej nak berikan, apa mungkin ada satu produk baru daripada zakat dan juga PMB. Silakan yang bagus.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh keberkatan, disebut sebagai hari Tasu'a ataupun hari ke-9 dalam bulan Muharram, iaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang kita buat untuk memuliakan bulan ini, dianjurkan kita berpuasa di bulan Muharram ini. Kemudian esok pula di JMZ kita akan meraihkan hari Ashura.
0: Yeah, okay. Betul.
1: Jadi ada yang berpuasa hari ini, kita ucapkan selamat berpuasa lah, kan? Jadi alhamdulillah, pada kesempatan ini suka saya untuk berkongsi berkaitan dengan tajuk kita, iaitu berkaitan dengan zakat ASMB, apa kaedah baru yang diperkenalkan oleh PMB. Jadi bila kita tengok pada hari ini, jenis-jenis zakat dalam zakat harta itu ada banyak. Zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat emas dan perak, KWSP, termasuklah zakat yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu zakat ASMB. Jadi secara ringkasnya, di kalangan kita ni saya duduk semak lah, pembayar zakat ASMB ni ataupun ASB, lebih kurang 700 orang untuk tahun 2025. Jadi mereka dapat dividen pada hujung tahun bila diumumkan dividen. Kemudian kita dapati pembayar zakat ASB tu alhamdulillah ada peningkatan daripada 2019, 2020, 2021 sampailah 2025. Kemudian COVID ada penurunan sikit lah. Jadi kita tengok ramailah yang melabur dalam ASB ni, dan menunjukkan mereka berperanan dalam mengembangkan harta. Dan itu satu tuntutan untuk kita bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita ni kekayaan ataupun harta, kemudian kita kena kembangkan untuk manfaat kita dan semua orang awam. Jadi bila kita sebut jenis-jenis zakat itu, di antara zakat ASB yang wajib kita keluarkan, dia lebih kurang zakat simpanan lah. Cumanya kita akan melihat syarat-syarat dia ataupun perkara yang lebih ditekankan dalam ASB ni ialah bila mencukupi nisab dan cukup haul. Jadi perkara itu amat ditekankan dalam jenis zakat yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi antara kaedah baru ataupun perkara yang baru kita kita hadapi pada tahun ini ataupun 2026. Benda ni lama dah dibincangkan, cumanya pelancaran itu bermula pada pertengahan Jun. Iaitu disebut sebagai zakat menggunakan kaedah mustaghalat, yang dibayar secara khultah. Okey. Sebelum tu saya cerita sikit lah, mustaghalat ni apa dia?
0: Mungkin DJ Mizi tak tahu. Mustaghalat, kustah. Dengar kita tak faham, kita okay, bagi
1: tu. Yang ni yang diperkenalkan oleh pihak PMB. Jadi bila kita tengok, pelabur-pelabur di kalangan kita ni, yang melabur di ASMB, mereka ni pemegang unit amanah saham, unit tetap. Maksudnya kita, modal yang dilaburkan itu, dia tak berubah. Kalau seringgit-seringgit tu lah, berdasarkan modal tu, dia akan dapat keuntungan dengan pelaburan seringgit tadi ni. Maksudnya pelaburan itu harga dia tak berubah. Yeah. Kan dia ada unit tetap dengan unit jual beli ataupun mendatangkan keuntungan yang lain kan.
0: Yeah.
1: Tapi bila kita sebut unit amanah ASMB yang ada 6 tabung lebih kurang, dia ada ASB, ASB 2, ASB 3 didik. Jadi unit ini dia tak berubah. Jadi kita menggunakan dana itu, kemudian hasil daripada pendapatan modal itu, hasil itulah yang perlu dizakatkan. Jadi PMB ataupun ASMB, mereka memperkenalkan satu kaedah mustaghalat, pembayaran zakat secara mustaghalat, yang mana mereka menggunakan dana yang dilaburkan oleh pelabur-pelabur ni untuk mendapatkan keuntungan. Jadi bila dapat keuntungan, mereka membayar zakat secara khultah, secara kumpulan, kolektif. Mudah fahamnya, satu kumpulan, pihak PMB tolong mengeluarkan zakat bagi pihak pelabur-pelabur. Jadi kaedah mustaghalat ni ialah kaedah yang dana itu digunakan untuk menjana pendapatan.
0: Yeah.
1: Senang faham dia macam ni lah, DJ Mizi. Yeah. Kalaulah DJ Mizi ada beli raita 10 biji. Jadi 10 biji raita itu tidak dikenakan zakat.
0: Yeah.
1: Disebabkan DJ Mizi beli dengan tujuan untuk menyewakan kepada orang lain.
0: Yeah.
1: Jadi dia sebagai alat untuk menjana keuntungan. Jadi raita tak kena zakat, keuntungan itulah yang dikenakan zakat. Itu yang disebut sebagai mustaghalat. Dia sibukkan harta itu dengan menjana pendapatan. Jadi pendapatan itulah yang kita sebut sebagai untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu PMB mengeluarkan zakat secara khultah. Okey, Jimmy Zira.
0: Baik, kita rehat sebentar saja. Kita sambung kembali. Panjang lagi masa kita, insya-Allah. Kita akan bersama kembali ke FM. Has-

yang sahaja. Jadi kita akan dapat keuntungan yang bersih lah, ataupun yeah. kita akan dapat hasil dividen yang bersih dan kita boleh guna untuk kegunaan yang lain. Okey, baik. Seterusnya, saya nak sebut juga berkaitan dengan bermulanya kaedah khultah ni, perjalanannya ialah PMB akan membuat pemotongan bagi pihak pelabur, kemudian pihak PMB akan hantar maklumat itu kepada lembaga zakat, kemudian kita akan mengeluarkan resit kepada pembayar-pembayar zakat, iaitu pembayar zakat ESB. Jadi itulah pergerakan ataupun perjalanan. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa yang terhalang, pada bulan September nanti kita akan mulalah berkaitan dengan pemotongan secara khultah. Sebab yang ni pun dibahaskan pada 2025. November 2025 telah dibahaskan berkaitan dengan PMB akan memperkenalkan kaedah khultah ini. Jadi orang pun pakai duk tanya, bila nak mula. Jadi saya nak sebut, dah mula dah pertengahan bulan Jun ini. Kemudian di Kedah tak mula lagi. Yeah. Kedah akan mula insyaAllah pada bulan hujung bulan Ogos insyaAllah. Jadi itu di antara perjalanan lah, bagaimana kaedah khultah akan dilaksanakan oleh PMB. Di Kedah akan bermula pada bulan 8 insyaAllah. Jadi saya sebut tadi, bila mana pihak PMB mereka membuat survey sama ada setuju ataupun tidak setuju. Bagi orang yang tidak bersetuju, maksudnya dia tak klik lah untuk setuju untuk pemotongan khultah tu. Maksudnya dia tak setuju, maka dia kena mengikut bayaran ASB atau bayaran saham dia seperti biasa, seperti kaedah yang diperkenalkan ataupun diluluskan oleh fatwa Negeri Kedah Darul Aman. Maksudnya di Negeri Kedah kita memperkenalkan bayaran secara ASB ni dengan tiga kaedah lah. Jadi ada orang yang melabur, ada orang yang dia melabur dalam ASBN dengan menggunakan modal sendiri ataupun duit dia sendiri. Dia laburkan duit sendiri, contohlah saya bagi contoh untuk mudah kita nampak kan. Kalaulah dia laburkan itu RM200,000. Jadi bila RM200,000 dia melihat kepada baki yang terakhir ataupun hujung haul. Nah, bila tamat setahun, kemudian dia dapat dividen, contoh dia dapat dividen RM14,000. Jadi RM214,000. Ya, bila dia dapat RM214,000 dengan kaedah yang pertama ini, modal sendiri ni dia terus kali dengan 2.5%. Jadi bila dia kali dengan 2.5%, dia kena bayar RM5,350. Itu kaedah yang pertama yang kita jalankan di Kedah lah, untuk pelabur-pelabur yang melabur guna modal sendiri, maka dia kena tambah dengan dividen, bonus, kemudian hasil daripada penglihatan akhir, hasil daripada pelaburan dia di akhir haul ataupun hujung tahun itu, dia perlu campur dividen dan bonus, kemudian dia terus kali dengan 2.5%. Okey, seterusnya untuk kaedah yang kedua, kaedah yang kedua ni ialah dia menggunakan kaedah pembiayaan ataupun pinjaman. Dia buat loan di luar. Dia buat pinjaman peribadi di luar. Kemudian dia letak di dalam akaun pelaburan ataupun ASMB kan, untuk dia terlibat dalam pelaburan. Jadi kaedah ni pun lebih kurang kaedah pertama tadi lah. Contohlah, kalaulah dia buat pinjaman RM50,000, bila dia buat pinjaman RM50,000, dia kena tambah dengan dividen yang dia dapat di akhir tahun itu. Kemudian bila mana dia dia campurkan dengan dividen yang dia dapat di akhir tahun, dia terus kali dengan 2.5%. Sebagai contoh, RM50,000 loan ataupun pinjaman yang dia buat, kemudian dia laburkan RM50,000 itu, dia kena campur dengan dividen. Contoh dividen dia dapat RM3,500. Jadi RM53,500 dia dapat total semua di akhir tahun. Jadi dia terus kali dengan 2.5%, maka dia kena bayar RM1,337. Itu kaedah yang kedua lah. Ataupun kaedah yang ketiga, melalui pembiayaan pembelian sijil. Dia buat loan terus dengan ASBN untuk modal. Terlibat dengan modal untuk mendapatkan pelaburan dengan ASBN. Kaedah ni kita melihat bahawa duit itu bukannya dia boleh ada kuasa untuk tasarruf, sebab modal itu modal yang tak boleh ambil. Melainkan dia kena bayar setiap bulan, setiap bulan dia kena bayar berdasarkan loan yang diambil tu. Untuk kaedah yang ketiga ini, iaitu melalui pembiayaan pembelian sijil ASB. Kaedah yang pertamanya kaedah ruling, yang dengan maksud dia meminjam RM200,000, kemudian dia dapat dividen
14,000 contoh dividen yang diumumkan.

0: kan 7%. Kemudian dia dapat 14,000. Jadi 14,000 yang dia dapat tu, dia kena tolak dahulu dengan pembayaran secara bulanan dia. Ana 14,000, contoh dia bayar sebulan 1,100.
1: Ya.
0: Sebulan 1,100 dia bayar ke atas 200,000 yang dia buat loan tadi ni.
1: Ya.
0: Kemudian dia kena kali dengan 12. Ana setahun, setiap bulan dia bayar kan setahun, kemudian hasil dia kali dengan 12 itu, dia bayar bulan-bulan dia ada 13,200. Ana 13,200 itu dia kena tolak daripada hasil dividen yang dia dapat. Maksudnya akan tinggal berbaki dekat dia 800 sajalah. Ana. Jadi 800 itu saja dia kena kali dengan 2.5%, maka zakat yang diwajibkan ke atas dia ialah hanya RM20. Ha, yang ni yang terlibat dengan pinjaman secara direct lah kepada ASB ataupun pelaburan unit yang dia buat tu. Maksudnya dia pinjam, kemudian dia menggunakan kaedah ruling, dia bayar bulanan. Jadi pembayaran secara bulanan itu dia perlu tolak daripada hasil dividen yang dia dapat. Persis tu sahaja yang dikenakan zakat. Okey, yang terakhirnya ialah kaedah compounding ataupun disebut sebagai dividen yang dia dapat daripada hasil pelaburan tu dia tak guna. Ana? Maksudnya tadi ni kaedah yang ruling tadi ni, dividen tu dia guna, dia tolak balik dengan pembayaran bulanan. Tetapi kaedah yang kedua ini, dividen yang dia dapat dia tak guna, dia masuk, dia laburkan balik untuk tahun seterusnya.
1: Yeah.
0: Maka dengan kaedah itu, bila dicontohlah, nang dia laburkan RM50,000. Yeah. Jadi dia dapat contoh dia laburkan RM200,000, kemudian dia dapat RM14,000 dividen. Yeah. Dividen yang dia dapat RM14,000 tadi ni, dia kena kali dengan 25% macam biasa lah. Jadi dia kena bayar RM350 sahaja yang diwajibkan. Yang tu kaedah yang sedia ada, yang sedang berjalan di Lembaga Zakat ni Kedah. Sekiranya kalaulah pelabur-pelabur ni dia tak buat ataupun dia tak memilih penolakan secara khultah. Jadi bila dia tak memilih penolakan secara khultah, maka dia kena menjalankan tanggungjawab untuk membayar zakat secara sendirilah. Dia perlu melihat kepada modal yang dia laburkan, kemudian hasil dividen yang dia dapat campur dengan bonus, kemudian dia terus kali dengan 25%. Jadi itu di antara kaedah yang telah berjalan di negeri Kedah. Adapun yang saya sebut tadi, perkara yang baru yang diperkenalkan oleh PMB, kita boleh semak kita punya semua ahli pemegang unit ataupun yang melabur dalam saham ASMB ni, dia boleh melihat lah sama ada dia nak memilih pemotongan secara khultah ataupun dia nak buat sendiri. Kalaulah dipilih pemotongan secara khultah, dia tidak perlu lagi menunaikan zakat apabila dia dapat dividen kerana dia bersih. Cuma ada satu isu yang saya nak sebut di sini, bahawa bila mana kita terlibat dalam pemotongan khultah,
1: yeah.
0: Contohlah saya pemilik saham dalam unit ASMB. Jadi saya melabur tak cukup nisab, contoh.
1: Yeah.
0: Contoh pelaburan saya dana yang saya bagi ni sikit lah.
1: Tak banyak.
0: Kan nisab kita ni RM32,870 untuk tahun ini 2026. Jadi bila saya bersetuju, dan bila saya bersetuju itu, duit yang saya laburkan itu tak cukup nisab. Bila tak cukup nisab, adakah diwajibkan? Bila mana dia dah tergolong dalam khultah, dia automatik dikira wajib membayar zakat secara khultah tadi, sebab dia bukan atas kuasa dia, sebab dia memberi mandat kepada PMB. Jadi PMB melihat kepada kantung yang terkumpul dalam khultah kumpulan tu,
1: ya,
0: berapa bilion dah yang
1: sebab tu dia kata memilih untuk nak buat khultah ke tak mau.
0: Sebab tu dia survey dulu.
1: Ya.
0: Kalau kita memilih walaupun kita tak cukup nisab, kita dah tergolong dalam tu, sebab macam saya sebut tadilah, kereta yang DJ Mizi beli tadi untuk disewakan.
1: Yeah.
0: Jadi dana yang pemilik unit tadi ni untuk dilaburkan, untuk dikerjakan, untuk mendatangkan keuntungan. Jadi keuntungan itulah PMB membayar zakat bagi pihak pelabur-pelabur sekalian. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah kan, semua dapat email saya rasanya untuk kita membuat pilihan sama ada kita nak buat pemotongan secara khultah ataupun kita nak buat dengan pilihan kita sendiri yang sedia ada, mengikut kepada kaedah yang diperkenalkan oleh setiap PZN ataupun pusat zakat negeri. Jadi kita di Lembaga Zakat Negeri Kedah ni, kaedah yang diperkenalkan ialah kaedah tadi lah yang saya sebut tadi, kaedah menggunakan dana sendiri ataupun modal sendiri ataupun dia menggunakan pinjaman. Pinjaman pula melihat kepada kaedah pembayaran, sama ada kaedah pembayaran secara ruling, dia boleh tolak lah penerima semua pembayaran bulanan yang dia buat itu. Maka hasil daripada penolakan itu dia boleh kali dengan 25% untuk mendapatkan dividen yang bersih. Jadi itu di antara perkongsian saya pada petang inilah berkaitan dengan kaedah baru yang diperkenalkan oleh PMB.
1: Ya, baik, kita berehat sebentar lepas ni. Kita ada bersiga seterusnya. Mungkin ada yang persoalan lagi yang nak tanya kan selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus setia di Kedai FM.

0: Kedah FM 97 perbulan yang 5 pilihan terbaik di utara. Baik, kita kembali bersama dengan Pagi Ustaz Muhammad Yamal Suki. Aku ada yang tak duduk celahu lagi ya. Saya dah faham dah. Satu ni saya nak tanya lah balik kan, cara-cara pendengar lah kan, cara DJ dia tanya. Kultah tu maksudnya kita kira dividen saja. Yep. Daripada dividen yang saya dapat tu akan dizakatkan. Lain lagi kalau kita tak mau, kita ikut sedia ada.
1: Yep.
0: Yang tu dia ikut kaedah sekali dengan pelaburan yang kita ada, dengan dividen yang kita ada, dia mesti nisab contohnya haul dia tu sampai 32,000.
1: Yep.
0: Kita kira semua jumlah.
1: Jumlah semuanya.
0: Semua sekali, okay, dengan
1: 2.5%. Okay. Penambahan tadi dia ada ruling tadi ni.
0: Ruling.
1: Contohlah dia bayar secara bulanan.
0: Ya.
1: Akan 200,000 dia bayar sebulan 1,100. Akan 200,000 dia bayar sebulan 1,100. Maka bila dia dapat dividen, dia campur dividen dengan bonus apa semua tu, dia tolak dengan bayaran bulanan dia negatif. Maka dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kalau dah dia tolak daripada bayaran bulanan itu, kaedah ruling tadi lah, dia bayar dia tolak bulanan sebulan 1,100 tapi ada lebihan, maka barulah diwajibkan zakat. Itu senang kata bila mana kita terlibat tergolong dalam pemotongan secara khultah ni, kita tak ada fikir zakat lah, sebab pihak PMB tolong mengeluarkan bagi pihak kita, tapi kita kena sahkan dulu sama ada kita setuju ataupun tidak.
0: Ya betul tu. Jadi tu dah yang ruling tu sebab dia buat pinjaman. Jadi pinjaman dia kadang tahunan tu mungkin dividen dia ada, kadang dividen tu cukup-cukup bayar kepada apa dapat dividen di SME cukup-cukup bayar. Jadi tak perlulah
1: tak
0: kan.
1: Tak perlulah. Sebab dia memang dia kita apa dia tolak dah penerima dia punya pembayaran bulanan tu.
0: Ya okay, baik jadi sikit lagi Ustaz, penutup kita ni. Kita berbaki 6 minit lagi. Silakan.
1: Okey baik, selain daripada perbincangan kita pada hari ini, sedikit perkembangan lah untuk pergerakan Lembaga Zakat di Kedah pada hari ini. Kita dah, Tuan DJ pun sedia maklum lah, hari ini kita dah tengah kutip sedekah. Dan kita pada masa yang sama juga kita sedang mengutip wakaf untuk kilang padi kita. Jadi Alhamdulillah saya update sikit untuk kilang padi. Alhamdulillah kita dah kutip 3.1 juta. Dan untuk target keseluruhan perjalanan kilang padi ini, kita target untuk mendapat 10.1 juta. Jadi kalau tanya saya pada hari ini bagaimana keadaan kilang padi kita kan, mungkin orang duk tanya kilang padi yang kata kilang padi wakaf zakat tu macam mana, dah berjalan ke belum? Orang nak tanya jalan ke tak lagi. Jadi sekarang ni fasa pembaikan lah, kerana kita fasa wiring dan sebagainya, selepas itu akan dimasukkan mesin dan sebagainya lah. Kemudian bagi orang yang pendengar sekalian, bolehlah kita terlibat dalam wakaf ni, sebab apa, dia melibatkan pahala berpanjangan, kerana selama mana kita punya kilang itu dimanfaatkan, kilang itu berjalan, selama itu akan mengalir pahala kita.
0: Pahala kita berpanjangan.
1: Ialah kita ni hidup 60-70 saja. Kan? Itu pun kalau diberi umur yang lebih tu, esra lah.
0: Dalam panjang
1: lah. Sepanjang hidup kita ni, Tuhan kita suruh berusaha dan sebagainya, kemudian hasil kekayaan tu kita kenalah terlibat dengan wakaf, zakah dan sebagainya.
0: Macam mana tu, kok duk tanya dekat kampung-kampung, kenapa dengar kita ni mana makcik dia tak faham macam mana nak buat wakaf tu, kok anak dia boleh bantu dia melalui nama web LZNK ke,
1: dia boleh
0: terangkan lagi.
1: Dia boleh masuk dalam www.lznk.com.my. Dalam tu kita sediakan pelbagai platform untuk dia wakaf dan dia sedekah dan dia membayar zakat. Dalam tu semua kita sediakan lah. Jadi dia boleh pilih lah, sama ada saya sebut tadi sedekah, dia boleh pilih kaedah sedekah secara direct debit. Maksudnya setiap setiap hari akan setiap bulan akan dipotong, setiap hari dia sedekah RM1. Jadi Alhamdulillah kita dah mendapati bahawa 700 orang dah terlibat dalam sedekah direct debit ni. Jadi satu perkara yang baiklah, ataupun satu kita sebut sebagai, kalau kita saja-saja nak pergi sedekah tu, kita nak cari orang kadang-kadang kena ataupun tidak kan, tapi kita terlibat dalam sedekah ni, kita tahu dah sedekah kita dimanfaatkan oleh Lembaga Zakat dan disalurkan kepada tiga perkara, iaitu pendidikan, yang keduanya perubatan, dan yang ketiganya pembangunan rumah. Maksudnya duit kita ni memang untuk bantu orang.
0: Yang tu sehari-hari boleh, kalau dia nak bagi sekali lansam pun ada juga.
1: Boleh juga. Kalau duduk saja-saja dia nak tekan sedekah, dia sedekahlah berapa pun.
0: Dia ada 100 ke 200, dia sedekah yang untuk wakaf.
1: Jadi menariknya di antara orang yang pertama sedekah pada menjalankan direct debit ni, MB kita lah. Dia yang pertama menjalankan direct debit ni untuk mengajak kita semua lah untuk terlibat sekali dalam sedekah for ummah ni, untuk kita bantu tiga yang saya sebut tadi lah.
0: Nama web kita, nama web
1: lznk.lznk.com.my. Itu nama web
0: yang ada aplikasi ke?
1: Aplikasi pun ada juga, Zakat On Touch. Kita boleh buat, kita boleh melihat dalam tu dia punya real time data untuk kita bantu orang. Dalam tu juga kita boleh buat pengiraan-pengiraan zakat. Dan kalaulah kita ni ada keberatan untuk membuka internet kita pi pejabat pun, kita boleh juga membuat bayaran situ. Jadi secara ringkasnya itulah di antara ialah bila kita sebut kita mati ni, kita diharapkan apa yang kita wakaf, apa yang kita sedekah itu yang berjalan sebagai bantuan kita masa hidup. Kita boleh buat, kita boleh beramal, tetapi bila kita mati, habis dekat tu saja. Iza mata ibnu Adam yang qata'a amaluhu illa min thalath, melainkan tiga benda yang akan dibawa setelah kematian itu, iaitu sadaqatun jariyah, sedekah yang kita beri, kemudian ilmu yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang kita ajak orang kemudian dimanfaatkan ilmu itu. Waladun soleh yad'ulah, ataupun anak yang soleh mendoakan kedua ibu dan bapa dia. Yang itu yang kita harapkan setelah kematian.
0: InsyaAllah.
1: Apa yang dijalankan oleh LZNK ini ialah satu perkara yang boleh membantu kita setelah kematian nanti, insyaAllah.
0: Ya, dan jelas wakaf kiram padi pun kita jelas nyata dari segi kita duduk pergi wakaf, kadang tempat kita tak tahu, kadang duduk tepi jalan kita pergi. Ini yang jelas nyata dan diakui
1: mudah.
0: Jadi bolehlah untuk anda semua mungkin berdengar-dengar kita untuk bersama-sama dalam wakaf padi dan sedekah sehari-sengit.
1: Ya,
0: baik Ustaz, terima kasih. Ada tak kata-kata air seminit lagi?
1: Okey, boleh?
0: Ya.
1: Okey, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pembayar-pembayar zakat di negeri Kedah. Alhamdulillah, kutipan untuk kutipan kita pada hari ini, suka saya kongsikan, pada hari ini kita telah kutip sebanyak 150 juta. Jadi pada masa yang sama kita telah agih pada hari ini, iaitu 186 juta agihan melebihi kutipan. Jadi saya ucap terima kasih banyak kepada semua pembayar kerana anda telah menjalankan tanggungjawab sebagai pembayar, dan semua hasil pembayaran oleh pembayar zakat ini akan disalurkan kepada 8 golongan asnaf yang berhak lah. Jadi kita juga mengajak kepada semua untuk bersedekah dan memberi wakaf untuk kita menggerakkan wakaf kilang padi kita, ataupun kilang padi yang kita tunggu nanti-nantikan, iaitu bila mana berjalannya kilang padi ini, maka sedikit sebanyak dapat membangunkan ummah di negeri Kedah ni, insyaAllah.
0: Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Bahagia Ustaz Muhammad Marzuki bin Fadhil, Ketua Division Zakat Pendapatan Swasta dan Zakat Harta. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan lagi dalam Zakat dan Ummah. Dan program Zakat dan Ummah ini dibawakan oleh Zakat Kedah. Terus setiap

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM,

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Sedia. Satu, dua, tiga, lari. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda.

Tepat pukul 4 petang ketika ini di Bekasi memilih Kedah FM. Dan yang 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti berita tempatan Kedah FM. Jangan pilih mana-mana, terus setia di 97.5 terbaik di utara, hati-hati pemandu.

Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara 4.18 minit petang di Bengkasi. Di Bengkasi kalau semalam perlawanan sesuai dengan Kanada tu kan, oh, tapi mesti paling risau pasal Morocco dengan Haiti kan. Mesti Morocco dua sama ni Morocco. Kamu lah Morocco. Aduh, betul kita tengok nasib lah Morocco berjaya menang 4-2 kan. Tapi Brazil bertemu dengan Scotland kan, ingatkan ada saingan lah. Rasa-rasa mungkin 1-0 ke 2-0. Tengok-tengok 3-0 Brazil belasah Scotland nampaknya. Walaupun kita dengar Scotland ni defender dia kata kuat jugalah, tough jugalah, bukan senang nak bodoskan. Dia menang pun 1-0, orang menang dia pun 1-0. Tapi dengan Brazil, Brazil bagi 3-0 memang tak jangka lah 3-0 tu kan. Pun malam perlawanan makin lewat malam awal pagi nanti 4 pagi bila kan, malam 3 pagi betul dah naik ke 4 pagi. Jagalah tidur tu semua. Kerja yang set cuti tak apa. Kedai FM selama ni.
2: Uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedaifm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.

petang. Seluruh daerah Bali waktu solat berdua asar 4.48 minit petang. Kulim Bandar Baru waktu asar 4.49 minit petang. Seluruh Pulau Langkawi waktu asar 4.52 minit petang. Dan juga Puncak Gurun Jerai waktu solat berdua asar 4.49 minit petang. Terus setia di Kedai FM.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Terima kasih untuk semua masih lagi setia di 97.5 pilihan terbaik di utara Kedah FM, mesra harmoni. Kita ikuti berita tempatan Kedah FM 4:30 petang.

Sosial di percayai memotifkan bergaduh mengenai teman wanita sehingga menyebabkan suspek menendang mangsa. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner ACP Syed Basri Syed Ali berkata kejadian dilaporkan berlaku pada 16 Jun lalu pada pukul 5.30 petang di sebuah padang bola Taman Terbabit. Katanya dalam kenyataan bapa kepada mangsa 53 tahun, seorang peniaga membuat laporan polis berhubung kejadian itu pada 20 Jun pukul 10.30 pagi lalu setelah dimaklumkan oleh anak saudaranya bahawa satu rakaman video anaknya dipukul dua lelaki yang tular di media sosial. Hasil siasatan polis, mangsa yang berusia 14 tahun, pelajar sekolah menengah kebangsaan Said Omar dan kedua-dua suspek rakan sekelas merupakan kenalan sejak darjah 1 serta menetap di taman perumahan yang bersebelahan. Menurut kenyataan polis, mangsa memaklumkan selepas beliau rebah, seorang lagi suspek yang berada di berhampiran telah menolak mangsa menggunakan kaki sehingga mangsa terjatuh lebih jauh. Tangkapan tidak dilakukan kerana ia melibatkan kes saman. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah menyita sebuah lori yang membawa muatan kayu getah dalam operasi kenderaan perdagangan di kilometer 4 Jalan Jabi Pokok Sena selepas dikesan melakukan pelbagai pelanggaran undang-undang jalan raya. Pemeriksaan mendapati kenderaan terbabit menggunakan lesen kenderaan motor atau LKM yang telah tamat tempoh, tidak memiliki perlindungan insurans sah serta gagal menjalani pemeriksaan berkala Puspakom. Selain itu, muatan kayu getah yang dibawa turut didapati tidak selamat dan berpotensi membahayakan pengguna jalan raya lain. Menurut pemandu, mereka dipercayai menerima maklumat daripada pihak Motonto yang mendakwa tiada operasi penguatkuasaan JPJ dijalankan di kawasan berkenaan. Namun, cubaan mengelak tindakan penguatkuasaan itu gagal apabila kenderaan tersebut berjaya dikesan dan ditahan. Keputusan kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula Julai ini disambut baik oleh pengguna. Khususnya dalam kalangan penduduk di kampung Kuala Dulang Kecil, seorang penduduk Ridwan Ghazali berkata langkah itu membuktikan keprihatinan kerajaan dalam membantu rakyat yang bergantung kepada diesel untuk urusan pekerjaan dan kehidupan harian. Menurutnya, sebelum ini harga diesel yang tinggi menyebabkan ramai pengguna terpaksa mengehadkan penggunaan kenderaan diesel, malah ada yang beralih kepada kenderaan petrol bagi mengurangkan kos. Seorang lagi pengguna, Ahmad Shanini Ismail, menyifatkan penurunan harga berkenaan sebagai satu kelegaan kepada rakyat, terutama mereka yang menggunakan kenderaan pacuan empat roda bagi tujuan pekerjaan. Katanya harga baru itu membolehkan pergerakan harian dilakukan dengan lebih selesa tanpa perlu mencatu penggunaan kenderaan seperti sebelum ini. Sementara itu, penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 liter turut memberi manfaat besar kepada golongan pekerja dan peniaga yang bergantung kepada kenderaan diesel dalam urusan harian mereka. Menurut Halim Muhammad, langkah itu membantu mengurangkan beban kos operasi khususnya bagi mereka yang menggunakan kenderaan setiap hari untuk bekerja serta mengangkut barangan. Selain itu, peniaga Hanafi Abdul Manaf berkata pengurangan harga diesel memberi kesan positif kepada pendapatannya kerana kos perjalanan ke pasar borong dapat dikurangkan. Katanya setiap minggu beliau memerlukan antara 70 hingga 80 liter diesel untuk urusan ulang alik ke pasar borong di Alustar dan Sungai Petani. Justru harga baharu itu mampu meningkatkan margin pendapatannya. Kerajaan sebelum ini mengumumkan penurunan harga diesel bersubsidi sebagai langkah meringankan beban rakyat serta memastikan kebajikan golongan yang bergantung kepada bahan api tersebut terus terpelihara. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedai FM.

Berita seterusnya. Agensi Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Kubang Palsu mengadakan sesi perkongsian ilmu pertolongan cemas kepada warga kerja Kedah FM di Auditorium RTM Kedah hari ini. Program tersebut disertai Timbalan Pengarah RTM Kedah Rohani Musa bersama Kakitangan Kedah FM bagi meningkatkan pengetahuan serta kesiapsiagaan dalam hadapi sebarang situasi kecemasan. Selain itu, APM turut mendedahkan dengan pelbagai kemahiran asas pertolongan cemas termasuk teknik bantuan pernafasan kecemasan atau CPR, kaedah barutan bagi kecederaan dan kepatahan serta langkah rawatan awal yang perlu diberikan kepada mangsa sebelum ketibaan pasukan penyelamat. Turut dikongsikan penerangan mengenai haiwan berbisa termasuk jenis ular yang sering ditemui, kaedah pengenalan yang betul serta tindakan awal yang perlu diambil sekiranya berlaku kes patukan ular. Menurut APM, penguasaan ilmu pertolongan cemas bukan sahaja membantu meningkatkan peluang keselamatan mangsa, malah mampu mengurangkan risiko kecederaan menjadi lebih serius sementara menunggu bantuan profesional tiba. APM turut menegaskan bahawa pengetahuan asal pertolongan cemas penting kepada orang awam bagi membolehkan bantuan awal diberikan dengan tepat sebelum pasukan perubatan dan agensi penyelamat tiba di lokasi kejadian. Program seumpama itu dilihat sebagai platform terbaik dalam memperkukuh kesedaran masyarakat mengenai kepentingan bertindak pantas dan berkesan kepada berhadapan situasi kecemasan. Dalam masa sama, APM menggalakkan penyertaan masyarakat khususnya golongan belia dalam pasukan sukarelawan pertahanan awam bagi melahirkan komuniti yang lebih berpengetahuan, berdaya tahan serta sentiasa bersedia membantu mereka yang memerlukan. Program Mahasiswa IPT atau UUM Siri 1 2026 menjadi platform penting dalam melahirkan mahasiswa berjiwa patriotik, berintegriti dan memiliki daya kepimpinan tinggi selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Timbalan Naib Chancellor Hak Ehwal Pelajar dan Alumni UUM Prof. Madia Dr. Bakti Hassan Basri berkata mahasiswa perlu menghayati nilai Malaysia Madani bagi membolehkan potensi diri secara holistik serta menjadi graduan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik malah mempunyai sahsiah dan kepimpinan unggul. Menurut beliau, program berkenaan memberi penekanan kepada pembangunan kepimpinan, kenegaraan dan pembentukan sahsiah sebagai persediaan melahirkan kepemimpin masa hadapan yang berdaya tahan serta berwawasan. Majlis penutupan turut menyaksikan penyampaian sijil penghargaan dan anugerah kepada peserta terbaik sebagai pengiktirafan terhadap komitmen serta kecemerlangan yang dipamerkan sepanjang program berlangsung. Majlis Bandaraya Alustar Embas menyampaikan pengiktirafan tandas bertaraf 5 bintang menerusi pertandingan Toilet of the Years Award atau TOTYA 2026 kepada Sekolah Kebangsaan Taman Rakyat Alustar. Menerusi kenyataan, pengiktirafan itu diraikan menerusi majlis perasmian tandas sekolah yang disempurnakan Datuk Bandar Alustar Datuk Haji Abdul Ghaffar Yahya di Dewan Setara Sekolah Kebangsaan berkenaan. Menurut Embas, SK Taman Rakyat sebelum ini mencatatkan kejayaan membanggakan apabila muncul antara penerima anugerah kecemerlangan tandas kategori sekolah dalam pertandingan TOTYA 2026 yang dianjurkan Embas. Kita ke berita sukan. Atlet pasukan Petang Sukma Kedah menjalani ujian kecergasan fasa kedua bagi sebahagian daripada persiapan menghadapi Temasek Sukma 2026. Sesi yang berlangsung di Pusat Sukan Prestasi Tinggi Majlis Sukan Negeri Kedah itu bertujuan menilai tahap kecergasan fizikal serta kesiapsiagaan atlet dalam menghadapi cabaran pertandingan. Walaupun Sukan Petang menuntut kemahiran teknikal, ketepatan dan fokus yang tinggi, aspek kecergasan fizikal turut memainkan peranan penting bagi memastikan atlet mampu mengekalkan prestasi secara konsisten sepanjang saingan. Ujian yang dijalankan merangkumi beberapa komponen termasuk daya tahan, kekuatan, kestabilan teras, koordinasi, keseimbangan dan fleksibiliti. Penilaian tersebut turut membantu barisan kejurutihan mendapatkan gambaran semasa tahap kecergasan atlet sekaligus menjadi panduan dalam merangka program latihan yang lebih sistematik dan berkesan menjelang Sukma 2026.
Sementara itu, atlet boarding Sukma Kedah terus memperkukuhkan persiapan menjelang Sukma 2026 menerusi penyertaan dalam kejohanan boarding terbuka antarabangsa Kuala Lumpur 2026 yang berlangsung di Sangwe Megaland, Sangwe Pyramid, Selangor. Kejohanan itu menghimpunkan atlet-atlet berbakat dari dalam dan luar negara sekaligus menjadi platform terbaik untuk menguji kemampuan serta meningkatkan tahap persaingan atlet negeri. Lebih membanggakan, Nur Damia Farhanah Muhammad Effendi berjaya meraih pingat perak dalam acara terbuka remaja wanita. Kejayaan tersebut membuktikan kesungguhan, komitmen dan potensi besar atlet Kedah dalam usaha memburu kecemerlangan di pentas lebih tinggi. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: memegang sini untuk semua masyarakat kita yang mendengar Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Baiklah, kepada muslimin dan yang musliman, yang sebentar saja lagi tepat pukul 4.50 minit petang, azan akan berkumandang dan akan masuk waktu solat dan fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat dan fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
2: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
1: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku. Babas.

Bimbe kakak jangan bimbe. Bimbe je. Oh lho, kak ni cerita nak kece-kece kelata kena belajar lah. Apa dia yo, ni? Ah, adik abel kakak lah. Tapi ada dunia 2026 nanti dalam Mexico dah melayakkan diri. Itu juga Afrika Selatan. Walaupun orang kata dalam dian-dian-dian tiba-tiba menang semalam dengan Korea. Kita harapkan ada wakil Asia tapi Korea menghampakan kita. Dan malam nanti, Curaçao bertemu dengan Ivory Coast dan juga Ecuador, Jerman, Jepun bertemu Sweden, Tunisia bertemu Belanda, Turki bertemu dengan Amerika, Paraguay bertemu Australia. Jadi kepada satu pilihan anda, mesti sedikitnya ramalan ni kan, mesti bagi sikit ramalan. Terus nak hari tugas dengan kejauh je masa kan, lebih kurang setengah jam pergi mesti bersama dengan anda. Jadi ramalan mesti rasa Germany 2, Ecuador 0, Jepun Sweden, Jepun Sweden yang rasanya Jepun menang 2-1, Paraguay Australia, Paraguay menang lah 2-1. Turkey USA, USA menang lah 3-0 kali ni, 3-0 USA menang. Tunisia Netherlands, Netherlands menang lah 3-0 juga. Itu dia dikit ramalan untuk anda saja lah. Terima kasih. Terus kita di Kedai FM 97.5 ada bintang untuk anda. Kedai FM selama ni.

0: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show.
2: Sempoi dan show.
3: Kedah FM.

0: Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan untuk petang ini, Biz On Air kembali lagi bersama dengan anda. Jadi untuk minggu ini, kita akan bersama dengan Izulaika atau lebih mesra dengan panggilan Ika, iaitu peniaga nasi lemak yang mendapat resepi warisan dari ibunya bagi perniagaan nasi lemak Kak Ani.
1: Nasi lemak saya, semestinya saya menggunakan bukusan daun pisang. Sebab daun pisang ni dia boleh tambah aroma dan rasa apa. Ha, itulah sebabnya saya guna daun pisang. Dia buat juga rasa tradisional. Dia buat nampak tradisional kan. Nasi lemak daun pisang ni kan dari sejak dulu lagi orang suka. Daun pisang ni juga saya guna disebabkan untuk salah satu strategi. Saya nak tarik perhatian orang. Bungkusan biasa ni kurang sikit dapat sambutan. Sebab apa? Daun pisang ni orang nampak dari jauh. Ha, kalau kita duduk seberang sana pun kita boleh nampak bungkusan daun pisang ni, dia boleh tarik perhatian apa. Ha, kalau nak kata susah dapat bekalan, setakat hari ni alhamdulillah lah bagi saya tak susah. Sebab saya ada seorang pembekal daun pisang ni. Ha, boleh dikatakan ahli keluarga jugalah. Dia yang duk supply daun pisang untuk saya. Sebab tu tak jadi satu masalah lah untuk nak dapatkan daun pisang. Sebab kita boleh order je dengan dia. Terima kasih lah untuk pembekal tu kan. Ha, sebab dia boleh bagi kerjasama dengan kita dengan baik. Saya tak belajar pun dalam jurusan perniagaan ni. Ha, sebab saya ada minat je yang boleh buat saya nak berniaga ni. Tidak secara formal sangat. Saya belajar pun melalui keluarga dengan pengalaman kecil-kecil macam tu lah. Setakat hari ni memang ramai pelanggan bagi komen-komen yang positif. Ha, tu juga buatkan salah satu semangat untuk saya berniaga lah. Alhamdulillah ramai yang kata sambal kami ni pekat, padu, sedap. Apa yang sedap ni selalunya Allah lah yang bagi sedap kan. Ha, alhamdulillah lah. Sebab sambal ni resepi keluarga, rasa dia macam sambal mok-mok kita dulu-dulu yang masak tu. Ha, kalau ramai je mesti orang tanya lok ayam dulu. Ha, customer banyak suka lok ayam. Nasi lemak boleh telur pun tak kurang hebatnya juga apa. Ha, tapi kuantiti nasi lemak saya selalu lebihkan lok bila telur lah. Saya akan bawa lebih. Sebab lok bila telur pun ramai yang suka. Untuk nak promosikan nasi lemak ni, kami melalui TikTok, Facebook, Twitter, WhatsApp. Ha, dalam tu lah kami promosikan nasi lemak kami.
2: Biz On Air.
3: Dia nasi lemak kali kat mana kan ni? So kan ni beritahu. Nanti dia tanya-tanya Roger main kan. Okey baik, itu dia. Itu ada semua misi dah di akhir. Retugasan. Misi dah nak bunuh diri. Memohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap. Sedangkan dia dah lagi tergigit. Ini kan pula kata-kata. Selepas ni ada akan ditemani oleh Fidos S. Mokhtar. DJ Dot ni entah. Dot. Misi agak tertarik dengan bas kan. Dia DJ Dot. DJ Dot je dia panggil Dot. Okay, Fidos. Saya akan bersama dengan anda sebentar je lagi. Untuk santai 6.12. Dan misi dah nak mula diri. Mohon nama damai jika ada salah. Dan sedang-sedang dia dah lagi tergigit. Ini kan pula kata-kata. Sehingga kita jumpa lagi di lain masa juga di nombor tu. Siapa yang rampas cintaku UK. So, untuk anda. Kedai FM. Bye.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Bidot Jandani. Undi hanya hari Khamis 25 Jun bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Itu dia. Bersama dengan DJ Pidot untuk pada hari ini. Terima kasih buat rakan setugas tadi, DJ Mizi menerusi Relax26 hashtag layan. Okey. Dan hari ini bersama dengan Pidot 6 jam kami konti bersiaran selama 18 jam bermula 6 pagi hingga 12 tengah malam. Dan hari ini insyaAllah kita akan ikuti Raudah Sakinah pada 6.15 siaran siaran ulangan yang iaitu kepentingan ilmu dalam penghijrahan oleh Datuk Izhar, Dr. Izhar Harif, okay, yang diterbitkan oleh Nur Syariza Zainuddin, iaitu bahagian akhir kepentingan ilmu dan dalam penghijrahan Datuk Dr. Izhar Harif. Dan insyaAllah kita akan ikuti pukul 7 malam dan seterusnya baca iaitu panduan waktu solat fardu maghrib dan serta bacaan surah Yasin. 8 malam sentuhan nurani dan panduan waktu solat fardu insyak. Dan 9 malam akan ikuti berita utama dari kota media di Angkasa Puri, seterusnya hari dalam sejarah dan Muzik Express tanpa henti durani terbitan Zulkifli Cik Ros serta Kepi Santai at Kedah FM dan Cakna at Kedah FM dan juga hebahan dan juga aktiviti terkini di orang Kedah di sini. Apa abang semua ini mungkin difahamkan, ramai orang cakap apa sekerat hari kan, seronok lah sekerat hari, macam itulah nikmatnya bekerja di sini. Apa abang juga orang di Perlis sana tu, apa abang juga orang di Pulau Pinang, apa abang juga di sepadan di Perak sana, di Parit Bintang di sana tu. Apapun, nanti insyaAllah saya akan sampaikan informasi dari semasa ke semasa mengenai World Cup Piala Dunia 2026.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 melalui pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
3: Relax, brother. Brother, relax.
2: Teman paling fun.

0: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedai FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
1: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
1: Ahad
0: 9.30 pagi, satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedai FM.

0: adalah radio pilihan anda, Kedah FM.
1: Sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
2: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
1: Eh, bukan macam tu maksud saya.
2: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
3: dia. Diam, tolonglah diam.
1: Ya, tapi pada pendapat saya...
2: Nampak Cik Izzah berdasarkan cikgu saya sibuk.
3: Dah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
5: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

Dia tu Islam. Sebab kita bagi salam, dia jawab salam. Ni manusia pelik tu tuan buat. Kau nak kaya macam mana? Kau menipu orang. Pergi umrah menipu, pergi haji menipu. Tu kena beringat. Jangan, jangan. Ni hanya menipu ni semua. Oh, boleh tahan juga. Pakai kopiah lah, pakai songkok lah, janggut lah, apa semua. Saya semua hati-hati juga. Sebab apa? Sebab manusia. Cubalah kita buat benda yang ikut syariat. Kau nak buka kedai? Bukalah kedai betul-betul. Baru ni saya letak dalam Facebook. Viral juga. Pakai ni. Seorang kakak ni, doktor perubatan, doktor gigi, dia hantar kat saya. Dia kata, ustaz, ni macam mana, perlu tak saya bagi nasihat? Doktor ni, tuan-tuan puan, dia ambil x-ray muka seorang peniaga restoran. Nak buat pembedahan gusi. Jadi ambil x-ray muka, tuan-tuan, bila tengok kat x-ray, penuh dengan susu. Dia tanya saya, ustaz, perlu tak saya bagi nasihat kat kakak ni? Saya kata, amar makruf nahi munkar wajib ni, syirik ni. Kalau mati masalah. Dia pun beritahu, dia beritahu kat kakak tu. So, kenapa pakai, terkejut tu makcik tu. Macam mana doktor boleh tahu? Dia pun tunjuk. Ni apa benda ni? Atas ni satu, tepi ni satu, bawah ni satu. Habis semua muka ni. Lepas tu, dia beritahu, dia kata, benda ni haram, tak boleh. Berdosa, dilaknat Allah, syirik. Tuan-tuan tahu, dia kata, dia kata, doktor sedap lah cakap syirik tak syirik. Orang tak main kedai saya, doktor nak tolong beli barang-barang saya. Doktor pula yang kena. Doktor pula dia kena. Sebab nak duit engkau sanggup syirik, apa cerita? Engkau nak bagi sedap, masak betul-betul. Masak betul-betul, ini masak tak sedap. Lepas tu nak suruh orang datang, memang tak beli. Kan? Masak biarlah sedap, ikutlah proses kita. Itu sebabnya tuan-tuan perempuan, Nabi SAW dia ajar para sahabat, kau buat betul-betul. Itu Nabi SAW dia ubah konsep di Madinah Al-Munawarah. Madinah yang ada dulu rutab, tamar biasa, tamar-tamar orang Arab makan, tuan-tuan makan. Bila Nabi masuk, Nabi duduk di Madinah, Nabi ubah mentaliti para sahabat, kita kena buat lain daripada yang lain. Itu yang keluar ajwa. Nabi tanam buah tamar ajwa. Nabi suka makan rutab. Tapi Nabi bina apa nama Madinah tu dengan satu projek besar yang orang akan ingat sampai bila-bila, ajwa. Sampai sekarang orang beli ajwa. Ni sekarang ni ajwa ni orang di China pun buat ajwa juga sekarang. Tengok China ni, mak bapak dia tak buat. Yang lain semua dia buat. Sekarang ni semua kereta-kereta China kan. Dia dah boleh masuk dalam ni. Dalam apa? Dalam market dengan harga yang sangat murah. Tayar China. Sebab apa? Dia pun buat suatu benda baru. Dan ini yang Nabi buat. Tuan-tuan tahu, Palestin asal tak ada apa. Tak ada sampai macam sekarang. Tapi bila Yahudi masuk, dia buat macam Nabi SAW. Dia tanam buah tamar, dia panggil tamar yang besar tu, dia panggil majun. Majun besar. Sekali makan tu, kenyang. Kenyang besar. Besar. Besar. Tiga kena tiga macam makan kotinan sebiji je. Bosah tu kan. Yahudi buat, Israel buat. Nombor dua, tanah dia orang ni, tanah orang Arab, dia tanah kering. Dia panggil tanah kering kontang. Dia gunakan teknologi. Teknologi menjadikan tanah itu sama macam tanah yang ada dekat Jolan. Tuan-tuan kena faham ni, tuan-tuan. Ni sejarah. Tuan-tuan kata nak perjuang Palestin, tapi tuan-tuan tak tahu benda ni. Ni Jolan ni tanah, dia panggil Holy Jolan, yang Israel nak sangat. Tanah Jolan ni dia ada dua. Satu Palestin punya, satu Syria punya. Yang Palestin memang dia dah ambil lama dah. Yang Syria ni dia nak ambil lama. Akhirnya dia dapat. Apabila perbalahan dan pergolakan berlaku di antara pada tahun 2011 sampai 2000 baru dia dapat kepada Syria baru kan, the new Syria tu. Tanah tu dia ambil lah. Tanah dia hitam tuan-tuan. Tanah paling subur di tanah Arab. Di Syria, Palestin, Jordan tu paling subur. Tuan-tuan, dia ambil konsep tu, dia hidupkan, dia buat dekat tanah-tanah lain hidup. Tu Singapura, dia orang tak ada sumber air, tapi dia buat new water. Depa buat laut air masin tu, dia boleh tapis jadi air minum. Hebat Singapura dia punya teknologi. Tuan-tuan pergilah ke Singapura, simpan duit sikit, pergi tengok Singapura macam mana teknologi Singapura. Tu Singapura dia boleh hidup, new water dia tu.
Lepas tu dia macam mana dia buat apa ni, ampangan. Kita tengok pun takjub. Israel buat dah lama dah. Di Palestin dia, dia pun ada tempat laknat, dia panggil kaum Lut. Kaum Nabi Lut punya tempat kan. Kaum Nabi Lut punya tempat ni tuan-tuan, dia punya Allahumma Muhammad tanah liat yang ada dekat apa, dekat Laut Mati tu, dia punya tanah dia tu, tanah liat tu mereka jadikan bahan-bahan untuk kosmetik. Dan kosmetik dia adalah yang terbaik. Dia hantar kedua dia tu. Tengok dua. Nombor tiga, apa yang dia buat dekat dekat dekat Israel? Dia tanam pokok-pokok zaitun. Kan zaitun kan? Kan zaitun ni satu dunia pakai. Tuan-tuan, dia pengeluar zaitun juga. Tengok, dia gunakan betul sumber alam yang Allah bagi. Itu macam kita tuan-tuan, macam di Kedah ni, kita banyak sumber alam. Manfaat alam tu dia. Saya cakap kena Terengganu, Terengganu ada sumber alam. Sabah, saya beri ceramah Sabah. Tuan-tuan, Sabah ni tak ada tempat yang tak cantik, semua cantik semua. Laut dia biru, hijau, ui, cantik. Cuma sekarang ni kena hati-hati sikit, kena tanya orang tempatan mana boleh mandi kat, kat pulau-pulau dia, sebab pulau ada buaya tuan-tuan. Oh, menakutkan. Sebab apa dia, kawasan tu dah buaya dah berterak. Sekarang ni kat PD pun tuan-tuan, kalau orang Kedah, kalau pergi PD, hampa jangan main mandi ya. Tanya dulu, sini boleh mandi tak? Ya? Sebab buaya pun ada. Bosak bapak buaya. Kita dengar kayu, kayu apa, kayu hanyut, rupanya buaya. Kena tu tuan-tuan, dia kenyang seminggu. Orang Kedah punya lagi. Ha, jangan main-main. Sana pun akan tanya, kat mana? Ni saya punya staff ada program dekat dekat Polisen. Saya bagi tahu, tanya dulu, jangan main mandi. Tanya, kawasan tu okey tak? Selamat tak? Dia pun kata selamat, ada orang jaga, okey beres. Tuan-tuan, nak beritahu. Sebab ni kita ni, manfaatkanlah. Allah dah bagi cantik dah. Gunakanlah baik-baik. Ya? Kita ada macam macam gunung. Sekarang ni orang orang mendaki gunung ramai. Cantikkan gunung-gunung yang ada tu, bagi untuk hiking. Kan? Macam di, apa ni, ni Kinabalu, apa tu? Kinabalu pula lah. Ha, Kinabalu tu jadi jadi tempat, tempat, tempat ni lah. Tempat, tempat income negeri tu. Laut, income negeri. Pulau, income negeri. Tapi tak boleh nak lawan Sarawak. Sarawak ni kalau nak ikut pelancongan tak banyak sangat, dia ada gua-gua lah. Tapi dia ada sumber alam. Itu sebab dia apa ni, Sarawak antara negeri paling maju di Malaysia sekarang. Sebab apa? Sebab mereka, dia punya apa, Tan Sri Abang Joe tu, dia ni orang yang suka membaca. Dia buat, dia tengok dekat Jerman, apa sebab Jerman maju, apa yang ada kat Jerman, yang ada dekat Sarawak, dia tengok ada, dia buat juga. Dia tengok dekat New Zealand, apa yang ada kat New Zealand, dia bawa balik. Ha, tu dia guna betul-betul. Saya pun balik Sarawak, saya kata, eh peliklah Sarawak ni, dia punya pemikiran luar biasa. Tukar daripada karbon kepada kepada apa, kepada tenaga hijau. Ish, ini semua kalau tak betul-betul tuan-tuan, susah. Sekali ada kapal terbang, dia buat pula, dia beli pula kapal terbang nak pergi ke, ke luar negara lepas ni. Sekali dalam negara dah pakai kapal terbang sendiri lah. Ush, Masya Allah. Tapi yang untung siapa? Rakyat. Sebab apa? Bila pemimpin, dia fikir macam mana nak membangunkan negeri. Ha, tapi rasuah kena tinggal. Ha? Kalau ada rasuah, wabillahi taufik, kau pandai macam mana pun, jahanam negara. Sebab Nabi laknatkan orang makan rasuah. Kan? Ar-rashi wal-murtashi finnar. Ini macam mana nak maju kalau kita duk buat semua makan duit haram. Itu buat sekarang, kita kena ubah dah mentaliti. Tak ada lah. Pemberi rasuah pun kena ingat, bertaubat. Yang makan rasuah pun, pemberi dan pemakan, dua-dua kena laknat. Zaman sekarang lah, yang jadi saksi lah. Jadi jadi orang tengah. Ha, semua tu kena. Baru kita boleh percaya. Dan yang terakhir, nombor empat. Nabi SAW bila dia dia buat perubahan di Madinah Munawwarah, yang kita kena ikut, kita ni tuan-tuan, kita takkan sampai ke satu tahap kejayaan macam Madinah kalau kita tidak saling tolong-menolong. Ini yang disebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong kita ni penting. Macam mana kita nak maju, macam mana kita nak berjaya kalau kita tak tolong-menolong dalam semua benda? Kalau kita tak tolong dalam ekonomi, takkan berjaya. Kalau kita tak tolong dalam dalam aspek apa, menjayakan program-program yang kampung kita buat pun takkan berjaya. Ni macam ni kampung kita ni ya, buat program. Kalau kita tak support, siapa nak support? Betul ya?
nak buat program bukan senang buat program ni, AJK, PK macam-macam ni, macam-macam. Tapi alhamdulillah berjaya panggil buat program. Lepas tu ni panggil peniaga-peniaga kecil datang, suka. Itu dia panggil saling tolong menolong. Dan ini yang Nabi ajar di Madinah Al-Munawwarah. Ini pantang kita, pantang tengok orang kita berjaya sikit kan, nak sihir dulu. Sihir ni saya tak tahu kenapa ada, masih guna lagi sihir tu. Tengok kawan kita, oh berjaya. Tu Pak Long dia tak mau bagi kedai nama dia. Nama betul orang tak ada. Dia kata bahaya Ustaz, orang dia bukan kira sangat. Betul. Dekat KL saya jumpa tu ada buka kedai makan. Dia kata Ustaz, tak tahulah Ustaz, orang lalu dia kata tak nampak pun kedai saya ni. Saya pun lalu memang tak nampak pun kedai dia. Sebab dia pergi letaknya apa, banner depan kedai. Memang tak nampak lah kedai dia. Engkau nak letak banner pun carilah tempat sesuai sikit. Ni ni

sembelihan Yahudi. Sebab dia punya tu sama macam Islam nak. Cuma kita kat Malaysia janganlah makan Yahudi pula. Pamaih ada. Nabi Yahudi wah. Nah. Ni nak bagi tahu pisau pun mereka yang cipta ketajaman, tahap ketajaman. Macam mana tu kan? Kita duk main potong atas ketai. Oh tajam. Kalau orang perempuan selagi boleh potong, itulah tajam. Persepsi orang perempuan. Putih. Tajam, kata. Orang perempuan sama macam orang perempuan bawa kereta. Selagi boleh berjalan, selagi itulah kereta itu sihat. Padahal minyak hitam dah habis. Asap belakang dah putih dan hitam. Dia, lepas tu, kenapa kereta ni mati tengah jalan? Minyak hitam habis. Dah hitam dah. Oh, tak tahu. Tak tulis pula kat situ. Memang tak tulis. Ha, kena pergi cek. Lawak dah. Ha, itu nak cerita Yahudi dah tahap ilmu dia pun ke depan. Itu sebabnya, tuan-tuan, kita nak lawan Yahudi ni. Benci Yahudi bukan benci semata-mata. Kita kena lawan dia lebih hebat daripada tu. Lebih hebat daripada tu. Itu Nabi buat perubahan minda. Nombor dua, Nabi mengajak para sahabat ubah sistem ekonomi. Nombor tiga, Nabi SAW minta kita ini buat sesuatu yang ada wow factor. Wow factor ni maksudnya kena ada benda yang hebat yang kita boleh buat. Contoh ni kopiah. Tuan-tuan, ni penting kopiah ni. Dulu orang panggil kopiah Datuk Harundin. Atau kopiah sebelum tu, kopiah Fadino. Ni. Tuan-tuan rumah. Ini wow factor ni. Pergilah. Letak KL habis. Letak KL habis. Nak kena tempah. Ni saya tempah kan. Saya punya kopiah Bukit Bertajam. Songkok Pekan Rabu. Pekan Rabu tu yang apa style tone kan. Tu yang hampa tengok aku kat TV cantik handsome tu, orang Kedah punya tangan tu. Walaupun kedai dekat situ ala-ala kadar, saya ambil, saya pergi sekali lah. Lepas tu saya naik semua, saya WhatsApp, dia akan post. Senang, dia boleh lipat. Waktu pejabat saya pakai songkok sebab dia rasmi. Malam saya pakai kopiah. Kadang-kadang saya pakai songkok. Tapi apa-apa pun tuan-tuan puan-puan, kita buat satu benda tu biar kita ada ilmu, kita ada keyakinan, kita tahu apa kekuatan yang kita ada. Ha, ni macam kopiah ni sangat suka. Saya suka tengok orang Melayu. Cuma saya sedihnya sebab benda tu tak dapat dikomersialkan dengan besar. Ha, tu saya rugi. Ni rugi lah. Sebab nak buat kena pergi kat tuan dia dekat Bukit Matajam. Nak dapat bukan senang. Kena order lama. Pada saya kata benda ni boleh kembang ni kena ada franchise lah. Dekat KL ada, orang mesti beli punya. Tapi sayang kan, benda tu tak berkembang. Rugilah kita. Yang terakhir, kita kena ta'awun. Kena ada kekuatan saling tolong-menolong. Bila kita ada semangat tolong-menolong macam ni, insyaAllah lah tuan-tuan, kita akan berjaya. Macam ni kan, saya promo kopiah Bukit Mutajam. Saya promo songkok Pekan Rabu, style tune tu. Dia banyak songkok, tapi yang bagus tu, style tune tu. Saya promo ya. Baru ni saya promo orang buat oning. Oning kat rumah kan. Saya promo kan. Satu sen saya tak ambil satu sen. Saya tolong orang. Sebab saya punya campur semua TikTok, Facebook dekat 2 juta orang. Saya dengan Zul Ripin tu dekat-dekat. Cuma dia tu pelakon, saya ni ustaz. Nama Roshamno. Gatal je tu. Saya WhatsApp dia malam. Apa benda pelakon gatal, geli aku tengok. Dia tu memang macam tu. Dia nakal-nakal dia tu. Tapi dia baik. Cuma tu dia kata yang nakal, yang geli, yang apa? Gelenyak ni orang Kedah panggil apa? Gelenyak. Ah, yang menganyam dia sebut ini. Yang menganyam tu namanya Faizal ke apa benda lah. Dia tak menganyam, dia tak. Dia tu kalau kat luar tu tak macam tu. Isteri dia hormat. Mana ada orang kenal isteri dia? Dia tak bagi orang isteri dia ke orang kenal. Tak boleh. Sebab dia sangat jaga keluarga. Ah, cuma perangai dia tu dalam lakonan macam tu lah. Macam tu. Tapi dia pemurah. Dia banyak bantu orang susah ni, dia akan tolong. Jadi sebenarnya tuan-tuan perempuan, hidup kita ni kena tolong orang. Gembiralah tolong orang. InsyaAllah kalau kita saling tolong menolong, kita akan maju ke depan, insyaAllah. Terima kasih atas kehadiran yang baik ini. Doakanlah saya sihat tuan-tuan perempuan. Dan yang paling penting, saya minta tolong doa semua. Di zaman-zaman fitnah ni, minta saya dijauhkan dari fitnah lah. Lepas tu fitnah kami ni lain sikit. Kami ustaz-ustaz ni, dia nak cakap benar tu payah. Qulil haqqa walau kana murra. Tambah pula saya berada dekat Kuala Lumpur, terlibat dengan pembuat dasar negara. Jadi saya kena cakap benar. Kalau benda tu salah, saya cakap salah. Kalau cakap benda betul, saya akan cakap benda betul.
Sebab apa? Sebab kalau kita tak cakap betul, maka apa akan berlaku? Maka pemimpin akan salah. Betul tak? Ha, jadi oleh sebab itu, doakanlah saya tuan-tuan dan semua kawan-kawan saya, mufti-mufti, agar mereka boleh bercakap terus terang dan cakap benar untuk menegur agar kita ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibud da'wat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Wallahu ta'ala minkum taqabbal jazaa.

Ustaz atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari. Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, Santai 6.12 saya damaikan jiwa. Waktu sekarang juga pukul 6.43 minit petang. Okey, baik. Seperti yang kita janjikan, itu mengenai keputusan World Cup untuk yang berlangsung semalam. Jadi keputusan FIFA World Cup, Switzerland mengalahkan tuan rumah iaitu Kanada yang merupakan tuan rumah untuk bagi edisi kali ini. Dan dengan berlangsungnya dengan dua jaringan, memastikan tiga mata berharga milik Switzerland, manakala Kanada turut memberi tenaga hebat dengan satu gol. Okey, 2-1. Okey, dan seterusnya untuk bagi Bosnia dan juga Qatar, Qatar pun turut di urung malang dengan kali ini tewas juga kepada Bosnia 3-1. Dan untuk bagi Morocco dan bersama dengan Haiti, Morocco ni antara tim pilihan untuk bagi Puan Rizzo. Dia minat Morocco, iaitu negara Maghribi ni, dan kemenangan 4-2. Okey. Dan Brazil, Brazil, this is Brazil. Okey, kemenangan 3-0. Okey. Itu dia. Dan Afrika Selatan menentang dengan Korea Selatan. Dua-dua dari selatan ni. Jadi dengan kemenangan kepada Afrika Selatan 1-0. Itu dia. Okey. Yang kita dapat kongsikan. Manakala untuk informasinya ada ini, Pak Jisung bidas aksi hambar Korea Selatan. Lagi di Korea Selatan, Pak Jisung menetapkan kritikan pedas terhadap prestasi skuad negaranya dan selepas tewas 0-1 pada Afrika Selatan dan pada aksi kumpulan A, sambil menyifatkan kempen kali ini akan mengulangi kegagalan mereka pada mereka ada 2014 yang berlangsung di Brazil. Jadi bekas pemain tengah MU itu, Manchester United, mempersoalkan berdekatan pasukan sepanjang perlawanan, mendakwa Korea Selatan gagal memainkan corak permainan yang mampu membawa mereka kepada kemenangan. Okey. Jadi kekalahan kepada Afrika Selatan itu menyaksikan ketua pasukan Sun Heung Min memulakan perlawanan di bangku sembilan sebelum dimasukkan kepada babak kedua. Jadi itu dia. Manakala Afrika Selatan lakar sejarah baru terhadap landscape bola sepak negara itu apabila mengesahkan tempat kepusingan kalah mati buat kali pertama sejak menewaskan Korea Selatan. Jadi kejayaan bermara kepusingan 32 terbaik itu dianggap satu kebangkitan luar biasa pada skuad Bafana yang sebelum ini mereka dikritik hebat susulan kekalahan hambar 0-2 kepada tuan rumah Mexico pada aksi pembukaan kejohanan. Jadi Afrika Selatan dan juga Mexico tuan rumah telah pun mengesahkan kelayakan mereka ke pusingan yang kedua seterusnya. Okey, insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan sampaikan informasi mengenai World Cup. RTM sebagai penyiar rasmi yang menyiarkan 104 perlawanan, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, Taza 80-90. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Okey, Kedah FM Mesra Harmoni Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ Bidot. Mungkin ketika ini ada yang bersiap sedia untuk ke surau masjid ya? Untuk sebenarnya orang cakap apa, hari Khamis besok pula hari Ashura kan. Sebegitulah hari 10 Muharram. Okey, baik, untuk bagi panduan waktu solat waktu maghrib seluruh negeri Kedah 25 Jun 2026 hari Khamis 9 Muharram. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Basu, Pokok Sena, masuknya solat fardu maghrib 7.37 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, juga Padang Terap Sik, masuknya solat fardu maghrib 7.36 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Baling, masuknya solat fardu maghrib 7.35 minit malam. Untuk bagi daerah Kulim, Bandar Baru, masuknya solat fardu maghrib 7.34 minit malam. Serta untuk Langkawi dan juga Puncak Gunung Jerai, masuknya solat fardu maghrib 7.40 minit malam. Sebegitulah. Mungkin hari ini ada yang juga berpuasa. Sebentar nanti insyaAllah yang ramai yang berpuasa sebenarnya menyambut hari Ashura ni. Orang cakap apa, esok 10 Muharram, ramai juga yang menaikkan ibadah itu. Alhamdulillah. Mungkin saya pun terlepas juga nak mencakap apa untuk berpuasa, tapi menangkan program tak menang tangan kami ni, macam-macam program. Lepas ni insyaAllah bintang kecil, lepas tu bintang kecil sekali ya bintang Pi Ramli, lepas bintang Pi Ramli kami ada gegak Piala Dunia pula. Itu dia untuk tayangan skrin Gergasi pula. Seterus itu dia dapat dikongsikan untuk setakat ini untuk program-program di RTM Kedah pada ini. Jadi yang puan nak main, mungkin nak tengok bintang Pi Ramli, bintang kecil, nantilah kami akan wawarkan dari semasa ke semasa. Dan siapakah yang terpilih, insyaAllah kami akan umumkan. Itulah ramai tanya bintang Pi Ramli ni macam mana, berapa orang dah masuk. Tahun ni hanya buka untuk bagi lelaki sahaja yang boleh masuk. Manakala untuk hantar Saloma ni pun ada juga hantar. Tapi betul tu tengok dia padam pula dah. Buat jana kan. Sebegitulah. Tak ada Saloma ke atau ni? Mungkin nak perubahan baru, format baru pula. Sebab Pi Ramli ni dia menyanyi dengan ramai juga penyanyi wanita. Tandanya Asia Tua. Lepas tu Nona Asia kan. Banyak dia penyanyi yang lama-lama menyanyi dengan dia. Saloma. Macam tu lah. Jadi bintang Pi Ramli ni banyak yang hantar lagu, ada yang hantar lagu raya, hantar lagu yang memang lagu-lagu rare sikit lah. Saya nak dengar orang hantar lagu nyanyi lagu Bunga Melur, Tidurlah Permaisuri. Itu memang lagu susah-susah tu kan. Kalau nak nyanyi lagu ni senyap dan sunyi, lagu Bintang pun tu lagu rare juga. Juga lagu Intan kan. Intan. Ni lagu-lagu yang orang cakap apa, agak rare. Kebanyakan bintang Pi Ramli yang menang-menang ni, kalau hampa ikuti selalu tengok lah, dia bintang Pi Ramli yang lagu-lagu hak muda-muda tu kan. Zaman muda-muda lagu-lagu macam Dari Masa Hingga Masa kan. Hanya Dinda, lagu yang orang zaman-zaman dia kuih tu kan. Ibu. Sebegitulah. Okay. Jadi siapa ada peluang lagi, boleh hantarkan penyertaan anda. Hantarkan video 2 hingga 3 minit. Boleh hantarkan, nanti kami tengok siapa yang terbaik dengan pakaian dia ke, dengan tema dia pakai ke, macam mana ke. Kita akan selection who is the best untuk mewakili negeri Kedah kan. Macam tu lah. Siapa yang the best, insyaAllah kita akan bagi mereka masuk lah untuk wakil. Tapi sebelum tu, kalau tengok ada penyertaan ramai, kita lawan dululah ya. InsyaAllah kita tengok siapa yang paling terbaik untuk tengok siapa yang terbaik ni. Kita dengar sat sebuah lagu Pi Ramli ni. Dia ni pernah juara bintang Pi Ramli ni dulu. Okey, Musli Ramli dengan lagunya Tiada Kata Secantik Bahasa. Okey, Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Senyumlah sikit.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: 101.5 seluruh Langkawi.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Santai 6.12 #DamaikanJiwa 105.7 seluruh Langkawi.

0: sentuhan nurani. Bercahaya terangnya hati. Hati yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati murni sedalam-dalamnya. Sentuhan nurani di Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sidang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah sekalian. Dalam Islam bukan hanya mengajak kita benda-benda yang besar-besar. Allah Subhanahu wa taala jadikan Islam ini sempurna dengan diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq kat kita semua perkara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tunjuk cara macam mana yang Allah taala nak nak. Tunjuk cara macam mana nak sembahyang bila Allah taala fardukan sembahyang, tunjuk cara macam mana nak puasa bila Allah taala fardukan puasa. Tunjuk cara macam mana kehidupan dalam berkeluarga. Kalau kita hidup untuk menyempurnakan, mencari kehidupan untuk menyempurnakan keluarga. Sehinggakan sebesar-besar perkara, sampailah sekecil-kecil perkara. Sampai cara kita nak masuk dalam bilik air, sampai cara kita nak naik kenderaan. Sampai ada surat Nabi SAW diceritakan, kata Rasulullah bila dia naik kenderaan, dia akan senyum. Lepas tu baru dia naik. Macam kita lah, kalau kita nak ikut Rasulullah, masa nak start kereta tu, tersenyum dulu. InsyaAllah kita akan bawa kereta dalam keadaan tenang dan tak terburu-buru. Sebab orang yang tak senyum, biasanya akan bawa kereta laju. Sebab tu pelomba F1, semua muka tak nak senyum. Semua steady, ya, jadi macam dengan serius. Ya. Pasal dia bawa laju. Nabi SAW ada satu ketika mengajak kita bagaimana kita nak minum air. Minum air ni pun sebenarnya, tuan-tuan puan-puan muslim muslimat, kita ada adab dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, la tashrabu wahidan kashurbil ba'ir walakin nashrabu masna wa sulasa wasammu iza antum sharibtum wa ahmadu iza antum rafa'tum. Maksudnya janganlah kamu minum seperti mana minumnya unta. Dia tu unta ni dia hantam hirup bro bro bro bro bro minum, dia tak menyawa dah sampailah kering ya. Macam tu. Tetapi minumlah 2 atau 3 kali. Artinya hirup sekali berhenti. Hirup 2 kali berhenti. Hirup 3 kali berhenti. Sama ada kita hirup terus di cawan ataupun kita sedut dengan straw pun macam tu juga. Sedut sekali berhenti. Sedut 2 kali berhenti. Ataupun kata Nabi, wasulasa, sedut 3 kali berhenti. Kemudian kata Nabi, wasamu iza antum syaribtum, bacalah bismillah apabila kamu dah selesai minum. Dan wa ahmadu iza antum rafa'tum, dan ucaplah alhamdulillah, puji Allah apabila kamu telah selesai minum. Ini hadis Nabi SAW, riwayat Imam Tirmizi, mengajak kita, walaupun cara nak minum air pun dia ajak. Mudah-mudahan jadi amalan kita, jadi panduan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
2: Tak kira pagi, petang atau malam,
3: di sini aku menanti.
2: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
4: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
2: Semuanya di Kedah FM.
5: Sedia, 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda.

Baik, bersama dengan DJ Bidut untuk Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam semua pada pendengar-pendengar setia Kedah FM Mesra Harmoni, pilihan nombor 1 terkini. Alhamdulillah, mungkin ketika ini ada pun orang cakap telah baca Yasin ya, bersama dengan keluarga semua. Syukur, alhamdulillah, 10 malam 10 Muharram juga malam yang diberkati, malam yang dirahmati semua. Syukur ya. InsyaAllah nanti saya akan buat pengumuman untuk mengenai pandang waktu solat fardu insya'Allah nanti. Baik, ini informasi yang terbaru dapat dikongsikan, iaitu di Sungai Petani, bayi perempuan berusia 11 bulan meninggal dunia selepas 4 hari tidak sedarkan diri akibat terjatuh di rumah pengasuh di Taman Permai Pura di Bidong hari ini. Jadi Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Anya Ramdan berkata, bayi terbabit disahkan meninggal dunia pada jam 10.42 pagi tadi ketika menerima rawatan di Hospital Sultanah Bahiyah ASB di Alostar. Jadi susulan itu, katanya polis memanggil pengasuh terbabit sebelum wanita berusia lingkungan 30-an itu ditahan untuk membantu siasatan, dan suspek akan direman esok untuk siasatan mengikut Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 2001. Jadi katanya mengulas lanjut kejadian yang pada Isnin lalu, bapa mangsa menerima panggilan daripada pengasuh terbabit pada jam 12.15 petang, memaklumkan anaknya itu telah terjatuh dari kerusi semasa disuap makan dan tidak sedarkan diri. Jadi ibu bapa terbabit adalah kaki tangan sebuah hospital swasta di Sungai Petani, manakala mangsa anak merupakan anak tunggal. Salam takziah juga. Tadi kita pun sebagai seorang orang cakap rakyat di Kedah ni, janganlah untuk mengulas apa-apa yang patut kan. Biarlah polis membuat siasatan. Kita hanya mendoakan semoga roh bayi berkenaan berusia 11 bulan ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Okey. Sebegitulah kita sebagai seorang yang prihatin apa yang berlaku sekeliling. Okey, Kedah FM, Mesra Harmoni.

Baik, santai 6.12, hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ P. Chani. Baik, untuk bagi panduan waktu solat fardu insya' untuk seluruh negeri Kedah, 25 Jun 2026, hari Khamis bersama dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Okey, untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, maksudnya solat fardu insya' 8.53 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, juga Padang Terap, Sik, maksudnya solat fardu insya' 8.52 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Baling, Kulim, Bandar Baru, juga masuk pada solat fardu insya' 8.50 minit malam. Dan untuk bagi di daerah Pulau Langkawi dan serta Puncak Gunung Jerai, masuknya solat fardu insya' 8.56 minit malam. Itu dia panduan waktu solat fardu insya' untuk bagi daerah-daerah di seluruh negeri Kedah pada hari ini, hari Khamis. Okey. Informasi yang terbaru saya dapat kongsikan anda dari semasa ke semasa. Okey, mengenai LTDL Litua di Langkawi 2026 dijangka menjadi edisi paling mencabar dalam sejarah penganjurannya apabila menampilkan 3 penamat di laluan pendakian. Untuk KOM ni, sempena sambutan ulang tahun ke-30 perlumbaan berstatus UCI Pro Series itu. Jadi perlumbaan yang berlangsung dari 27 September hingga 4 Oktober itu membabitkan 8 peringkat merentasi 8 negeri di semenanjung dengan jarak keseluruhan 1,258.5 km. Jadi Menteri Belia, Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Jauhri berkata, edisi kali ini direka dengan laluan lebih sukar bagi menguji ketahanan fizikal dan mental pelumba bertanding. Dan katanya ulang tahun 30 LTDL ini menyajikan cabaran yang paling sukar dalam sejarah apabila 3 penamat di puncak bukit diperkenalkan sebagai ujian utama kepada pelumba. Antara tumpuan utama ialah penamat di peringkat kedua di Gunung Jerai yang menjadi pendakian kategori 1. Dan dari Taiping sejauh 145.6 km sekaligus dijangka memisahkan kelompok pencabar awal. Jadi cabaran pendakian klasik di Cameron Highland dan Genting Highland turut kembali selepas kali terakhir diperkenalkan pada edisi 2001 dan 2011 dengan laluan dari Tapah dijangka lebih mencabar. Dan manakala di perlumbaan ke Genting Highland menjadi Queen Stage dengan ketinggian horse, iaitu kadar ketinggian tertinggi dalam perlumbaan berbasikal. Okey, itu dia. Jika salah satu pasukan ataupun yang bertanding kalau dapat menawan 3 puncak pendakian, maksudnya memang tim tu memang power lah. Dia pun akan champion lah. Selalunya saya buat ikuti untuk LTDL ni, mata yang begitu tinggi sekali, mata kom dan juga mata sprint pun agak jika dapat menguasai seluruhan tu, dia akan champion lah. Satunya susah lah ya. Tapi tempat sendiri insyaAllah perlumba tempatan akan memberikan saingan yang sengit, antaranya dijangka juga Nur Aiman Rosli dari TSG yang merupakan naik peringkat ketujuh LTDL 2025 mampu akan beri saingan peringkat antarabangsa. Selain itu juga dijangka 20 pasukan membabitkan World Team dan juga Pro Team, Continental Team dan juga skuad kebangsaan sudah mengesahkan penyertaan untuk bagi kali ini. Dengan cakap apa, kerajaan peruntukkan RM12 juta untuk LTDL 2026 berbanding RM18 juta sebelum ini. Selain itu juga antara langkah penjimatan termasuk tidak memasukkan laluan itu ke Langkawi kerana kos logistik yang begitu tinggi sekali. Okey, ini jadual-jadualnya dapat dikongsikan untuk anda semua. Ya, bermulanya dari Shah Alam sehingga ke Putrajaya. Tu dia jauh-jauhnya. Tapi yang palingnya sempoi peringkat kedua lah. Peringkat kedua ni jangka Taiping ke Gunung Jerai. Di Gunung Jerai di Kedah ni cuma dekat dua tempat, iaitu Taiping ke Gunung Jerai serta peringkat ketiga Sungai Petani ke Kuala Kangsar. Dua tempat nampak, boleh tengok perlumbaan LTDL ni. Kan ramai juga duk tengok kan apa perlumbaan kayu bersuka ni. Malah Kedah pun antara tempat
sendiri yang cantik ataupun pemandangan indah dengan laluan ke orang cakap apa, nampak bendang sawah kan, keindahan alam alam flora dan fauna, ha, hijau-hijau ni memang orang tunggulah. Selain itu juga dapatlah cenderahati-cenderahati daripada pelumba-pelumba daripada luar negeri tu kan. Ha, daripada duk buang botol-botol pun minum tu, kutip lah kan. Ha, dulu macam tu lah ya. Okey. Ah, itu dia yang kita dapat kongsikan untuk anda semua. Manalah tahu kan, kalau masuk untuk tengok LTDL ni bukan senang kan. Jadi kita dapat tahu. Okey, saya nak kongsikan lagu sikit. Okey. Kita menyanyikan sebuah lagu dari lagu ni sikitlah untuk orang-orang ni Kedah, Cinta Pantai Merdeka oleh Pak Long Santai 612 #damaikanjiwa.

0: Dalam kereta tu, bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda. Layan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM. Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

Sembang Bola Dunia, hari Sabtu 3.15 petang, kupasan lebih mendalam bersama tetamu jemputan mengenai prestasi pasukan, pemain bintang dan isu-isu hangat Piala Dunia 2026, hanya di Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa 105.7 seluruh Langkawi.
1: Kita melihat bukan hanya pada sudut susuk peribadi Sayyidina Rasul, ya, kerana Rasulullah barakah. Kita melihat ni pada sudut umumnya sebagai al-yatim. Sebagai seorang yatim yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang banyak, Nabi mengatakan man 'ala salasatan minal aitam, sesiapa yang menjaga tiga orang anak yatim, kana kaman qama laila, seperti dia bangun sepanjang malam, wa sama nahara, dan dia berpuasa pada siang hari, wa ghada wa raha shahiran bisayfihi fi sabilillah, seolah-olah dia berpagi-pagi dan berpetang-petang dalam keadaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, wa kuntu ana wa huwa fil jannati akhawan, aku dengan orang yang jaga anak yatim ni seperti dua saudara, kama hatani ukhtani, seperti mana dua jari ini yang merupakan saudari bagi jari sebelahnya. Dan Nabi lagi menyebutkan man dhamma yatiman baina abawain muslimaini ila ta'amihi wa sharabihi wajabat lahul jannah, siapa yang meletakkan anak yatim kepada dua orang ibu ayah yang muslim, maka kepada makan dan minumnya diberi, maka wajib baginya syurga Allah.
2: Yang berbahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.
3: Kalau kita tolong agama Allah, pi masjid, bagi duit kat masjid, orang nak buat pengajian, kita bagi. Kata Imam Ghazali, yang pertama Allah akan bagi rahmat kat dia. Duit ni kalau kita tak bagi jalan tu pun, habis duit tu. Yang kedua, apa yang kita kehendak Allah bagi. Yang ketiga, hati tenang. Hati tenang tu terus fikir dah. Kalau aku bagi RM50 ke, RM10 ke, RM2 ke, RM1 ke, untuk masjid orang nak mengaji ke apa semua, terus fikir dah. Investment banyak tu, saham tu.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, nanti kita akan ikuti berita utama 9 malam dan selepas itu hari ini dalam sejarah dan serta Muzik Express Tanpa Henti Durani yang disusun oleh Zulkifli Cik Ros. Teruskan setia anda bersama dengan kami, Radio Malaysia Kedah FM, pilihan nombor 1 di utara.

In Kapsul Ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita, mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Leo Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke Universiti Awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke Universiti Awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata, dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke Universiti Awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
3: Kita tidak katakan bahawa ini pentirafan sepenuhnya, hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
4: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri berhasrat untuk menangguhkan ulurang undang-undang penjara pindaan 2026 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar berkata pindaan terhadap Akta Penjara 1955 / Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
4: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikal permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Kramowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua Dilakawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baharu. Bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya, kejohanan lumba basikal berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perlumbaan yang dijadualkan dari 27 September hingga 4 Oktober itu mempertaruhkan laluan paling sukar pernah. Badra Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Dah terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kiamat itulah kesudahan penggambaran. Padang mahsyar tempat penganugerahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penerima anugerah terbaiknya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakimnya. Surga atau neraka adalah trofi

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Okey, baik, santai. 6.12 hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan DJ Pidot pada hari ini. Okey, baik. Okey, untuk pergi World Cup nanti, insyaAllah pada hari Jumaat, 26 Jun 2026 akan dua perlawanan akan disiarkan secara rentak, iaitu Ecuador menentang Germany 4 pagi dan Curaçao menentang Ivory Coast pukul 4 pagi juga. Germany menentang Ecuador di menentang Germany di saluran sukan di RTM Click. Mana Curaçao menentang Ivory Coast iaitu di RTM Click di saluran TV OK. Dan selepas itu juga untuk bagi Group F, iaitu Jepun menentang Sweden, perlawanan jangka menarik, iaitu 7 pagi di saluran sukan di RTM Click. Dan Tunisia menentang Belanda untuk Group F juga, yang kita anggap grup ni grup maut, iaitu Tunisia menentang Belanda di RTM Click. Okey, 7 pagi. Dan seterusnya pukul 10 pagi pula, Paraguay menentang Australia di saluran sukan, serta Turki menentang tuan rumah di saluran TV OK. Itu dia. Orang cakap apa, 6 perlawanan, 3 grup E, F, D, D, E, F. Itu dia yang terdapat kongsikan untuk anda semua. Jadi memang RTM sebagai penyiar rasmi untuk saluran sukan pada hari ini, 104 perlawanan yang disiarkan untuk anda semua. Ini yang dikeluarkan, anda boleh ikuti juga kami, iaitu di saluran sukan TV RTM ni, di FB mereka. Okey. Dan di sini juga RTM, siaran terbitan Indonesia Sukan RTV dan saluran sukan RTM yang menyiarkan pelbagai siaran sukan secara percuma melalui My Preview. Okey, itu dia dapat kongsikan. Okey, kita dapat kongsikan lagi yang terbaru tadi. Dapat kongsikan mana dari berita yang tengok tadi tu, yang terkini, iaitu sukan tadi, mengenai tiba-tiba Neymar dapat masuk semula balik, itu dia. Jadi dapat kita tengok bacakan apa nama informasi itu, iaitu mengenai Neymar ni kembali semula. Okey, penyerang Brazil Neymar berkata dia masuk ke bilik persendirian dan menitiskan air mata sendirian ketika kembali beraksi bersama pasukan kebangsaan selepas 981 hari. Lama juga tu apabila diturunkan sebagai pemain gantian ketika kemenangan 3-0 ke atas Scotland beraksi Piala Dunia pagi tadi. Dan beri pemain berusia 34 tahun tu kali terakhir mewakili Brazil ialah pada 2023. Dia mengalami kecederaan lutut yang serius pada Oktober tahun lalu dan bergelut untuk mendapatkan semula prestasi terbaiknya itu. Okey. Dan sejak itu katanya pada mulanya penyertaan skuad Brazil itu tanya-tanya. Jadi Neymar kemudian mengalami kejadian sebetis pada bulan lalu menyebabkan dia terlepas dua perlawanan pertama Brazil dalam kejohanan kali ini. Namun akhirnya membuat kemunculan semula di pentas antarabangsa pada babak kedua ketika menentang Scotland dengan penyokong melongkan namanya. Akhirnya jadi sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil dengan 79 gol, Neymar kini sudah beraksi dalam 4 edisi Piala Dunia sejak 2014 dengan 8 gol dan 4 assist bantuan jaringan sejak kejohanan pada 2014 di laman sendiri. Ketika itu Brazil menjadi tuan rumah. Masih kita ingat lagi lah ya, dia menjadi troll ya. Okey, baik, kita dengarkan sebuah lagu untuk anda semua pada malam ini, iaitu lagu daripada kita dengarkan lagu daripada Siam dan Sabai Sabai daripada kumpulan Bird. Santai 12 hashtag damaikan jiwa.

0: Sedia. Satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda.
1: Follow Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM.
2: Awi sudah, anda bila lagi?
3: Baik, santai 612 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ Bidon. Alhamdulillah, ketika ini ada yang sedang membantu, ada kawasan anda ada tiba hujan ya. Begitulah keadaan suasananya pada malam orang cakap apa 10 Muharram Hari Ashura ini. Dan ketika ini kalau nak tengok di RTM Klik di saluran ketika ini, iaitu perlawanan highlight-highlights yang disiarkan untuk pada ketika ini. Dan jangan lupa temui kami, iaitu RTM penyiar rasmi untuk bagi World Cup untuk 2026. Okey, apapun hari ini, kita nak kongsikan beberapa informasi yang terbaru untuk anda semua. Dan okey, ini yang terbaru juga dapat kongsikan. Untuk di Lenggong, dua maut manakala lima lagi cedera selepas kenderaan pelbagai guna MPV dinaiki 6 guru yang baru pulang menghadiri kursus terbabit kemalangan dengan sebuah kereta di Jalan Kuala Kangsa, Baling, di sini petang tadi. Jadi seorang daripada 6 guru menaiki kenderaan buatan luar daripada terbabit, iaitu Zuraida Abu Bakar 47 tahun dan juga guru di Kolej Vokasi Negeri, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala rakan yang lain cedera turut meninggal dalam kejadian berkenaan. Berdekatan di restoran Tasik Raban itu ialah pemandu Toyota Vios atau buatan luar, iaitu Melvida Singh Gamun Singh 41 tahun yang juga pengawal pegawai polis berpangkat inspektor dari ibu pejabat polis di arah IPD Pengkalan Hulu. Menurut penolong penggara bahagian

operasi hutan bom penyelamat Malaysia UPM Perak. Sabrul Razi Nur Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 4.57 petang tadi sebelum pasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat UPM Lenggong bergegas ke lokasi. Dan katanya nahas membabitkan kenderaan buatan luar itu dinaiki 6 penumpang wanita kesemuanya guru serta buatan kenderaan buatan luar dipandu seorang lelaki. Dan terdapat mangsa tersepit kedua-dua kenderaan dengan dua mangsa disahkan maut di lokasi. Dan katanya anggota bomba diarahkan melaksanakan kerja penyelamatan sehingga berjaya mangsa dikeluarkan. Yang maut diserahkan kepada pihak polis, manakala yang cedera diserahkan pihak Kementerian Kesihatan untuk tindakan selanjutnya. Okey, itu dia yang terdapat kongsikan untuk pada ketika ini. Apa kan daya yang tengok di sini, gambar pun begitu teruk sekali. Kemalangan ya, yang membabitkan kemalangan guru balik kursus dan dua maut dan lima cedera. Terdapat kongsikan untuk pada ketika ini. Apapun yang doakan, mana yang selamat yang pergi tu, kita doakan semoga mereka ditempatkan di kalangan orang yang baik. Itu dia kan. Apapun kita sebagai ni, kita janganlah komen apa-apa. Kita tak tahu apa yang berlaku, biarlah pihak berkuasa yang menyiasatnya. Okey. Kau Bungaku oleh Datuk Sheikh untuk anda semua. Santai 612 #damaikan jiwa.

Baik, santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Sekarang juga pukul 11.05 minit malam. Terima kasih setiap anda bersama dengan DJ P-Dot. Alhamdulillah hari ini, terima kasih juga buat bantu untuk siaran pada hari ini, bantu jurutera iaitu Suhaimi dan juga Syarifah Neti. Okey, ini ada mengenai informasi yang terbaru. Cemburu isteri tegur jiran, laki tetak isteri guna parang. Itu yang berlaku di Kota Marudu. Ya, itu seorang suri rumah berusia 40 tahun cedera parah dipercayai ditetak suaminya menggunakan sebilah parang dalam kejadian di hadapan sebuah rumah di Kampung Mangkupa, Jalan Pupuk. Dan Ketua Polis Daerah Kota Marudu, Superintendent Simon Lomudin berkata polis menerima maklumat mengenai kejadian itu pada 9.06 pagi sebelum satu laporan polis dibuat sebagai maklumat pertama. Katanya siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berpunca daripada perasaan cemburu suspek yang menuduh isterinya mempunyai hubungan sulit dengan jiran-jiran lelaki selepas melihat mangsa bertegur sapa dengan mereka. Dan katanya pada kira-kira jam 3.08.30 pagi, mangsa keluar ke halaman rumah sebelum ditegur. Suspek tidak berbual dengan lelaki, jiran lelaki. Mangsa menafikan dakwaan itu dan berlaku pertengkaran mulut antara mereka. Dan saksi yang berada di dalam rumah melihat suspek mengambil sebuah barang dari dapur dan menuju ke arah mangsa sebelum merebahkan mangsa serta meletakkan parang di lehernya. Dan kemudian bersembunyi bersama anak mangsa dan hanya mendengar mangsa menjerit minta pertolongan, menerusi katanya dalam kenyataan hari ini. Jadi mengulas lanjut, kes itu disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiasaan kerana mendatangkan cedera parah menggunakan senjata berbahaya. Manakala usaha mengesan dan menangkap suspek sedang giat dijalankan. Okey. Itu dia yang informasi terkini. Dan hari ini pun kami pun bagi program sejak pada awal pagi tadi, iaitu program Fat to Fit untuk Jun 2026 bersama dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Malaysia. Jadi saya hari ini penerbitnya. Begitu orang cakap apa, kerjasama antara semua ya. Berlangsung pada awal, saya pun datang awal pagi tadi sampai sekarang masih meneruskan pekerjaan. Begitu orang cakap apa, letih. Dan dua program juga diterbitkan, iaitu bersama dengan Angkatan Pertanawan PM, menerusi pertolongan cemas dan juga ancaman haiwan berbisa. Jadi ada yang orang cakap apa, bila banyak kerja sangat, jadi benda yang ada terlepas, ada yang tersiar, kami di sini mohon maaf lah ya. Apapun yang baik dari Allah Ta'ala dan dari yang buruk dari sendiri-sendiri, itu dia. Apapun tadi dapat orang cakap apa, memang tak boleh nak jangka apa-apa yang berlaku. Kita hanya berusaha sahaja, InsyaAllah. Dan mungkin ketika ini ada yang sedang memandu, semoga berhati-hati di jalan raya ya. Pandu cermat, ingatlah orang yang tersayang. Janganlah memandu dalam jangan mengikut emosi yang anda. Kata orang pandu kereta dengan mata yang cekap, jangan duduk melayan, duduk merayan ni, kan, fikiran melayan-layan. Kadang-kadang kenderaan kita bawa ni, kadang-kadang kena orang cakap apa, kena servis, kan. Tengah tu ada sahabat saya bawa kereta, kadang-kadang dia tekan minyak, apa nama, brake, dia macam tak boleh pergi. Tu ada masalah lah tu, brake dah. Saya kalau bab-bab ni, memang kalau tidak ada brake, memang saya akan pergi check tu. Memanglah setengah orang tu kita tak tahu kan, masalah kewangan dia, krisis dia, dia tangguh-tangguh. Bila main satu hari nanti, naik masalah juga. Tengah kedai kita lama, dia bagilah peluang eh. Setengah tu nak cash itu juga, susahlah. Sampai ada satu kisah tu, tangguh tinggalkan kad pengenalan dia untuk bagi orang cakap apa, untuk bagi orang cakap kepercayaan. Tengah teruk macam tu lah kan. Kita tak tahu keadaan dari semasa ke semasa. Kita tak boleh nak jangka
Jadi kita ni sebagai seorang yang cakap apa, ada empati sendiri, kadang-kadang tengok orang tolak motor apa semua, tanya siapa kenapa, kadang-kadang minyak kereta habis ke kan, bantuan sebegitulah. Kadang-kadang tanya kan tengah malam, kadang-kadang tayar pancat ke apa semua kan. Saya pernah berlaku juga dulu naik motor lama dah cerita ni, tapi nak pergi Sembang Jaya balik tu, kita memang budak-budak sekolah naik motor kan, tapi masa tu lesen ada cuma kita lesen L, tapi bila pergi Sembang Jaya motor tayar pecah. Bila tayar pecah nak balik pada SP ni jauh, nak tolak. Bila tolak dia jalan macam tu kan, tengah malam pula. Jadi tengah kita pun dah hati, ya Allah aku berserah lah kan. Benda berserah ni, tiba-tiba ada lori berhenti. Lori berhenti, ditahan. Apa kena bang? Saya tengok alamak kan. Saya tengok alamak. Masa tu saya ingat saya naik metuan kawan saya. Saya ingat dorang kami lah. Bila tayar pecah, kami ayam ayam gunting ya pun. Ayam rempah macam tu lah. Ayam percik. Kita pun takut kan. Tapi bila dah tanya, kita pun tak ada apa-apa bang, kan, tengok oh motor ni mau kita angkat, hantar sampai rumah lah. Dia India main tolong kita. Jadi kita pun dia angkat motor apa semua, kita pun takut naik dengan dia. Nami saya bertaring bagai apa semua, Allah lah hati mati lah. Saya tengok dengan member saya, member saya semua nama Pak Tam, ingat lagi lah. Lepas tu kata macam mana Pak Tam, kita naik je video hey, buat tak tahu lah. Jadi kami pun naik. Bila pergi naik motor, nanti apa ni dia cakap lagi balik rumah ni. Balik rumah ni memang risau dah kan. Siapa-siapa yang melalui tu memang risau. Dia pun hantar nak colik kami ke. Dahlah kami ni esok nak sekolah lagi kan. Balik dia hantar depan rumah betul masa tu. Jadi kami pun turun. Terima kasih. Kami ada ayam lah banyak yang percik dapat kan. Nak makan ramai-ramai dengan member-member. Bagi kat dia. Dia kata apa-apa, kita jalan satu yang sama. Hati Cina dengan orang India ni kita ingat lagi lah. Nama Raja dengan Raju. Tapi saya pun ingat lagi masa tu. Itu peristiwa yang memang saya tak dapat lupakan lah. Mungkin ada pengalaman pada hampa semua kan. Jadi orang bantu ni ikhlas, kita tak tahu kan. Kadang-kadang itulah Allah Ta'ala nak hantar kita. Hanya berserah pada Allah je lah. Macam tu kisah dia. Tapi tu pengalaman memang. Balik tu orang tua tanya, abang pergi mana kan, risaulah mak ni. Mak saya risau masa tu. Jadi saya ingat saya boleh kena marah lah kan. Jiran saya pun apa nama Batam pun duduk dalam lorong yang sama juga kan, Taman Seri Tanjung tu. Jadi kita nanti tak apalah, besok cerita lah. Tayar pecah mak ni tadi dah. Kawan ni apa nama pakcik India tu main tak. Tahu nasib baik lah kan. Lega lah kita pun cak terima kasih. Tak apa terima kasih kan. Dia buat lo macam lori panjang jenis berah ya, lori berapa tan, 5 tan lah panjang. Jadi dia angkat dengan tali ikat pun. Kita pun tak apa kita hantar. Dia pun duduk tengok relax. Kita pun masa tu budak sekolah, tengok dia pakai sokok. Kita mau isok rokok lah. Tak mau. Kita dah boleh hati. Tak tahu lah, kita macam anggut dengan kawan kita. Tak tahu nanti dia pun bawa lori tu sampai. Jadi kisahnya itulah cakap apa, sifat empati tu yang membantu kita. Kadang-kadang kita tak tahu orang lain tak kan. Jadi itulah antara pertolongan walaupun berlainan bangsa, kaum, tapi sifat membantu tu cakap. Gitulah kita nanti kita ni siapa lah kan. Lebih syukur lah apa yang kita dapat kongsikan ya, pengalaman sebegitu. Terima kasih banyak. Balik rumah tu syukurnya kepada Allah Ta'ala, kami ni selamat dorang eh. Besok sembang dengan member. Alhamdulillah tu. Ada orang ingat macam itulah kehidupan kita ni. Kita janganlah sombong, janganlah belagak. Kita ni kena kerjasama dengan semua orang. Sebegitu. Okey baik. Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Malam ni saya bubuh lagu-lagu yang untuk anda semua yang sedap-sedap, yang untuk sebenar malam Jumaat sini untuk anda. Karisma Cinta, Beri Menitika dan juga Dewi Liyul. Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

Sembang Bola Dunia hari Sabtu 3.15 petang, kupasan lebih mendalam bersama tetamu jemputan mengenai prestasi pasukan, pemain bintang dan isu-isu hangat Piala Dunia 2026 hanya di Kedah FM.

0: Hermawan dan Ahir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
1: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
0: sejuta sorakan
1: bersama Kedah FM.

Baik, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ P. Dot. Baik, untuk pengetahuan semua informasi untuk Piala Dunia, negara-negara yang pernah menjuarai Piala Dunia FIFA yang terbanyak. Jadi antaranya dan Brazil sebanyak 5 kali pernah dia menjulang dengan legendanya Pele. Okey, 5 kali pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan 2002. Manakala Jerman 4 kali dengan legendanya itu iaitu apa ni? Nama ni tak nampak lah. Okey, 4 kali iaitu 1954, 1974, 1990, 2014. Ya, yang kena pun apa nama Jerman ni, Jürgen Klinsmann, Lothar Matthaus dan Oliver Kahn. Ha, yang keeper tu kan. Okey, Itali pernah menjulang 4 kali dengan Alvaro Rossi. Selain itu juga Gianluigi Buffon okay, pada tahun 1934, 1938, 1982, 2006. Jadi Itali pun player-player dia pun banyak yang kenal ya. Antaranya kita nak kenal Nesta, lepas tu banyak lagi player Itali yang player-player apa Malpaola Maldini, okay, Argentina. Pernah menjulang 3 kali iaitu 1978, 86, 2022. Yang tu terbaru yang di Qatar dengan legendanya tu Maradona dan juga Lionel Messi, Di Maria, Riquelme, lepas tu Tevez, ni antara yang kenal. Okey, lepas tu Perancis pula pernah menjulang 2 kali iaitu pada 1998, 2018 dengan terkenal iaitu pemain Zinedine Zidane, iaitu orang Islam kita lah. Okey. Selain itu juga Thierry Henry, Trezeguet dan Pogba, dan kali ini juga taruhkan Kylian Mbappe, iaitu player mereka lah, yang penyerang utama untuk bagi Perancis. Bercakap ni apa baju dia macam cak ayam, cak ayam tu. Okey, lepas tu Uruguay. Uruguay pernah menjulang 2 kali juga pada 1930 dan juga 1950. Selain itu juga England yang pernah menjadi tuan rumah pada 1966 dahulunya dengan Bobby Moore. Kali ini England dengan Harry Kane dan juga beberapa player yang turut berada dalam line up tu. Dan seterusnya iaitu Spanyol, Spain pada 2010, antara perlawanan yang paling diingati dengan perlawanan menentang Belanda ketika itu. Jadi mungkin masa tu juara baru, siapakah yang julang juara baru Spanyol dengan Iniesta, lepas tu Torres kan, Fernando Torres. Jadi masa tu Spanyol memang antara yang cakap apa, negara-negara yang paling baru ni pun belasah 4-0 . Jadi kita tengok juga siapakah yang telah menempatkan diri untuk ke pusingan ke 32 ataupun round 32 atau pusingan kedua ni, iaitu Jerman pun telah menempatkan diri. Antaranya South Africa akan menentang Kanada pada 29 Jun ini 3 pagi, manakala Brazil pun telah menanti 30 Jun 1 pagi. Siapakah menentang mereka? Jerman pun telah menempatkan diri untuk layak ke pusingan ke-32 dan pusingan ke-32. Morocco pun telah melayakkan diri pada hari Selasa juga, hari Selasa 30 Jun menanti. Okey, selain itu juga nanti beberapa keputusan nanti akan diketahui. Dan Mexico pun telah layak 1 Julai nanti siapakah lawannya. Tuan rumah, dan tuan rumah Mexico dan juga USA pun telah layak juga tuan rumah pada hari Khamis 2 Julai 8 pagi. Lagi ada posisi dari hari Jumaat untuk 3 Julai. Dan Switzerland telah layak menanti juga 11 pagi perlawanannya. Dan Argentina telah pun layak juga untuk ke pusingan kedua atau pusingan untuk 32 pasukan 6 pagi 4 Julai. Okey, pada malam ni InsyaAllah 4 perlawanan 6 perlawanan akan berlangsung, iaitu Curaçao menentang Ivory Coast, Ecuador menentang Germany. 4 pagi perlawanan serentak turut disiarkan saluran sukan RTM Klik dan juga iaitu TVOK. Tunisia menentang Belanda 7 pagi dan Jepun akan menentang Sweden 7 pagi juga. Dua saluran juga akan disiarkan serentak.
serta Turki. Turki akan menentang tuan rumah iaitu USA, dan Paraguay akan menentang Australia. Juga akan dilakukan serentak 10 pagi esoknya. Itu dia 6 perlawanan berlangsung dengan serentak untuk mengetahui siapakah akan untuk perlawanan yang ketiga dari setiap kumpulan untuk layak ke pusingan kedua atau 30 pasukan siapakah. Jadi tunggulah kita. Jangan menjegih cuti pula kan. 2 hari untuk bagi negeri Kedah Jumaat dan Sabtu. Santai dan 12 #damaikan jiwa.

0: Rasa tertekan? Tak apa, itu normal. Luahkan pada orang yang dipercayai. Jangan simpan sorang-sorang. Ingat, jaga kesihatan mental sama penting macam jaga kesihatan fizikal.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Radio Malaysia, Kedah.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Untuk sekarang juga pukul 11.49 minit malam. Lagi 11 minit insyaAllah kita akan relay pula ke National FM. Dan saya pun dah sampai ke penghujung ketika ini. Terima kasih buat bantu jurutera iaitu Syarifah Nanti dan juga Suhaimi pada hari ini. Apapun hari ini, terima kasih mana yang bagi teguran kepada saya tu. Alhamdulillah, apapun teguran yang baik, kita ambil yang baik. Kalau ni, yang ke depan ni, insyaAllah. Apapun hari ni, setiap orang ada mengalami satu kehidupan yang tidak dijangka. Tapi apapun kesalahan dia, bukanlah selama-lamanya dia akan berlaku salah. Begitulah ya. Biar berlah, tak apa kan. Begitulah. Kita sebagai manusia ni tak nak hukum. Allah Ta'ala yang juga yang menentukan. Sebegitulah. Okey. Dan terima kasih cuti 2 hari ni dengan cakap apa, pelbagai program yang kami aturkan untuk anda. Sebenarnya Piala Dunia ni juga, dan juga berapa lagi program package untuk anda disiarkan pada hari Jumaat dan juga Sabtu ini. Apapun, jumpa lagi semua. Jagalah diri anda di mana jua anda berada. Setiasalah berfikiran positif. Jagalah kesihatan anda. Dengarlah nasihat doktor. Setiap apa yang disiarkan tu adalah kebaikan untuk diri anda, keluarga dan juga masyarakat sekeliling. Jumpa lagi pada anda, kami Kedah FM, Mesra Harmoni. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: di 105.1.
1: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
2: Kedah FM.
3: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
4: Kemudian falyadhaku, buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah. Falyadh, salah, pasal dhad bukan qalqalah. Pegang. Falyadhaku. Nak kena angkat lidah rapat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dhad ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dhad.
3: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
5: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

lagu pembuka tirai untuk tengah malam dari persembahan Azhara Band, Alalala Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh Reza. Dan kini tiba dah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita bersama-sama dalam National Gang Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menjusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semoga pendengar-pendengar Nasional FM dikurniakan kesihatan yang baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Kesihatan itu sangat penting. Jadi bagi mereka yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan ya. Saya tahu ada ramai yang sakit tapi tak nak pergi klinik ataupun hospital. Pergilah, pergilah. Periksa badan anda. Yang dah dapat ubat, yang dah pergi klinik, yang dah pergi hospital tu dapat ubat kan? Jangan lupa makan ubat. Pergi bangun sekarang, makan ubat dahulu. Untuk National Game Berhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey. Luncur. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Nama macam ganas tapi jangan risau. Nampak ganas tapi dalam hati ada taman. Sebab selain daripada lagu-lagu yang rancak 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dan selepas 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Okey, dah bersiap sedia belum semua? Kalau dah bersiap sedia, jom kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini. Hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda dahulu 12 malam hingga 1.30 minit pagi dengan lagu-lagu yang agak rancak. Jadi terus layan National FM, sentiasa di hati.

0: mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.

bersama Jim Bara dengan Farhana Putri, Bumi Kenyalang, 12.25 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang memandu. Pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Tak kisah anda memandu apa pun, yang paling penting bila berada di atas jalan raya, anda memandu, anda bertanggungjawab untuk keselamatan anda dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Manakah anda? Kemanakah destinasi anda? Semoga selamat sampai semuanya. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok tu. Yang lain yang tengah bekerja dekat kilang, yang tengah berniaga pun bekerja juga. Walaupun namanya berniaga tapi bekerja mencari rezeki, niatkanlah pekerjaan kita itu sebagai satu ibadah ya. Jadi sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, bekerja secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, dan yang paling penting profesional. InsyaAllah. Saya doakan semoga amanah yang telah pun diberikan kepada anda digalas dengan sebaik-baiknya. Mereka yang bertugas di barisan hadapan juga, selamat meronda geng-geng MPV di seluruh negara. Menjaga keselamatan di sempadan-sempadan negara, di perairan negara juga. Terima kasih menjaga keselamatan juga mereka yang berada di sektor kesihatan, mereka yang kaki tangan hospital semua tu. Dekat hospital pun sambil dengarkan game buruh hantu tau. Nak layan mata, akan tidak mengantuk je. Dengarkan pemilik suara ini. Jangan risau, saya tak mengganggu anda. Saya harapkan suara ini tidak pernah mengganggu anda. Yang paling penting, saya nak berikan anda hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 6 jam kita di ruang udara Nasional FM menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Liana Cik Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Ada juga Nurlia Ramli Mesara, Muhammad Fikri, Aisyah Hasna Hazrani ya. Salam ukuah dari Jerantur katanya. Nur Isa juga awal ini antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada akaun TikToknya, jom sama-sama memeriahkan akaun TikTok Nasional FM. Nawis lu ni, kita ada Mizan juga, ada Jamal Kedah hadir, mantap. Yang baru hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Hema Sri Bunga juga, selamat bertugas Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Lagu dan lirik ciptaan A. Rianto. Lagu lontaran suara Ija dengan lagunya Kuda Hitam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kristen dengan penasaran. 12.40 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey ya? Yang kita panas lah bang, malam ni berbahang je rasa. Nah, tak apalah, biar panas di luar, jangan panas dalam hati ya. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, Sarawak pula di Miri, Marudi dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nebawan dan juga Keningau. Di sebelah pantai barat di Papar, di Sandakan, di Tongok, Telupit dan juga Beluran, termasuklah di Kudat dan juga di Pitas, serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, Piala Dunia 2026. Oh, hari ini perlawanan apa dia? Kumpulan E hari ini. Dua perlawanan dari kumpulan E, masing-masing pukul 4 pagi ya. Curacao akan turun menentang Ivory Coast. Ecuador akan turun menentang Germany ataupun Jerman. Semuanya ada 4 perlawanan. Termasuklah pukul 7 pagi nanti Tunisia melawan Belanda. Dan satu lagi perlawanan yang saya jangkakan juga perlawanan yang menarik, iaitu wakil Asia kita Jepun. Jepun ataupun Japan. Jepun akan bertemu dengan Sweden. 4 perlawanan hari ini. Oh, bukan 4 perlawanan, 6 perlawanan. Mantap. Juga kumpulan D nanti pukul 10 pagi, Turki akan turun menentang tuan rumah USA, Paraguay dan juga Australia, masing-masing pukul 10 pagi. 6 perlawanan. Okey. Kaki-kaki bola, semua cerita pasal bola je tiap-tiap hari kan. Makan bola, tidur bola, cerita pasal bola. Dekat tempat kerja pun cerita pasal bola. Okey, kita ada Maznah 646 laporkan diri. Lavender Girl juga hadir. Jamilah Daud. Okey, terima kasih banyak-banyak. Atira, Jumaat Ingromok. Kita ada Intan Abdul Kadir, Putri Lilin, Ita John, Nazri Yahya 94. Ada Abun, Virus Ahmad, Rus Merah, Brother Zek, Aziz Nemo Rider, Abang JJ Gemas, Azmin 76. Kita ada Alim Batu Pahat, ada Shay, ada Pak Tam Ipoh, ada Debab Emilia, ada Is Fikri 92, Rentap Official, Farhan Sang Ruminan Empire, Junaidah Kamarin, Ati Azuriati, Zainab Sakaria, Alifa Imani, Jaja 83. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Facebook pun ada, ada Marsa Saleh, ada Nur Azila, Mak Ngak Anggun mendengarkan dari Singapura, Gerik Se dekat bawahnya. Mantap, Nur Diana Nurin dari Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi? Nur Hira, Lin Roslinda, Jamaah Aloha, Sunflower, Izuan Latif, Nisan Liu, antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus beribu lagi. Ini dia lagu ciptaan J. Yanzin, lirik oleh Aina Aman. Pasti break bersama dengan lagunya Ikrar Berwira. Kita sama-sama berikrar untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kita sama-sama berikrar untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan sejahtera. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kebur Hantu sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semua.

Xvidisi dengan Tak Nak Jadi So Chai. Jadilah diri sendiri, ya. Yang paling penting, kita ikhlas menjadi diri kita sendiri. Dan kalau kita nak berjaya dalam apa jua bidang yang kita ceburi, jangan kita dengarkan apa kata orang. Dia ada dua perkara je. Hidup kena jadi buta dan juga pekak. Buta sebab apa? Buta dengan halangan di hadapan. Pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Kita pekakkan telinga kita je. Ada je yang nak menjatuhkan kita. Ada je yang mengata pasal kita. Kita nak buat sesuatu yang baik pun katanya, alah sekejap je tu, hangat kata ayam. Ada je yang mengata kita, kan. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Yang paling penting, kita, nekat kita, jiwa kita, diri kita, kita teruskan sampai berjaya. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Gitulah ya. 1-2 minit pagi, kita berada di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Kita berada di hari Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Syukur. Baik, bagi pengguna KTMB di Johor khususnya lah, Kereta Api Tanah Melayu Berhad, KTMB mengumumkan tamang promosi bagi perkhidmatan shuttle selatan bermula 28 Jun ini, ya. Laluan yang terlibat antaranya ialah Kempas Baru ke Pasir Gudang dan juga Kulai ke JB Central. Jadi tambang dikurangkan, contohnya macam Kulai ke JB Central, dulunya RM10.20, kan, sekarang RM5.10. Kempas ke Pasir Gudang RM3.30, yang asalnya RM7. Jadi inisiatif menyokong Road to Rail untuk galakkan peralihan dari kenderaan persendirian kepada pengangkutan awam. Jadi kita dapat kurangkan kesesakan. Serupa macam dekat Kuala Lumpur, kan, pakai LRT, MRT dan sebagainya. Kalau kita tengok negara-negara maju macam Jepun, semuanya mereka menggunakan pengangkutan awam. Tak kira lah dia tu pangkat apa, pengarah syarikat, CEO pun naik kereta api, naik MRT, naik LRT. Okey, selamat pagi Azli Zambaha Sharifah Meros, siapa lagi, DJ Rahmat Abang Lori Pampapan. Kasih horn satu kali, ya, Abang Lori, ya. Kalau ada pada darat se-Malaysia, Zabidah Yahya, ada Fiza Riza, ada Juwita Wajah Kuning, Pultasi Zultokai M, ada Faizal dan 6979 Rosita Uji, Rosnani Ani, Nizam Nawai, siapa lagi, Mama Syah, Rosna, siapa lagi, siapa lagi, ada Izwan, Nisa Jerantut, ada Pija, ada Aski dan juga Fahriz, Bahari Ghazali, Salizan Rinova, Khairuddin Junaida, Anga Izan, Faizul Abang Kago hadir, kasih horn Abang Kago. Pan pan pan. Mantap. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga-peniaga se-Malaysia, terima kasihlah toki-toki warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM. Diharapkan perniagaan anda semakin maju, pelanggan-pelanggan anda semakin ramai. Begitu juga dengan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga burger tau, burger se-Malaysia ni. Berapa biji burger hari ni habis? Jangan lupa, burger itu Abang Manis tau. Burger Abang Manis, burger daging biasa sudah cukup. Tak payah nak special-special, daging biasa cukup. Diana juga turut hadir. Bini-bini Abang Lori, ya. Bini-bini Abang Lori pun hadir. Mantap. Alicia, UT Channel, dari Jitra Gada Ahmad, Yusri Batu Pahat. Oi, mantap. Semuanya hadir. Terbaiklah, terbaiklah. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sampai hentak-hentak kepala, kan. Kini kita buka warung joget pula. Dia kata, Abang Manis tak ada warung joget ke? Ada, seperti biasa. Sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak ajak anda berzapin dahulu. Menerusi lagu ini, lagu lontaran suara Lesti, lagu Jutan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allah Yarham Pak Ngah. Zapin Melayu.
Jom bersapin. Keluarkan peluh kita. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dedet mendet.

sebuah lagu dalam filem Dilhai Tumhara, paduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Alka Yanik menerusi lagu Muhammad Dilka Sukun. Semua joget kan, yang tengah kerja tu pun joget, yang dekat kilang-kilang tu pun joget. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, amboi, joget berjemaah nampak. Joget-joget juga, goyang bahu juga. Tapi kerja jangan anda tinggalkan, itu tanggungjawab anda. Dan yang paling penting, apa pun terjadi hari ini, sama ada kita gembira ataupun kita bersedih, kita kena terus bersabar lah ya. Kuncinya adalah sabar. Memang tak mudah, tapi bersabar itu kalau kita lihatkan akan menjadikan diri kita damai lah. Damai dalam kesulitan, insyaAllah. 1.25 minit pagi waktu ini, bersama pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alip Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Tertunggu-tunggu apa dia? Program jualan Rahmah Madani. Ramai yang tertunggu di kawasan parlimen mereka, di kawasan Dun mereka kan. Jangan risau. Tapi selalunya lah pengguna akan memanfaatkan penganjuran jualan Rahmah Madani bagi mendapatkan barangan keperluan dapur pada harga lebih rendah berbanding pasaran sempena kan. Apa-apa saja, kadang-kadang sempena sambutan hari bapa, sambutan macam-macam lagi. Ada saja jualan Rahmah yang akan diadakan oleh pihak kementerian, terutamanya dan menerusi ke kementerian KBDN lah ya. Betul, perbezaan harga yang ditawarkan membolehkan pengguna berjimat cermat tau. Sungguh. Siapa yang tak pernah pergi jualan Rahmah Madani? Kena pergi, kena pergi. Sebab kalau nak tahu, anda boleh menyimak sebenarnya senarai lokasi jualan dan juga tarikh terdekat di kawasan anda melalui kaedah. Ada beberapa kaedah lah. Yang pertamanya, layari portal rasmi PJRM untuk mencari ataupun carian mudah mengikut negeri. Dapatkan maklumat manfaat tambahan melalui portal manfaat MOF ataupun ikuti perkembangan terkini pengumuman lokasi dan juga jadual bulanan di Facebook rasmi Jualan Rahmah Madani. Jadi itu dia, anda boleh senang-senang je cari ya. Bagi penduduk sekitar Lembah Kelang dan kawasan lain, anda juga boleh memuat turun aplikasi Mudah Alih Info Jualan Rahmah Madani di Google Play untuk semakkan pantas. Banyaklah barangan, terutamanya bagi saya lah, kalau saya pergi ke jualan Rahmah Madani tu kan, PJRM tu, saya akan cari beras, minyak masak, tepung gandum, gula pasir, apa lagi, telur ayam, sayur-sayuran dan juga barangan basah. Biasanya akan ada pemotongan harga ataupun lebih murah daripada harga pasaran, 10 hingga 30% biasanya. Okey, Iran Nurin 80, selamat pagi untuk anda yang berada dekat live TikTok pada waktu ini. Ada Mai, ada Maha Rohatun, Nora Putri, Delisha Rukia 65, Manja Zurina, Ina, tu dia Hasha Memiana, kita ada Diana, Raisal, happy selalu, Miss Fia, ada Herma Wahid, Pinky Girl, Ida, Bos Sukari, ada Syari, ada Am Hafizan, Zah Jaafar, Kuala Terengganu. Kita ada siapa lagi, Syariza Rahim, ada dua Nora, Nur Bineng, kita ada Intan Hamid, Are You Sleeping pun hadir. Mantap, Cik Puan, Shikama Marianmi, Matiga Ainul, salam dekat GBH nombor 1 terbaik. Mantap, ya betul terbaik. Kalau GBH terbaik, bukan saya yang terbaik tau. GBH terbaik kerana pendengar-pendengarnya yang menjadikan segmen ini sebagai segmen yang terbaik. Segmen nombor 1. Bukan kerana penyampai tau. Tapi kena sokong-sokong selalulah. Semua segmen dekat Nasional FM memang terbaik. 24 jam kami bersiaran, pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. NHWH Nur Hasni, pilih dah nama betul-betul Nur Hasni. Jangan tulis nama macam itu kan, pendek-pendek je. Nur Hasni, ok, Wan Husin. Kadang-kadang dekat TikTok ni kan, dia pakai nama-nama singkatan-singkatan je kan. Tulis nama betul-betul, senang nak sebut. Makan lalu, nama saya nak juga ke udara. Okay,
Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak, termasuklah lagu rock entak-entak kepala. Ada yang katanya wang apa warung joget. Okey, kita dah bagi warung joget kan. Kita dah bagi dah, dah bagi dah semua. Mudah-mudahan segar-segar mata. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, dan ini bermakna kita bertukar mood kita. Tukar mood tau, bukan tukar badan kita. Bukan kita jadi Ultraman, bukan kita jadi Superman, bukan kita jadi Gaban, bukan. Tapi jiwa kita, kita tukar ke. Dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda semua, lagu yang pastinya menggamit memori indah ataupun memori pahit yang terpancar ataupun terfikir di benak pemikiran kita pada waktu ini. Tapi kalau boleh, memori indah saja yang kita kenangkan. Yang pahit tu kita letak jauh-jauh. Takut nanti betul-betul menangis. Nama pun segmen menangis tapi bujuk aja. Takut betul-betul menangis nanti. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Apapun kenangan itu, meninggalkan kita banyak pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau ada yang kecewa, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu duet paduan suara Zainal Zain dan juga Dato' Awi. Menerusi lagunya Senja Nan Merah. Terus dengarkan, terus layan Nasional Gemburantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Lagu daripada komposer Nyerlan Laga. Sekian dengan Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Sabar ya. Cakap kadang-kadang senang tu, sabar lah ya. Tapi sabar itu bukan berarti kita terus diam je kan. Kita sabar-sabar juga. Kalau terlalu diam je boleh tersiksa juga tu kan. Tapi kadang-kadang bila kita berbicara disalahertikan, itu macam masalah tu. Jadi dalam perhubungan tu kena sabar je lah. Faham memahami antara pasangan anda. 1.58 minit pagi. Dia kalau ada cuti dekat tempat kita, kita ada cuti kan. Biasanya kita cuti hujung minggu tu. Kita ajaklah kawan-kawan kita, jiran-jiran kita bergotong royong kan, bersih-bersihkan kawasan rumah kita. Kita nak elakkanlah penyakit-penyakit yang ada, terutamanya penyakit-penyakit denggi tau. Demam denggi, kalau dekat negeri Perak saja, kalau kita lihat ke sebanyak 81 kes denggi direkodkan di Perak pada minggu Epid ke 24 2026, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif tahun ini kepada 1,248 kes. Oh, banyak tu. Jadi 9 daerah mencatatkan kes denggi pada minggu berkenaan, dengan jumlah tertinggi direkodkan di daerah Kinta 68 kes, diikuti Manjung 4 kes, Kerian serta Larut, Matan dan Selama masing-masing 2 kes. Jadi Esko Sumber Manusia Kesihatan Hal Ehwal Masyarakat India dan juga Integrasi Nasional Perak, Dato' A. Sivanesan menyatakan sesi libat urus dengan pihak terlibat dilaksanakan bagi mempergiatkan kerja-kerja pembersihan di lokasi hotspot. Jadi kalau nak kerja-kerja pembersihan ni, sebenarnya pada saya, kita sendirilah di kawasan rumah kita kan, kejiranan kita, kita berbincanglah dengan kejiranan kita, kita ajak jiran-jiran kita, okey hujung minggu ni macam mana, dari rumah sini ke kawasan ni kita kena bersihkan, ini kawasan kita kan. Kita kena bertanggungjawab lah. Selain daripada pihak yang berwajib, pihak yang berkuasa kan, ataupun majlis-majlis daerah. Jadi kita kena sendirilah bersihkan kawasan perumahan kita. Lanon Felda, paman-paman, mantap Lanon Felda. Ada siapa lagi? Adi Pontian, ada Mujib, Mamik Sport, Abang Lori, mantap Abang Lori. This Line, Abang 30%, Raihan, Raihana. Kita ada Wang Sepawi juga, ada Ida 78, Mazura, Rashid, Raja Mazna, Abang Zain dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Ehsan Sarudin, Ajib 8189, Bunga April, Awang Damit, Siti Zaliha, Azaz No, Mrs. Vario. Kita ada Mizi 85, Nurul Huda, Farif Hakimi, Ainur, ada Kak Ella, Nur Cahaya, siapa lagi, Dina Dino, Muhammad Faiz Rahmat, Suana Angah, Entahle pun hadir, Entahle namanya, Entahle Didi Sheila Rohaya, Abang Pilot Darat, Yusran Yusof, Yuswan Yusof, Henry Hen, ini Abang Lori dari Kuching Sarawak. Pam pam pam, Kuching Sarawak, nak menuju ke mana tu? Ke, dari Kuching ke mana? Ke Sibu, ke Miri, ke Sri Aman. Masnia dari Lawas, okay, kita ada juga Fear of Invisible Guy. Luncur terus dekat TikTok tu, tepi-tepi light nya kasih luncur. Salihuddin Suhaji, dia kata lagu-lagu yang diputarkan serasi dengan jiwa saya. Semestinya geng buruh hantu akan putarkan lagu yang serasi dengan jiwa rakyat Malaysia saja, juga jiwa rakyat Malaysia yang berada dekat luar negara, di seantero dunia. Sungguh tak percaya, dengarkan sampai pagi, selalu dengarkan nasional geng buruh hantu. Bagi pendengar-pendengar setia GBH kan, Detik 12 Malam itulah yang dinanti-nantikan setiap hari. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita. Mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Cita Ansari Amri, dirik oleh LY, kumpulan Fair, Terlanjur Mencintaimu.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

semua lagu ciptaan Gravity lirik oleh Azida NS ya. Azida NS ini idola saya sebenarnya kalau sebut pasal Azida NS atau nama penyampai radionya adalah Aino Jamal. Azida NS, Aino Jamal, Zunain, orang yang sama. Satu nama legend dekat RTM dalam bidang penyampaian. Ada yang bertanya, Abang Manis, idola penyampai radio siapa? Aino Jamal lah jawabnya. Saya mengidolakan Aino Jamal. Mungkin anda pada tahun 80-an, 90-an pernah mendengarkan Aino Jamal kan? Anda mengenali suara itu. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Bagi mereka yang tinggal di Shah Alam, jangan lupa ya. Jangan lupa apa dia? Perkhidmatan transit aliran ringan 3, LRT 3 akan dibuka nanti minggu depan insyaAllah, yang akan menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, menyasarkan purata 67,000 penumpang sehari pada tahun pertama operasinya. Jadi Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana Amir Hamdan, optimis yang sasaran itu sebenarnya mampu dicapai menerusi integrasi laluan Shah Alam dengan rangkaian rail sedia ada di Lembah Kelang. Jadi laluan berkenaan akan bersambung dengan laluan Kelana Jaya menerusi stesen Grand Mary 2 dan juga laluan Kajang di stesen bandar utama, dan tren akan berubah pada kekerapan antara 7.5 hingga 8 minit dengan kapasiti sekitar 624 penumpang bagi setiap tren. Jadi jangan lupa penduduk-penduduk di Shah Alam, LRT 3 akan dibuka minggu depan dan insyaAllah Ahad ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sam Dizes. Terima kasih hadir Sam. Dia hadir biasanya dengan kereta apinya. Kalau pilot darat dia pasti horn. Yang ini Sam Dizes, dia hadir dengan kereta apinya. Itu bukan kereta api tanah Melayu kan Sam? Ataupun memang kereta api tanah

Thailand ya. But SB juga masuk pam-pam-pam. Saya wah juga hadir. Yati, Zik Sementar, Mazna Abdullah, kita ada Baldu Perak, Bunga Mawar, Juni, kita ada Virginia Vanessa, Nurizan Roha, Lina Adam, Ariana Yana, Bar 90, Z86, Shikin Yusof, Ain Enterprise, lagi siapa lagi? Kita ada Hayati Ahmad, Fauzia Osman, Andi 83, Lady Heda, Al-Ikhlas 99, ada Mo Iti juga, Dayara, Suliza Liza, Salwa juga turut bersama. Terima kasih banyak-banyak ya, yang sentiasa melaporkan diri bersama dengan saya. Hadir terjaga dari tidur, Yus YMC. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya, Yus. Ucu juga turut bersama-sama. Oh, mantap Ucu. Ada Hati 80. Abang Tanker Oksigen lapor. Mantap. Pan, pan, pan. Kasih horn semua sekali. Niza Lady Driver juga hadir. Kasih horn juga Niza ya. Mantap bah. Hadir abang. Ya. Mantap semua. Luncur terus sampai pagi. Bertemankan pemilik suara ini. Don Alim saya Alim. Semua okey. Semua okey. Sementara menantikan perlawanan bola sepak untuk awal pagi ini ya. Tak apa, sekejap saja lagi. Berbagi kurang lebih 1.5 jam lagi sepak mula dalam kumpulan E, iaitu Curacao akan menentur menentang Ivory Coast, dan juga Ecuador akan menentang Jerman. Juga pukul 7 pagi, dua perlawanan lagi akan berlangsung, iaitu dalam grup F, Tunisia menentang Belanda ataupun Netherlands. Wakil Asia kita, Jepun, akan turun menentang Sweden. Itu tepat jam 7 pagi nanti. Jom, hashtagnya dengan Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, Kak G ataupun Zian Azin, menerusi lagunya Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Anda dengan saya terus kekal sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia. Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Utopia dengan Maya Percintaan. Kita menghampiri jam 3 pagi, 2.58 minit pagi waktu ini ya. 2 minit lagi kita nak masuk jam 3 pagi dah. Itu untuk kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026, sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada kawasan yang dilaporkan hujan? Ada. Ada juga yang diramalkan hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu dan juga Kota Star, Sarawak, di Kuching, di Lundu dan juga termasuklah di Kapit, di Belaga, Bintulu, Sebawuh, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman, di kawasan pedalaman di Sebitang terutamanya, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Ada yang baru jaga, ada yang baru terjaga, baru kata orang tu nak tengok bola sepak lah ya. Nak tengok bola. Okey, yang menantikan bola sepak terbaik-terbaik semua. Yang menantikan Piala Dunia 2026 pukul 4 pagi nanti. Jangan lupa terus ikuti saluran TV OK dan juga saluran sukan TV RTM. Dua channel ini yang kami bawakan khas untuk anda, 104 perlawanan secara keseluruhannya. Pacu Trakas baru buka mata, luncur sampai pagi. Puan-puan, jangan lupa bagi horn saya, untuk saya. Kita ada Aisyah, kita ada kasut dah buruk eh. Kasut dah buruk, buang je lah, ganti yang baru. Nama pun kasut dah buruk, kasih berkasut baru. Duan Jahusin. Kita juga ada Hala Madrid. Yang Muhammad katanya tengah menjala roti jala ni. Kirai roti jala ni bang, untuk jualan awal pagi. Mantap. Jangan lupa hantar dekat saya sikit. Ini bukan nak banyak pun, dapat rasa-rasa jadi lu. Kita ada siapa lagi? Miss Putri, Miss Kayoi, Mawar Rindu, ada Ismail, ada Okur, ada Azila MTJ. Siapa lagi? Zan 67, Nordin Muhammad. Kita ada siapa lagi? Salina, Suhana Angah, Arai juga melaporkan diri. Ada Syam, ada Yong Iza, Apple 81, Yob Zali Al-Hairi, ada Joe, ada Selmet Azhar Saha, kubu-kubu malam dari Sarawak. Jun JR juga terus bersama-sama. Queen of Smoking 85, Mimi Ida Jazz. Okey, yang mana ada kesempatan saya nampak untuk dikeudarkan namanya, saya nampak lah ya. Yang tak nampak tu maafkanlah saya. Yalah, saya juga manusia biasa tau, yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi apapun, terus bersabarlah. Zura Izara, bersabar. Tapi hanya diri kita je yang tahu. Hanya betul, hanya diri kita yang tahu, yang mengerti bagaimana susahnya menahan rasa sabar. Betul tak? Diri kita je yang tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia, kita nak teruskan lagu Menangis Tapi Berjuga Til dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Aisyah, Janji Manis Mu. Terus layan Game

Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasar Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.

Komposernya adalah Eddie Hamid, Data dengan Mengulik Kenangan. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan-kenangan itu, kan? Mudah-mudahan kenangan yang manis saja yang membuatkan anda tersenyum. Kenangan yang pahit kalau terasa tu, jangan sampai terasa sangatlah. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Biarkan kenangan itu berlalu. Kita ambil sebagai satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. 3.30 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun pagi. Selamat pagi. Ramai yang tengah mencari rezeki waktu ini. Ada yang dah sampai ke warung pun. Pagi ni nak buka warung bang, nak berniaga ni. Okey, tengah masak lontong, tengah masak nasi lemak, macam-macam lagi lah pagi-pagi menu di awal pagi. Yang tengah buat kuih pun selamat buat kuih. Sambil-sambil buat kuih, jangan sampai air mata jatuh ke dalam tepung yang anda nak uli tau. Sambil-sambil terimbau kenangan, tiba-tiba air mata keluar jatuh ke dalam tepung anda. Lain pula rasa kuihnya. Masin pula nanti. Baik, saya sering ingatkan anda lah. Dan saya sering perkatakan mengenai perkeso, caruman perkeso. Kalau kita bekerja sendiri pun kita boleh carum perkeso tau. Kerana malang itu tidak berbau, malang itu tidak disangka-sangka. Dan setakat ini sebenarnya pertubuhan, kalau kita lihatkan lah, pertubuhan keselamatan sosial perkeso meluluskan 136 tuntutan di bawah skim lindung 24 jam sejak dikuatkuasakan pada 1 Jun dan membabitkan bayaran faedah berjumlah RM672,743 kepada pencarum yang ditimpa musibah di luar waktu bekerja. Dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan menyatakan jumlah itu sebenarnya mewakili 62.9% daripada keseluruhan tuntutan yang dikemukakan di bawah skim baru tersebut. Dan ramai yang memahami perkeso memberikan perlindungan apabila berlaku apabila kemalangan berlaku di tempat kerja. Namun menerusi lindung 24 jam, ianya kini diperluaskan kepada insiden luar waktu kerja termasuklah hari cuti. Dan langkah proaktif itu sebenarnya bertujuan memastikan orang yang berinsuran yang ditimpa musibah di luar waktu tugasan hakiki, mereka tetap mendapat pembelaan sewajarnya sekaligus menutup kelompongan yang wujud sebelum ini. Jadi walaupun kita bekerja sendiri kan, kita boleh carum perkeso untuk diri kita, untuk perlindungan kita. Kadang-kadang bila kita sakit, tak ada siapa yang nak bantu kita, nak bagi kita duit kan, nak bagi kita macam-macam lagi. Mungkin dengan adanya skim perlindungan 24 jam ni, sekurang-kurangnya ianya dapat meringankan beban kita yang ada. Okey, ada Ain baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Khairul Azli, Nizam, Zulaika Azurin, Abang Seringgit, Matahari, Wani, Aliza Kasim, Zaketin, ada Azhar, Adizam, Ana, Mariana,

tu? Anche fare tre play lori e se sembra perché di pam pam pam. Asuri rumah pun dah boleh mencarum perkeso. Apa ada masalah dia kan? Tinggal kita nak carum ataupun tidak. Cajah 7-8 selamat pagi. Dia memberikan selamat pagi. Okey, selamat pagi. 3.32 minit pagi waktu ini. Dan kita hentikan seketika menangis. Tapi bujuk hati boleh tak? Ramai yang dah menangis tu kan. Sebab kita nak layan pula koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini juga mengimbau kenangan anda. Mungkin ada yang sekitar tahun 80-an baru lahir kan. Ada yang tengah kecil lagi. Bang, saya tengah baru umur setahun bang lagu ni. Okey, tak apa, tak apa. Nah, saya dah jenam bang tahun 80-an. Okey, kalau dah jenam dah tahu dah lagu-lagu tu kan. Mungkin kita terimbau kenangan lah. Kenangan tak semestinya kenangan kita bercinta bersama dengan kekasih, bekas kekasih dan sebagainya kan. Kenangan itu kadang-kadang kita terimbau, kita teringat kawan-kawan lama kita yang sama-sama membesar dengan kita. Mana dia sekarang kan? Dah lama tak jumpa. Mana si polan-si polan ni kan? Ini 67 hadir dari CCM. Jom terus layan lagu yang pertama. Ini lagu dalam filem Marah-Marah Sayang. Tajuk lagunya juga Marah-Marah Sayang. Liza Abdullah, Ibu Saiful, Koni, Isma Hadil dan juga Syafriza. Menerusi lagu ini. Terus main, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Sultan Allahyarham Dato' Esatan, diri oleh Harun Abdul Majid. Black Dog pun kan, dulu dan sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza lah ya. Dari segi kehidupan juga turut berbeza. Dari segi, yalah betul lah, kehidupan sangat-sangat berbeza. Zaman-zaman dulu tahun 80-an, apa yang kita pakai, mana kita ada telefon pintar kan, telefon bimbit ke, ataupun handphone ke, tak ada. Dulu pakai public phone ataupun telefon awam, beratur masing-masing. Cepatlah, saya pun nak guna juga, cepatlah kan. Member pula tengah bergayut, telefon makwa baru je nak bersayang-sayang dekat telefon tu. Kita pula, cepatlah. Sangat-sangat berbeza lah. Zaman dulu kita tulis surat kan, apatah lagi bercinta jarak jauh. Itu lagilah, perlukan apa dia? Perlukan sangat-sangat kepercayaan. Itu lagi bahaya. Zaman dulu bercinta memang tulis surat, lagi-lagi jarak jauh. Okey, 41 minit pagi. Jangan lupa tonton bola sepak bola dunia di saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM. Perlawanan telah pun bermula antara Ecuador dan juga Jerman dalam kumpulan E. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan E, Curacao akan turun menentang Ivory Coast, juga sedang berlangsung pada waktu ini ya. Mana satu pasukan pilihan anda? Ada yang pilih Jerman, ada yang pilih Ecuador, ada yang pilih Curacao. Tapi kalau saya pilih perlawanan pagi nanti, 7 pagi, Jepun akan turun menentang Sweden. Itu pasukan pilihan saya, sebab di Asia kan, kita kena sokong pasukan Asia kita. Semua okey lagi, semua okey. Kalau okey, sabar. Ada yang tengah bersedih waktu ini, sabarlah kan. Kita selalu pesan untuk diri kita sendiri kan, kita harus jadi orang yang lebih sabar, ikhlas, apa lagi, lebih kuat untuk semua yang terjadi kan. Apa saja yang terjadi itu bukan kadang-kadang di luar kemampuan kita untuk kita mengelak. Ianya boleh berlaku bila-bila masa saja. Jadi ego dan juga emosi harus kita kurangkan. Kita kena sentiasa berfikiran positif. Tapi ada juga bila kita emosi kan, emosi ni kadang-kadang datang, dia tak boleh nak kawal tu. Ada juga, ada. Tapi cubalah kawal, cubalah ya. Yang paling penting kita tak sakitkan hati orang lain ya. Jangan jadi orang yang iri hati dan juga dengki dengan orang lain. Kita belajar jadi pemaaf. Okay, selamat pagi. Kila Hasdi dari Brunei. Mantap. Kak Ia atau E official, dia bagi horn dekat saya. Pam-pam-pam. Mantap. Tazali Azlina Bansu Puteri. Nora Kaliza. Kita ada pakcik kau. Pakcik kau ada. Nur 68. Sidah. Muhammad Azizul. Siapa lagi? Rahimah Seha. Nurul Aini. Remy 78, Lina Azlina Sudi. Kita ada Rin juga turut hadir. Iris Chome berhadir ya. Agent White Gluta Horse. Kita ada Syidah, Eilish Lala, Puna Memerindu. Kita ada Rose, pencipta Gedamayan. Idah Khairi yang hadir daripada Pasir Mas ataupun Gold Sand. Dulu dia duduk UK, sekarang dia dah pindah Pasir Mas. Okey, mantap. Razali Muhammad juga turut hadir, Masturah juga turut bersama-sama ya. Okey, jom sambung, kita sambung lagu-lagu menangis tepi ujung kaca, sebab lagu koleksi 80-an kita dah habis tadi kan. Menerusi lagu dulu dan sekarang, sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi seperti biasa, waktu ini kita terbang seketika ke mana? Ke Bollywood. Menerusi lagu ini, lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Kumar Sanu. Menerusi lagunya Kahin Piar Na Hujaye.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan, Allah Irham Salim, bersama dengan kumpulan Iklim Patah Rantik di Cermin Rusia. Lagu ini membawa kita ke 4.35 minit pagi. Sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mungkin ada yang tak sempat nak tengok perlawanan di awal pagi ini ya. Seawal jam 4 pagi tadi. Masa lagi separuh masa pertama, pertemuan antara Jerman dan juga Ecuador memasuki minit ke-35. Satu perlawanan yang saya rasa sangat-sangat menarik untuk ditonton sebenarnya. Setakat ini keputusannya masih lagi satu sama. Gol Jerman pada minit kedua oleh Leroy Sain. Namun Ecuador tak tunggu lama. Pada minit ke-9, Nelson Angulo menyamakan kedudukan. Kalau kita tengok statistik perlawanan pun, seakan-seakan kata orang tu seimbang lah. Tak jauh sangat penguasaannya. Penguasaan Ecuador 44%, Jerman pula 56%. Kita tak jauh lah tu kan. Memang kata orang tu satu perlawanan yang sangat-sangat menarik untuk ditonton. Ada satu lagi perlawanan yang disiarkan di menerusi RTM. Curacao 0, Ivory Coast 1. Pada minit ke-7, Nicolas Pepe menjaringkan gol. Dua perlawanan yang sedang berlangsung pada waktu ini. Kalau anda berkesempatan, bolehlah tonton di saluran sukan TV RTM dan juga saluran TV OK. Secara keseluruhannya 104 perlawanan kami bawakan untuk anda. Okey, geng-geng Burhan tu semua okey ya. Yang memandu dah sampai ke destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai tu terus berhati-hati di jalan raya. Kalau rasa sangat-sangat mengantuk, tapi saya percaya pada waktu beginilah mata memang sangat-sangat mengantuk. Jadi rehatkan mata anda, cari kawasan rehat dan rawat R&R, tidur seketika. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui. Slam dengan Buat Seorang Kekasih. Terus layan, terus dengarkan Nasrun Game Berhantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati ini.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Graviti dengan Kasih di Rundung Mega. Menutup tirai untuk menangis tapi berjuga til 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun dengan penuh rasa semangat lah ya. Jangan sedih-sedih. Ada yang bersedih resah semenjak malam tadi kan. Kenapa resah, kenapa bersedih? Katanya layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Memang tak relax. Tapi itulah kehidupan kan. Ada sedih, ada gembira, ada ketawa, ada menangis. Dan hidup ini pastinya tidak menjanjikan kemudahan ataupun mudah. Hidup ini sangat-sangat keras sebenarnya. Perlukan perjuangan, perlukan apa saja untuk kita bertahan. Tapi yang paling penting, jangan kita menyesal apabila kita melalui kesusahan tau. Jangan kita pernah menyesal. Kerana di sebalik kesusahan itu ada manfaat di sebaliknya, insyaAllah. Mudah-mudahan ada rahmat Allah SWT. Jadi jangan pernah menyesal kepada mereka yang pernah mengalami kesusahan ataupun sedang mengalami kesusahan pada waktu ini ya. Kadang-kadang kita sebenarnya tak sedar. Kita sememangnya memang tak sedar. Kebanyakannya memang tak sedar. Tak sedar yang bahawa di sebalik kesusahan itu ada manfaatnya. Okey. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu surat Fardu Subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.50 minit pagi tadi. Labuan juga telah pun masuk 4.54 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.22 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53, Kuala Terengganu 5.43, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.45, Johor Bahru Johor 5.47, Bandar Melaka 5.52, Seremban 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.53 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.54, Alustar Kedah 5.52, manakala Kangar Perlis 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. 5.15 minit pagi seperti biasa. Jangan ketinggalan, kita dengarkan sama-sama dengarkan raudah yang telah pun disediakan oleh berbaiknya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Mazan dengan tajuknya untuk hari ini adalah Sifat Terpuji dan juga Benar bahagian yang terakhir dan dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir ini lagu-lagu yang mendamaikanlah jiwa anda. Mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu yang dengan hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga anda terhibur untuk di jam yang terakhir sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu ini, lagu daripada komposernya JS Kevin, Ekspedisi dengan Hentian. Ini hentian kita di mana? Sudah tentunya di dunia ini. Di sinilah kawasan rehat dan rawat kita, R&R, sebelum kita menuju perjalanan yang sebenar-benarnya. Jadi terus layan GBH.

para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, ada riwayat mengatakan bahawasanya ayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pengukir berhala, diceritakan. Dan ada sebahagian daripada ulama kata ianya sabit, betul ada kisah yang seumpama itu. Tapi ada sebahagian ulama menolak. Tetapi sambungan daripada kisah itu, ayahnya sebagai pengukir berhala, sambungan daripada kisah itu, kalau part ayahnya sebagai berhala, ada ulama yang terima kata ayahnya pengukir berhala, ada yang tak terima, yang tolak. Tapi yang selepas daripada itu, dia kata Nabi Ibrahim tolong ayah dia jual patung berhala, itu tak mungkin datang daripada Nabi SAW. Kerana jual berhala, jual itu sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan, maksudnya redha dengan kekufuran, tak mungkin berlaku kepada para Nabi SAW. Sebab tu daripada part Nabi Ibrahim bantu ayahnya jual berhala, mungkin tuan-tuan yang rajin membaca banyak-banyak dengan kisah-kisah para Nabi ini, mengatakan bahawasanya Nabi Ibrahim AS awalnya membantu ayahnya menjual berhala, itu tak betul, itu tak relate. Sebab ia tidak mungkin berlaku kepada para Nabi SAW. Kerana para Nabi ini, kata mereka yang disebutkan tadi, menjadi kewajipan para-para Nabi itu untuk terpelihara ia daripada kekufuran ataupun dosa besar ataupun dosa kecil, sama ada sebelum kenabian ataupun selepas daripada kenabian. Kalau jual patung berhala, redha pada kekafiran dan ia adalah kufur. Maka tak mungkin Nabi SAW, di antaranya Nabi Ibrahim AS, akan melakukan perbuatan yang seumpama dengan itu. وَيَجُوزُ عَلَيْهِمْ مَا سِوَ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَاسِ. Tetapi kemungkinan berlaku ke atas mereka itu yang selain daripada itu, daripada perkara-perkara yang kita sebut sebagai kesilapan tadi. لَكِنْ يُنَبَّهُونَ فَوْرًا. Tetapi diberikan peringatan segera, agar قَبْلَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ, supaya tidak diikuti. Macam contohnya ketika mana Nabi Muhammad SAW minta agar si pembunuh Hamzah ni jangan ada di hadapan aku. Sebab kalau kata berlaku macam tu, nanti para sahabat lain pun macam tu juga. Bila orang tu datang di hadapan sahabat yang lain pun, sahabat-sahabat pun akan palingkan wajah daripada orang ni. Maka diberikan peringatan segera, datang Malaikat Jibril AS terus bagi peringatan. Assalamu alaikum rabbak, Allah Ta'ala sampaikan salam kepada mu, Allah Ta'ala tanya kepada kamu, adakah kamu yang berikan keampunan? Nabi kata bahkan Allah yang berikan keampunan. Dia kata Allah Ta'ala dah terima, dah taubat dia, kenapa kamu palingkan wajah kamu daripada dia? Supaya tak diikuti oleh para sahabat yang lain. فَمِنْ هُنَا يُعْلَمْ أَنَّ النُّبُوَةَ لَا تَصِحُّ لِإِخْوَةِ يُوسُفَ الَّذِينَ فَعَلُوا تِلْكَ الْأَفَعِيلَ الْخَسِيسَةَ وَهُمْ مَنْ سِوَى بِنْيَامِينَ وَالْأَصْبَاطُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِمُ الْوَحْيُ هُمْ مَنْ نُبِّئَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ. Jadi kata pengarang kitab rahimahullah, maka daripada sini, daripada perkara yang disebutkan tadi bahawasanya para Nabi itu mustahil ke atas mereka itu berdusta, mustahil ke atas mereka itu khianat, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat razalah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat al-jubun, pengecut dan sebagainya lagi. Maka dia kata daripada apa yang disebutkan dalam kalimah-kalimah sebelum ini, dalam perbincangan sebelum ini, ketahuilah bahawasanya kenabian la tasihhu li ikhwati Yusuf. Kenabian tidak sah bagi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Alladzina, yang mana fa'alu tilkal afa'il al-khasisah, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri si pelaku. Wahum man siwa Binyamin, dan mereka itu yang dimaksudkan adalah yang selain daripada Binyamin. Di mana yang kita tahu Nabi Yusuf AS, dia ada adik-beradik dia, 10 adik-beradik ni, yang telah melakukan perbuatan di mana mereka telah ambil Nabi Yusuf, minta daripada ayahnya Nabi Yaakob AS nak bawa adik dia pergi. Ini cerita secara ringkasnya lah. Nak bawa adik dia pergi untuk bernuzah, untuk bersiar-siar. Dan ketika itu mereka tak bunuh Yusuf, cuma mereka balik dalam pergi. Kemudian mereka ambil baju dia, mereka cari-carikan, lalu diletakkan darah. Kemudian mereka balik kepada ayah mereka, mereka tipu ayah mereka. Mereka kata sesungguhnya Yusuf dah dimakan oleh serigala. Minta maaf lah sebab kami tak dapat jaga dia, lebih kurang gitulah. Jadi ada berlaku perbuatan-perbuatan yang
merendahkan diri si pelaku, di antaranya berdosa pada ayah dia, di antaranya buang adik dia, adik sendiri, adik kandung, dan di antaranya ketika mana mereka pergi ke Mesir. Cerita yang panjang kisah perjalanan Nabi Yusuf AS ni. Ketika mana Nabi Yusuf dilantik menjadi pemerintah di Mesir, mereka datang nak minta bantuan. Masa datang tu, diorang tak kenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf minta agar dibawa Bunyamin. Saya cuba ringkaskan cerita ni. Bawa Bunyamin. Jadi mereka kata, ayah kami takkan bagi, sebab dulu adik-beradik kami ada seorang dah yang kami terlepas pandang. Jadi Nabi Yusuf bagi kepada dia baju. Pada mereka bawa baju ni bagi kepada ayah dia, Nabi Yaakob AS. Jadi bila bawa kepada dia baju tu, Nabi Yaakob AS kata kepada anak-anak dia yang lain ni, yang adik-beradik Nabi Yusuf AS ni, dia kata, sungguhnya aku tercium bauan Yusuf AS. Jadi apa kata mereka kepada Nabi Yaakob AS? Anak-anak dia kata apa ke ayah yang kat Nabi Yaakob AS? Sesungguhnya kami melihat kamu berada dalam kesesatan lagi, tak habis lagi. Yusuf mati lama lah. Jadi percakapan itu merendahkan diri si pelaku. Allah Ta'ala perintah dalam Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan perintah Tuhanmu supaya jangan kamu menyembah melainkan kepada Allah. Dan yang kedua, perintah Allah yang terbesar selepas daripada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada ibu bapa. Dia masih bohong lagi, dia masih lagi cakap, bahkan dia kata ayah dia sesat apabila kata dia tercium bauan Yusuf alaihi salam. Jadi dia kata di sini, daripada apa yang kita bincangkan tadi, ketahuilah bahawasanya kenabian itu tidak mungkin berlaku kepada saudara-saudara Nabi Yusuf AS. Dan yang dimaksudkan dengan saudara-saudara Nabi Yusuf AS itu adalah yang selain daripada Bunyamin. Sebab Bunyamin tak terlibat dalam perbuatan mereka adik-adik-beradik ini. Sebab ada sebahagian daripada orang, dia kata adik-beradik Nabi Yusuf ni ada yang bertaubat dan akhirnya jadi Nabi. Di situ dia kata, maka ketahuilah bahawasanya tak mungkin mereka ini akan jadi Nabi. Yang mana mereka itu alladzina fa'aluna tilka fa'alu tilkal afa'il al-khasisah. Yang mana mereka itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang khasisah, yang merendahkan diri si pelakunya. Wal asbatul ladzi unzila alaihimul wahyu. Dan ketahuilah bahawa dalam Quran Allah Taala cerita mengenai bahawasanya Nabi Yaakob alaihi salam diturunkan pada keturunan-keturunannya wahyu, juga dijadikan menjadi Nabi. Bagi kita maklum, daripada keturunan Nabi Yaakob AS ni ramai yang telah menjadi Nabi. Dia kata, yang dimaksudkan dengan ayat Quran yang disebutkan dalam Quran tu Al-Asbat sebagai keturunan itu, ianya bukan pada adik-beradik Nabi Yusuf AS. Bahkan hanya mungkin berlaku kepada Nabi Yusuf, memang dia Nabi lah, Bunyamin. Dan begitu juga dengan, dia kata apa, yang disebutkan di situ adalah hum man nubbi'a min zurriyatihim. Tetapi yang dimaksudkan sebagai keturunan Yaakob yang juga menjadi Nabi, yang banyak jadi Nabi ini, adalah mereka yang nubbi'a, yang lahir daripada zuriat, anak-anak Yaakob. Bukan daripada anak-anak Yaakob yang merupakan adik-beradik Nabi Yusuf AS, kerana sesungguhnya mereka itu disebabkan perbuatan mereka yang khasisah, yang telah merendahkan perilaku mereka itu, menyebabkan mereka itu tidak layak menjadi Nabi. Sebab para Nabi ini terpelihara ia sebelum, semasa dan selepas. Jadi bila mereka buat tu, mereka dah menjauhkan diri mereka daripada kemungkinan untuk menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudara pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Sebagai satu kesimpulan sebelum kita tutup, saya ulang balik. Yang pertama sekali, disebutkan bahawasanya para nabi itu mereka bersifat dengan benar, maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Mereka bersifat dengan amanah, maka mustahil ke atas mereka itu khianat. Mereka bersifat dengan fatanah, bijaksana, maka mustahil ke atas mereka itu jenis orang yang lembab, lambat faham, tanya 3-4 kali pun kadang-kadang kita kata bahasa yang mungkin kasar, kita kata terlepas-lepas dan sebagainya. Tak mungkin berlaku pada para nabi. Dan mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat rozalah, melihat kepada perempuan dengan pandangan syahwat. Mustahil mereka itu bersifat dengan sifat-sifat pengecut dan keseluruhan yang akan menyebabkan orang menolak dakwah mereka. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ceritakan dalam beberapa hadis. Di antaranya satu hadis Nabi sebut, aku diberikan 5 kelebihan berbanding dengan Nabi-Nabi sebelumku. Ada Nabi sebut. Ada riwayat lain kata, aku diberikan beberapa kelebihan berbanding dengan Nabi-Nabi sebelumku. Di antaranya yang Nabi SAW sebut, apa yang diberikan kepada aku adalah apabila aku keluar untuk berperang, aku telah digeruni sejauh daripada aku keluar. Apabila kaum Quraisy, kaum kafir-kafir Quraisy ketika itu mendengar dalam peperangan pada kali ini Nabi Muhammad SAW akan masuk sendiri, maka mereka gentar, mereka takut. Nabi kata itu di antara kelebihan yang diberikan kepada aku berbanding dengan Nabi-Nabi sebelumku. Di antaranya kata Nabi SAW, diberikan kepadanya kelebihan berbanding dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Kata baginda Rasulullah, Nabi-Nabi sebelumku diutuskan kepada kaumnya masing-masing, tetapi aku diutuskan kepada keseluruhan alam, kepada semua yang terdiri daripada kalangan manusia dan jin, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kelebihan yang diberikan kepadanya berbanding dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, di antaranya pada nabi-nabi sebelumnya, apabila mereka nak melakukan ibadat, mereka mesti kerjakan di tempat yang dikhususkan. Yang macam kita sebut masjid lah, kita sekarang masjid lah, tempat khusus. Mereka ada nama khusus, lu sawami' as-sawami', masjid, masajid. Dia orang tak panggil masjid. Sebab masjid ni daripada sudut ta'rif masjid, para hadirin tuan-tuan dan puan, untuk ulangan, untuk ingatan kita bersama, belum ni saya dah sebut dah. Masjid ni hanya dikhususkan untuk tempat menyembah Allah Ta'ala yang didirikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kalimah masjid adalah kalimah syarak. Kalimah masjid adalah kalimah syarak. Ada tuan-tuan guru tegur, jangan diletakkan dekat depan pintu. Ada sebahagian daripada masjid sini, tak ada lah masjid, ada sebahagian masjid tempat untuk menyembah Allah Ta'ala sahaja. Allahumma

سيدنا ومولانا محمد.

Terima kasih dengan pergi selamanya. Bila dah pergi selamanya, apa yang terjadi pada diri kita? Sudah pastinya rindu. Rindu yang tidak berpenghujung. Itu rindu yang paling menyakitkan. Lagu itu membawa kita ke 5.40 minit pagi. 20 minit lagi bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. 6 pagi nanti jangan lupa terus bersama dengan National FM. Kami bawakan kepada anda 3 suara pula menerusi National Pagi ya. 6 pagi hingga 10 pagi. Pelbagai perkongsian menarik termasuk cerita-cerita bola pun kawan-kawan saya 3 suara akan bersama-sama dengan anda. Perlawanan semakin menarik sebenarnya. Ecuador baru saja menjaringkan gol. Dan kini Ecuador mendahului Jerman dengan 2-1. Minit ke-77. Namun begitu Ecuador mengharapkan satu lagi perlawanan dalam kumpulan E juga. Mengharapkan Curaçao boleh menewaskan Ivory Coast. Tetapi ketika ini Ivory Coast mendahului Curaçao dengan 2-0. Kalau diikutkan kedudukan dalam kumpulan E lah ketika ini lah. Jerman dengan 6 mata, Ecuador dengan 4 mata, Ivory Coast dengan 6 mata. Tapi kalau Jerman kalah sekalipun dalam perlawanan ini, jangan risau ni penyokong-penyokong Jerman, kerana Jerman telah pun layak ke pusingan seterusnya ya. Okey, geng kemarahan tu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas laporan diri anda pada saya. Terima kasih teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda. Pukul 6 pagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri, kerana siaran RTM Negeri akan saya pulangkan. Saya pinjam frekuensi mereka sampai pukul 6 pagi. Sebab rakan-rakan saya di konti RTM Negeri telah pun bersiap sedia, juga di RTM Daerah telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Jadi selamat berpuasa juga untuk anda yang berpuasa hari ini. Puasa Ashura namanya, puasa sunat Ashura untuk 10 Muharram. Jadi kita sama-samalah menghayati makna Ashura. Jadi kalau nak tahu menghayati makna Ashura tu, jangan lupa terus bersama dengan Alpha 2.0 hari ini 10.30 minit pagi akan bersama dengan tetamu kita Ustaz Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman, iaitu penolong pengarah kanan Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi apakah maksud Ashura? Bila sebut saja Ashura, apa yang terlintas di fikiran anda? Adakah tentang puasa sunat, kisah Nabi Musa AS, bubuk Ashura, ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa bersejarah pada 10 Muharram? Jadi sama-sama dengarkan nanti Alpha 2.0 10.30 minit pagi. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hormatilah kawan-kawan kita semua. Jangan gaduh-gaduh hidup dalam Malaysia ni. Jadi kita terus bersatu padu dalam memastikan keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita akan terus terpelihara. Dan sama-sama kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan pada anda. Dalam hidup ini kita perlu bersabar, walau apa jua dalam keadaannya kan? Kerana sabar itu walaupun mudah diucapkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan. Bila orang pujuk kita untuk bersabar, sejuk rasa hati dan jiwa kita kan? Tetapi terlalu susah untuk kita pujuk diri kita sendiri supaya bersabar, kerana kita perlu ada kekuatan untuk mewujudkannya. Pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif 6, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Dan hari ini 26 Jun 2026 bersama dengan saya Zori Nova akan temankan anda bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi insyaAllah. Ada perkongsi menarik akan dikongsikan untuk anda semua. Dan yang pastinya telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kuala Lumpur dan juga Pokok Senar pada 5.52 pagi tadi. Dan juga bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman insyaAllah. Terus kekal bersama Zori Nova. Jom dengarkan lagu-lagu lagu terbaik dalam Aktif 610 Kedah.
2: Aktif 610 #rancang perbisa.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya
1: Kedah FM. Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Yang belum lagi download RTM, di download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda semua. Dan pagi ini dia tengah buat apa tu? Ada juga yang tengah masak, eh? Ada juga yang tengah bersenam ketika ini, ada juga yang tengah buat preparation untuk meniaga sekejap lagi, mungkin pukul 7. Tapi ada dah yang meniaga pagi, awal pagi. Ada yang meniaga pukul 4 pagi, 5 pagi dah buka dah kedai makan masing-masing. InsyaAllah saya doakan supaya setiap perjalanan untuk hari ini berjalan dengan lancar, okay? Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik 6.45 minit pagi nanti. Sama-sama kita ikuti untuk tajuk utama akhbar yang saya kongsikan dari semasa ke semasa, insyaAllah. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
0: Tak kira pagi, petang

0: Klein.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Dengarkan juga secara online di rtmclick.rtm.gov.my. Dan pagi ini kita nak kongsikan untuk anda yang saya dapatkan daripada berita RTM. Jadi untuk anda semua nak dapatkan maklumat-maklumat yang terkini, terperinci, boleh terus saya ke Facebook kami Berita RTM sekarang. Okey, yang pertamanya saya nak kongsikan untuk anda tajuk utama akhbar yang saya dapatkan. Malaysia pantau situasi gempa. Semua rakyat Malaysia di Garakas dilaporkan selamat. Okey. Dan pengilang harap penurunan harga diesel subsidi kurangkan harga bahan mentah. Jadi pengilang turut meminta kerajaan pantau pengeluar dan juga pengedar supaya tidak mengekalkan harga lama selepas kos operasi turun. Okey, dan seterusnya pula, kerjasama syarikat tempatan MNC kaedah sesuai Pukukuh Jenama Malaysia dan edisi ke-30 LTDL 2026, saji laluan paling sukar dalam sejarah. Dan seterusnya, beri tumpuan 40,000 projek skala kecil KSN arah KSU Kementerian turun padang selesai isu di lapangan. Dan seterusnya, Perkasa Literasi Kewangan Bank Islam beri santuni 60 murid Sekolah Kebangsaan. Okey, dan yang terakhir saya nak kongsikan untuk anda, yang mana insiden tular di Alostar, motif cemburu ni berkaitan dengan video tiga orang kanak-kanak ni, dan dua orang yang memukul seorang budak ni di taman tu. Okey, ini berkaitan dengan kes cemburu ni. Okey, jadi insyaAllah kita doakan yang terbaik lagi untuk anda semua pagi ini. Dan sekejap lagi kita nak kongsikan lagi tajuk utama akhbar mungkin di luar negara sebentar nanti. Jom dengarkan semuanya di Kedah FM. Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zorinova.

Sedia? 1, 2, 3, nyanyi! Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menang.

Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Nak pergi mana tu?
1: Pejabat DUN. Nak pergi pohon program Permata Ku Sejahtera.
0: Apa dia tu?
1: Program Permata Ku Sejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPN Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
0: Wow, menarik ni.
1: Info lanjut hubungi Pejabat PTPTN negeri Kedah atau Pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
0: Tertakluk terma dan syarat. Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak. Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya. Tepat sekali, serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia. Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Active.

0: di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova.
2: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Mana Jua Anda Berada. Dan pagi ini bersama dengan saya Zoe Nova, saya akan temankan anda sehinggalah pukul 10 pagi. Dan yang pastinya untuk pagi ini terasa sambungan pula untuk Semasa di Kedah FM. Kalau tadi kita dah pergi ke dalam negara dan sekarang ini kita nak ke luar negara pula, yang mana keadaan dengan Israel terus mengganas di Tebing Barat, yang mana jumlah rakyat Palestin yang terkorban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72 orang, termasuklah 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Allahuakbar. Okey, dan seterusnya, tentera Israel enggan undur di Lebanon, Gaza dan juga Syria. Jadi kenyataan itu ditegaskan negara haram berkenaan dalam satu rundingan yang berlangsung selama 3 hari di Washington. Okey. Dan yang terakhir, Osaka mara ke separuh akhir terbuka Bad Homburg, yang mana Naomi Osaka mara ke separuh akhir terbuka Bad Homburg selepas menewaskan Ekaterina 6-2. Baik, itu saya nak kongsikan untuk anda semua. Kalau kita nak dapatkan tajuk-tajuk utama akhbar ini lebih terperinci lagi, boleh terus saja ke Facebook Berita RTM sekarang. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
3: Lebih dekat, lebih padu.
4: Nama sungguh sayang, itu hanyalah
3: sebuah mimpi. Kedah FM, hidupkan hari anda.
5: Radio Malaysia.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira mana jua anda berada. Dan pagi ini kita nak terus ikuti cuaca Kedah FM. Kita nak bersama dengan Encik Bukhari. Assalamualaikum Encik Bukhari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, okay, Encik Bukhari, macam mana untuk situasi cuaca bagi negeri Kedah Darurat? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar. Berikut adalah ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di keseluruhan negeri Kedah, ramalan di sebelah pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan senja diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Kadar laut pula berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Sekian saya info cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi teruskan bersama Zori Nova hingga pukul 10 pagi dan untuk anda semua pada pukul 7.45 pagi nanti sama-sama kita ikuti untuk sentuhan Doha dan sebab itu pukul 8 pagi kita nak terus untuk berita tempat Kedah FM. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM dan seluruh warga rakyat negeri Kedah yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi ini kita bersua lagi di ruang udara dalam sentuhan doa. Mudah-mudahan pagi ini kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, pepatah Arab ada sebut bahawa al-insanu ashkalun wa alwan. Manusia ini bermacam-macam cara, bermacam-macam color, bermacam-macam fashion. Maknanya macam-macam ragam. Dalam banyak-banyak ragam kita ini, ada ragam kita, tabiat yang buruk, suka mengamalkan amalan-amalan yang buruk. Amalan-amalan tabiat-tabiat yang buruk ni tak sihat sebenarnya untuk kehidupan kita. Apa tu tabiat buruk, tuan-tuan? Tabiat buruk tu ialah corak hidup yang dilakukan berulang-ulang kali sampai dia jadi biat, sampai dia jadi kebiasaan. Walaupun kita tahu ia memudaratkan diri, emosi kita ataupun akhlak kita, bahkan bagi kesan kepada agama sekalipun. Contohlah tabiat buruk kita. Ada orang suka bertangguh-tangguh. Ada orang dia kaki marah. Ada orang suka tidur lewat. Ada orang malas. Ada orang suka bercakap kasar, merokok dan sebagainya. Itu semua bad habit lah, tabiat buruk yang saya rasa kita boleh ubah. Orang lain tak boleh ubah. Tuan-tuan, Tok Sah duk panggil lah ahli psikologi dunia mana suruh main bagi kita motivasi untuk kita berubah kalau kita tak mau ubah. Albert Einstein pun kalau hidup balik nak ubah orang tu tak boleh. Hanya satu-satunya yang boleh ubah biat kita, tabiat buruk kita, ialah diri kita sendiri, tuan-tuan. So macam mana kita nak berhenti? Ada beberapa tips yang telah disebutkan. Rupanya kita ni, tuan-tuan, kita jangan sekadar benci tabiat buruk kita, tapi kita kena fahami apa punca dia. Misalnya tanya diri, bila aku selalu buat? Sama ada kita ke stres ke, bosan ke, suci, sunyi ke dan sebagainya. Dan kalau boleh kita ganti lah. Kita gantikan. Otak kita ni dia sukar untuk berhenti tak, kalau tak ada pengganti. Contohnya, kalau kita duk suka scroll TikTok tu kan, cuba kita ganti membaca, berjalan. Kalau kita ni orang yang mudah marah, cuba kita gantikan diam, wudu. Kalau kita orang yang suka ada habit makan berlebihan, cuba kita gantikan. Gantikan dengan minum air yang banyak, bersenaman, brisk walk dan sebagainya. Jadi Islam juga mendidik kita dengan penggantian. Misalnya maksiat, kita ganti dengan ibadah. Kalau hati kita lalai, digantikan dengan zikir. Kalaulah kita istiqamah pelan-pelan, tuan-tuan, saya percaya tabiat buruk macam mana pun mampu ditinggalkan. Nah, insyaAllah. Boleh tak boleh, tuan-tuan?
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Sempoi. Inilah Gedah FM.
1: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
2: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.